0: Amerika Serikat, di antaranya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, ini nanti sosialisasi lebih bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara.

0: wilayah laut dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
4: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
5: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
4: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
5: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
6: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
5: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
7: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
8: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum mandiri ini, ya sekarang masuk satu hijau, mungkin nanti di Mustafa dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat dia sama haji. Jadi hasil transitnya dia tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umroh haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
7: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini, tanggal 19 Mei 2026, sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini, para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
9: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
8: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipakai dari yang akan sampai Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak teman yang lain tadi. Karena memang nggak boleh dibawa.
9: Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
10: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
11: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
10: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
12: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
10: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
13: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
10: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
14: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
10: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
15: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
16: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
17: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tingkat dimanapun Anda berada, demikian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
4: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di Opini Publik kali ini, pendengar, saya hadir di ruang dengar Anda. Dan Opini Publik kali ini, ya, bagaimana peran pemerintah, bagaimana pemerintah menjamin keamanan daging kurban yang dikonsumsi oleh masyarakat pada pelaksanaan ibadah. Maksud kami pada pelaksanaan kurban di Idul Adha nanti. Silakan Anda bisa memberikan tanggapan Anda atau opini Anda di 08 53 43 13 3120 atau di 08 219 43 0965. Bagaimana pemerintah menjamin keamanan daging kurban di Idul Adha 1447 Hijriah? Silakan pendengar di 08 53 43 13 3120. Dan saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi di 08 53 43 13 3120, terkait dengan bagaimana peran pemerintah menjamin keamanan daging kurban yang dikonsumsi. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 08 53 43 13 3120 atau di 08 219 43 0965. Tentunya mendekati hari raya Idul Adha, sebagian umat muslim yang dianggap mampu ini melaksanakan kurban yang dianggap mampu melaksanakan kurban, dan tentunya kurban yang akan disembelih, hewan yang akan dijadikan kurban, ini tentunya harus melewati beberapa tahapan ya, baik dari segi kesehatan dan juga dari segi persyaratan-persyaratan yang lainnya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha, tentunya berbagai pihak ini, terutama pemerintah yang melalui Dinas Peternakan dan juga Dinas Kesehatan Hewan ya, ini terus memperketat, harus memperketat pengawasan untuk menjamin hewan kurban, terutama dalam segi kesehatan. Jadi harus ada pemeriksaan yang dilakukan sejak hewan itu berada di peternakan, sebelum saatnya didistribusikan, sampai akhirnya menjelang Hari Raya Idul Adha atau pada saat penyembelihan. Nah, untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di Opini Publik kali ini, bagaimana peran pemerintah menjamin kesehatan dan juga keamanan daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat. Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Nah, petugas kesehatan ini harus melakukan pemeriksaan ya, baik itu fisik maupun dari segi kesehatan hewan kurban itu sendiri. Ini guna memastikan hewan kurban ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak cacat, kemudian cukup umur, jangan sampai ada terkena penyakit seperti yang tadi disampaikan di warta berita, yaitu PMK ya, penyakit mulut dan kuku, serta bebas dari penyakit-penyakit menular yang lainnya. Nah, ini hewan yang dinyatakan sehat biasanya diberikan surat keterangan, keterangan kesehatan hewan sebagai bukti kelayakan. Dan sepertinya saya sudah terhubung dengan penelpon kita di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami, ada Pak Hardian. Selamat pagi, Pak Hardian.
6: Selamat pagi, salam sehat.
5: Salam sehat.
6: Sumalikat.
5: Masya Allah. Ya, silakan ini Pak Hardian, bagaimana opini Anda terkait dengan bagaimana pemerintah menjamin kesehatan daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat ini, Pak Rahardian?
6: Ya, jadi terima kasih. Mungkin sekedar masukan aja. Tadi kan sudah ada informasi itu, kemarin juga dibahas di RRI Pro 3 ya, Jakarta. Itu kalau boleh, hewan yang dari luar daerah loh ya, khususnya dari mana, harus ada keterangan bahwa itu bebas penyakit, PMK.
5: Ada keterangan surat kesehatan ya?
6: Gitu. Kalau di teritorinya udah bagus, jadi kan udah ada terjadwal, misalnya di grup ini kapan, udah melapor saya lihat di Kemenag maupun di Dinas Perkebunan ya. Tinggal mungkin operasionalnya, karena pasti bersamaan kan, pemotongannya bersamaan. Ya mungkin uang bensinnya yang kelapaan karena jauh-jauh gitu kan. Terus yang berikutnya, untuk yang di luar kota, mungkin bisa melibatkan Menteri Tani atau Menteri Hewan, karena Menteri Hewan kan terbatas cuma berapa orang saja gitu kan. Itu kan mereka udah tahu lah tanda-tanda spesifik yang ya, eksterior ya,
5: sak.
6: Itu. Okay. Jadi itu aja mungkin udah bagus. Tinggal keterangan itu yang dari luar daerah, misalnya dari Gorontalo, dari mungkin dari Bulau juga asalnya udah tahu dari mana tuh misalnya kan. Karena PMK itu kalau sudah menular, semua sapi harus divaksin, biayanya lebih besar.
5: Gitu. Artinya hewan yang akan dikurbankan ini hewan yang dinyatakan sudah sehat ya, yang juga diberikan
6: ya,
5: keterangan kesehatan ya.
6: Kalau toli-toli saya kira udah ada ya, masalah. Ini yang dari luar loh ya, dari luar.
5: Baik.
6: Kan biasa datang dari mana dibeli karena stoknya kurang atau harganya agak murah misalnya, beli dari luar, misalnya datang dari Gorontalo.
5: Baik.
6: Itu aja. Selamat, sukses semuanya. Assalamualaikum.
5: Baik. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu ya Pak Hardian. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ada Pak Hardian dari Sumalikat ini sudah bergabung bersama kami. Kalau Pak Hardian mengatakan untuk wilayah Toli-Toli itu sudah dinyatakan bagus, sudah ya, memiliki pendapat bahwa daging korbannya alhamdulillah aman ya. Tapi yang dikhawatirkan dari ke luar daerah. Dari luar daerah mungkin kalau ingin dimasukkan ke daerah Toli-Toli, ke dalam kota Toli-Toli, ini dilampirkan dengan surat pernyataan sehat ya. Biasanya itu diberikan surat keterangan kesehatan hewan. Ini sebagai bukti kelayakan bahwa hewan tersebut layak untuk dijadikan hewan kurban. Jadi masyarakat merasa aman begitu ya. Kemudian tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi hewan kurban dari luar daerah. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853-438-31230 untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini dalam program acara Opini Publik. Silakan saya perguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Bagaimana pemerintah menjamin keamanan daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat di Idul Adha 1447 Hijri atau bertepatan di 27 Mei 2026? Anda bisa memberikan opini Anda pendengar di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Nah, pendengar, selain pemeriksaan sebelum penyembelihan, tentunya harus ada pengawasan yang dilakukan setelah pemotongan. Ini untuk memastikan bahwa daging yang dibagikan kepada masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hardian tadi, salah satunya adalah keterangan kesehatan kesehatan hewan sebagai bukti kelayakan. Nah, pemerintah pun juga tentunya selalu menghimbau ya kepada panitia kurban atau mungkin kepada pemilik hewan ternak yang nantinya akan dijual dan akan dijadikan hewan kurban. Ini tentu harus tetap menjaga kebersihan, baik itu dari segi pakan yang akan dimakan oleh hewan ternak maupun dari segi lokasi penyembelihan serta harus menggunakan peralatan-peralatan yang higienis tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965 terkait dengan opini Anda, bagaimana pemerintah menjamin keamanan dagang, maksud kami menjamin keamanan daging kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Silakan saya nantikan atensi Anda pendengar atau opini Anda di pagi hari ini di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli hadir untuk Anda di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi ini saya jumpai semuanya sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya masih nantikan atensi Anda yang ingin bergabung bersama kami terkait bagaimana opini Anda dengan peran pemerintah dalam menjamin keamanan daging kurban yang dikonsumsi oleh masyarakat. Silakan bergabung bersama kami di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me?
4: Thank you.
3: Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
2: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 54 menit lampau dari pukul 8 pagi. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik di pagi hari ini terkait dengan bagaimana opini Anda terkait dengan pemerintah, peran pemerintah dalam menjamin keamanan daging kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Nah, pemerintah berharap ini pelaksanaan ibadah kurban ya, tentunya bukan cuma pemerintah saja, tetapi kita semua berharap pelaksanaan ibadah kurban dapat berjalan dengan aman dan juga sehat. Tentu dapat memberikan rasa nyaman juga bagi masyarakat dalam mengkonsumsi daging kurban. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bersama ya, pemerintah itu terus berupaya untuk menjamin keamanan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat ini jelang Hari Raya Idul Adha. Baik itu dari beberapa dinas terkait ya, melalui dinas peternakan, dinas kesehatan ya. Pengawasan ini mulai dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih hingga pengecekan daging setelah proses pemotongan. Nah, kemudian pendengar, petugas kesehatan sendiri juga harus memastikan hewan kurban ini bebas dari penyakit menular, layak untuk disembelih dan juga memenuhi syarat kesehatan, baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi secara islamianya. Nah, selain itu juga pengawasan di lokasi penyembelihan ini harus dilakukan pengawasan untuk menjaga kebersihan lingkungan itu ya. Jangan sampai pemotongan hingga pada saat proses pemotongan ataupun sampai dengan distribusi dilakukan kepada masyarakat masih terdapat beberapa hal-hal yang dianggap tidak higienis untuk dikonsumsi masyarakat. Sehingga tentu kita juga berharap masyarakat ini dalam membeli hewan kurban ya dari penjual resmi dan juga dari agen-agennya mungkin ya, dari para petani, peternak hewan kurban ini bisa memperhatikan beberapa tanda-tanda kesehatan hewan maksud kami. Kemudian jika menemukan gejala-gejala penyakit pada hewan, alangkah lebih baiknya dilaporkan dulu. Mungkin ya, seperti yang dikatakan tadi ya, bahwa harus ada pelaporan yang dilakukan ketika ingin melakukan hewan kurban. Sehingga ketika pelaporannya masuk, pemerintah bisa mengecek langsung hewan kurban tersebut bisa layak untuk disembelih, bisa memenuhi syarat atau tidak. Sehingga pada saat pendistribusian juga kita tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi daging kurban yang sudah dibagikan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sebentar akan dibahas lebih lanjut ya di Tolitoli Menyapa bersama rekan saya Alfi Ansyah terkait dengan jaminan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Nanti kita akan dengarkan bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing akan menjawab bagaimana jaminan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Tolitoli. Untuk Opini Publik saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli. Semoga apa yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah wawasan kita semua. Terus stay bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti bersama pendengar Toli-Toli menyapa terkait dengan jaminan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha yang akan dipandu oleh rekan saya Alfiansyah.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini jumpa lagi dengan saya Alfiansyah dalam Toli-Toli Menyapa edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan untuk tema kita pada pagi hari ini yakni adalah jaminan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Dan bagi para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin memberikan pertanyaan, saran, kritik, pendapat atau opini terkait tema kita pada pagi hari ini, silakan menghubungi di nomor interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan saat ini telah hadir di studio kami RRI Toli-Toli, Bapak Herman Majid, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Herman Majid. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir pada hari ini.
4: Ya, waalaikumsalam dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi ini.
3: Baik. Kita juga coba menyapa Bapak Eko Ardianto, Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi, terima kasih juga menyempatkan telah hadir di dialog kita pada pagi hari ini. Dan juga ada Bapak Rusmin, Koordinator Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol yang tersambung via Zoom. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam pagi. Terima kasih RI Toli-Toli atas kesempatan diberikan kepada kami untuk hari dalam program Toli-Toli Menyapa.
3: Baik, terima kasih juga untuk telah bergabung Bapak Rusmin di dialog kita pada pagi hari ini. Ya, dengan tema kita pada pagi hari ini yakni adalah jaminan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Dan telah kita ketahui bersama memang

0: Idul Adha hanya tinggal beberapa hari lagi dan tentunya persiapan-persiapan dari pemerintah daerah, mau dari baik Kabupaten Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Motong telah mempersiapkan langkah-langkah dalam mempersiapkan kesehatan hewan-hewan yang akan dikurbankan pada hari Idul Adha nanti. Dan kita coba menyapa Bapak Herman Majid selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Pak Herman Majid, mungkin sejauh ini Pak, bagaimana Pak kesiapan pemerintah daerah khususnya di Sbunak dalam menjamin kesehatan hewan Pak?
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Sati Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam gotong royong. Pemirsa RRI di mana saja Anda berada, jadi sesuai tema pada pagi ini dalam dialog pagi bahwa jaminan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Jadi berbicara soal jaminan kesehatan hewan kurban, kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli sangat memperhatikan tentang ini. Tentunya kami di beberapa pelaku usaha yang mengumpul hewan kurban ini, selaku pengumpul hewan kurban, secara berkala kami melakukan pengecekan terhadap hewan-hewan kurban yang akan dikurban nanti pada tanggal 27 Mei 2026, khususnya untuk daerah Kabupaten Toli-Toli itu, dengan melakukan pemeriksaan yang intensif baik terhadap pelaku usaha maupun pelaku usaha kelompok-kelompok ternak yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Salah satu upaya kami yaitu memberikan suntikan vitamin, kemudian memberikan obat cacing kalau kita melihat ada di situ hewan kurban yang masih kurus dan kelihatan memerlukan penanganan. Pengobatan yang kita lakukan itu adalah pemberian vitamin saja dan obat cacing, sehingga akan memacu pertumbuhan badan, karena dengan apa hilangnya cacing dalam tubuh hewan itu bisa memberi nafsu makan terhadap hewan kurban atau sapi yang kita berikan obat cacing atau kita suntik vitamin. Jadi itu kegiatan yang rutin kita lakukan setiap tahun, setiap menghadapi Lebaran Idul Adha. Saya kira demikian.
0: Baik Pak, mungkin tadi Bapak ceritakan ada suntik vitamin. Mungkin bisa dijelaskan vitamin untuk seperti apa Pak mungkin?
1: Ya, jadi vitamin-vitamin yang diberikan itu ya vitamin yang harganya terjangkau seperti Bekom. Kemudian ada juga biosalamin, kemudian vitamin-vitamin lainnya. Tapi yang selama ini kita berikan cuma vitamin yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Harganya juga tidak terlalu mahal. Itu dalam satu botolnya biasa cuma sekitar 20.000. Itu isinya sekitar 10 apa namanya cc. Jadi itu seperti itu. Jadi kita karena ini kan efisiensi sehingga pembelian obat di dinas itu sangat dibatasi pengadaan obatnya, sehingga kita peternak-peternak mandiri ini atau pelaku-pelaku usaha ini, mereka yang membeli langsung vitamin itu, kemudian kita yang melakukan penyuntikan, jadi dari dokter hewan maupun menteri-menteri hewan kami yang ada di dinas. Sekira demikian.
0: Baik, kita coba beralih ke Bapak Eko Ardianto. Bapak Eko Ardianto selaku pengawas jaminan produk halal ahli pertama Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli Pak. Sejauh ini Pak, sebenarnya Pak, apa keterkaitan kesehatan dari hewan kurban dengan aspek mungkin kehalalan dari produk tersebut Pak? Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sedikit saya jelaskan bahwa di Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kita mengenal konsep halalan taiban, yaitu halal itu berkaitan dengan pemenuhan syariat Islamnya, sedangkan taib itu berkaitan dengan mutu keamanan dan kesehatan pangan. Nah, itu yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Jadi dalam pengawasan, dalam pelaksanaan pelaksanaan ini, itu kita tidak hanya fokus di halalnya, tapi juga di toibnya, yang mana itu berkaitan dengan mutu keamanan dan kesehatan pangan. Nah, dalam proses penyembelihan, dalam proses penyiapan, dan proses setelah pasca penyembelihan hewan kurban tersebut tentu kita harus melihat aspek toibnya, yaitu kesehatannya, di mana dijaga kebersihannya, kesehatan hewannya, jangan sampai hewan yang disembelih itu memiliki penyakit menular atau yang lainnya seperti itu. Dan untuk pengecekannya terkait penyakitnya, apakah hewannya memiliki penyakit atau tidak, itu sudah dibantu dan dipersiapkan juga dengan Mbak yang seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan tadi, seperti itu Pak.
0: Baik Pak, sejauh ini tadi penjelasan Pak Eko, bagaimana Pak, apakah keberadaan dari juru sembelih ini adalah suatu hal yang penting Pak mungkin?
2: Ya, untuk keberadaan juru sembelih sebenarnya sangat penting sih dari aspeknya, baik itu dari aspek halal maupun toibnya. Kenapa? Karena untuk menyembelih hewan kurban maupun penyembelihan yang bukan hewan kurban pun kita memiliki syariat yang harus diikuti. Nah, untuk teman-teman penyembelih tentunya kita meyakini bahwa dari dulu mereka sudah memiliki kompetensi tersebut. Hanya saja untuk saat ini pemerintah pusat maupun daerah itu sudah mulai fokus untuk secara aspek legalitasnya, yang mana ada namanya itu juleha, juru sembelih halal. Nah, untuk di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri itu kita lagi fokus untuk pelaksanaan pelatihannya, dan ini ada beberapa pelatihan kemarin yang telah dilaksanakan, dan itu akan terus ada, akan ada pelatihannya untuk mendukung adanya juleha di masing-masing kabupaten seperti itu.
0: Baik Pak, juru sembelih halal yang Bapak sebutkan tadi, pelatihan-pelatihan seperti yang dikatakan Pak Eko tadi, apakah dari masyarakat atau memang dari pegawai-pegawai pemerintah atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan kriterianya?
2: Untuk pelatihan juleha itu terbuka untuk siapapun yang mau ikut, baik itu penyembelih maupun masyarakat umum, maupun dari mungkin ada pegawai pemerintah yang ingin ikut, bisa mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihannya terbuka karena dari pelatihan tersebut itu dijelaskan dan dilatih teman-teman penyembelih dari aspek penyiapan hewan yang akan disembelih sampai pasca penyembelihan, seperti itu Pak.
0: Berarti nanti ada sertifikat-sertifikat khusus yang diberikan mengenai juru sembelih ini Pak?
2: Benar, jadi nanti setelah mereka pelatihan itu akan dikeluarkan sertifikat berdasarkan standar BNSP, dan sertifikat tersebut dapat digunakan untuk sertifikasi halal rumah potong hewan maupun rumah potong unggas nantinya, yang akan dibutuhkan teman-teman lain untuk sertifikasi halal.
0: Baik Pak, sejauh ini Pak koordinasi dari Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli sendiri dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli sejauh ini seperti apa mungkin dalam pengawasan dan perkoordinasi yang terkait hewan kurban ini Pak?
2: Alhamdulillah untuk koordinasi kita dengan Kementerian Agama dengan Dinas Peternakan dan Perkebunan itu kita terus berkoordinasi, baik ini penyiapan hewan kurban maupun sebelum-sebelumnya. Jadi dari awal kita ada jabatan pengawas produk halal di Kementerian Agama, itu kita terus koordinasi, terus diskusi terkait penyiapan, baik penyiapan RPH-nya maupun penyiapan hewan kurban ini, seperti itu.
0: Baik, kita coba beralih dulu ke Kabupaten Buol, ada Pak Rusmin yang juga koordinator fungsional pengawas bibit ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari Kabupaten Buol. Selamat pagi Pak Rusmin. Ya tadi
3: ya, pagi.
0: Ya tadi para narasumber juga sudah menjelaskan terkait tema kita pada dialog pada pagi hari ini, dan juga di Buol sendiri Pak, sejauh ini Pak bagaimana kualitas dan juga ketersediaan untuk bibit ternak Pak di Kabupaten Buol sejauh ini seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mungkin kami langsung saja menjelang Idul Adha, tentunya masyarakat ingin mendapatkan hewan kurban yang aman, sehat dan sesuai syariat. Karena itu pengawasan kesehatan untuk ternak itu menjadi hal yang sangat penting loh, untuk dapat melindungi masyarakat sekaligus memastikan bahwa hewan yang akan disembelih nantinya itu benar-benar layak untuk dikurbankan. Nah, sehingganya ada beberapa persiapan yang telah kami lakukan di wilayah kami, khususnya di Kabupaten Bol itu untuk menghadapi kesiapan Hari Raya Idul Adha. Pertama itu kami sudah melakukan pendataan kebutuhan hewan kurban. Jadi kami sudah melakukan koordinasi menyurati pemerintah kecamatan, desa, kelurahan untuk pendataan jumlah kebutuhan ternak sapi dan kambing di setiap wilayah mereka. Terus berikutnya kami melakukan pemantauan ketersediaan populasi ternak. Kebetulan di wilayah kami ini berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo, di mana lalu lintas ternak itu sangat tinggi, sehingga lalu lintas keluar wilayah itu sangat sangat tinggi di permintaan dari Provinsi Gorontalo. Sehingga di kami itu bagaimana bisa menyiapkan stok tetap aman di dalam wilayah kabupaten kita sendiri. Berikutnya pemeriksaan kesehatan hewan seperti yang disampaikan tadi Pak Kadis Perkebunan Peternakan Kabupaten Toli-Toli, kami juga itu tetap melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di mana ada dokter hewan maupun para medik veteriner itu sekarang ada melakukan vaksin di kecamatan-kecamatan. Terus penerbitan surat keterangan. Jadi sekarang itu apabila ternak yang kita anggap layak itu kita terbitkan SKKH-nya. Terus pengawasan tempat penjualan hewan kurban. Jadi di kami itu ada tim kerja di beberapa OPD yang dibentuk. Jadi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai syarat hewan kurban yang sehat cukup umur. Terus pembentukan tim monitoring kurban. Jadi tim monitoring kurban ini kami juga kebetulan PPL ini sekarang sudah berada di wilayah kementerian ya, bukan di wilayah Pemda lagi. Kami tetap berkoordinasi untuk saling membantu melakukan pemantauan terhadap pengawasan pemotongan hewan kurban. Terus nanti untuk pelaporan evaluasinya nanti akan dilakukan mulai dari hari tasyrik ya. Itu akan secara berkala itu akan dipantau. Karena di kabupaten kami itu Pak, tren naiknya kurban itu sangat tinggi. Di 2005 kemarin itu mencapai kurang lebih 500 ekor. Ya demikian.
0: Baik Pak, terima tadi kasih. Pak Rusmin menyebutkan bahwa ada tim monitoring yang mengawasi ya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Pak, sejauh ini pelaksanaan monitoring sendiri di Kabupaten Bol itu seperti apa Pak?
3: Ya, jadi di kami itu sebelumnya sudah melakukan monitoring untuk kepada para pengusaha ya, usaha pemotongan ternak itu di mana ternak-ternak mereka yang itu yang ada stok-stok mereka itu diupayakan untuk dievaluasi oleh kami, maksudnya agar betul-betul ternak itu pada saat penyembelihan itu layak untuk dikonsumsi. Sehingganya tidak penyebaran penyakit. Sekarang kan ini kemarin kita 2 tahun kemarin kita PMK ya. Jadi itu kita mencegah itu. Intinya koordinasi ini tetap berjalan dari Pol PP maupun dari perizinan itu tetap kita jalan. Ya.
0: Baik Pak, mengenai penyembelihan yang tentunya menghasilkan produk yang halal dan toiban seperti yang diucapkan Pak Eko Ardianto sendiri tadi. Dan di Kabupaten Bol sendiri apakah hal tersebut menjadi hal yang diperhatikan oleh Kabupaten Bol sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan?
3: Oh iya, kami sangat mengharapkan untuk kehalalannya ya, karena di kami juga untuk juleha, untuk juru sembelih halal itu untuk sapi itu kami baru 1 orang. Sehingga sangat-sangat untuk kami itu riskan untuk melakukan evaluasi di lapangan itu terhadap para pemotong. Akan tetapi di kami itu dalam melakukan koordinasi tetap kami berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di pengurus-pengurus DKI masjid ya, untuk edukasi cara pemotongan yang sehingga terdapat sistem-sistem yang dianukan oleh juleha itu sendiri. Yang jelas di kami itu sangat-sangat kita harapkan untuk halal julehanya itu.
0: Baik Pak, tadi Bapak Pak Rusmin mengatakan di Kabupaten Bol tadi hanya satu juleha, juru sembelih halal. Apakah itu ada kesulitannya dan bagaimana mungkin mengawasi terkait sosialisasi ke DKM-DKM masjid tersebut Pak?
3: Iya, kalau yang saat ini kan kita operasionalnya di RPH ya, rumah potong hewan khususnya sapi. Nah, jadi kalau untuk edukasi kita tidak mengalami kesulitan karena intinya masyarakat sudah tahu ya untuk bagaimana edukasi itu berjalan bagus untuk proses penyembelihan sapi. Intinya di kami itu hanya pemeriksaan postmortem dan informortem itu bagaimana bisa berjalan sesuai dengan keadaan.
0: Baik Pak, sebenarnya Pak kalau boleh tahu Pak, di Kabupaten Bol sendiri itu ada berapa jumlah rumah pemotongan hewan Pak?
3: Ya, kita kalau RPH kita cuma satu, ada di Kelurahan Kali. Itu pun operasionalnya kita masih mengandalkan masyarakat di sekitar yang akan melakukan pemotongan. Tetapi pengalaman kami itu ratusan ekor yang dipotong di luar RPH, sehingga kami membutuhkan tenaga-tenaga untuk melakukan evaluasi koordinasi ke tempat-tempat DKM tersebut.
0: Baik, baik para pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Anda bisa memberikan pertanyaan, pendapat, opini, saran, masukan, dan sebagainya dalam dialog kita pada pagi hari ini dengan tema Jaminan Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha. Dan kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda, saran, masukan di nomor interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, kita coba kembali lagi ke Bapak Herman Majid, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Pak Herman Majid, Pak, sejauh ini Pak, mungkin dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sendiri Pak, bisa menjelaskan apa ciri-ciri hewan-hewan kurban yang layak, yang mungkin seperti dijelaskan halal dan toiban seperti apa mungkin Pak?
1: Ya baik, kalau berbicara masalah hewan kurban yang layak untuk dikurban itu memang harus kita ketahui yang mereka yang ingin melaksanakan kurban. Yang pertama itu sapinya harus sehat. Ya, sehat itu ditandai dengan adanya surat keterangan kesehatan. Kalau di pelaku-pelaku usaha itu kita semua sudah memberikan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan terhadap sapi-sapi yang mereka gemukan. Nah, jadi kemudian kalau di masyarakat ini yang kita ingin sampaikan pada saat memilih, jadi kalau yang sudah ada di pelaku usaha itu sudah tidak usah dikhawatirkan. Sapi itu sudah kami nyatakan sehat, sudah jelas sehat karena sudah kita periksa, berikan pengobat. Cuma edukasi bagi masyarakat yang memilih hewan kurban di lapangan. Nah, ini kan kadang kita ini ada beberapa, ada dua tipe. Ada memang yang masyarakat atau umat Islam yang memang sudah mempersiapkan kurbannya jauh sebelumnya. Jadi terarah itu, jadi terencana, itu memang yang kita harapkan. Ada juga kelompok masyarakat ini yang berkurang, yang dadakan. Yang dadakan ini yang kita memberikan edukasi. Jadi orang bilang tiba masa baru tiba akal. Jadi pada saat sudah menjelang mau kurban, itu baru ada keinginan untuk berkurban. Sehingga biasa itu sudah tidak dapat sapi kurban yang layak. Nah, sapi-sapi kurban yang bagus itu sudah pada dibeli, sudah diborong orang. Sehingga yang demikian itu yang kita juga perlu kasih edukasi. Yang pertama itu harus memilih sapi yang sehat. Itu yang pertama, dia nafsu makannya tinggi. Itu. Jadi kalau memilih sapi kurban itu, yang tentunya kan jantan, syarat utamanya kan jantan. Nah, itu dia lihat sapinya yang kuat makan, itu yang dipilih. Kemudian yang kedua, matanya itu jernih. Nah, kelihatan mata itu kalau ada ya tai-tai mata atau apa itu tidak sehat itu. Jadi yang jernih matanya. Yang ketiga dia agresif. Begitu ada orang dia kaget atau anu lah begitu. Ada rasa was-was begitu kalau melihat hewan lain atau manusia. Nah, itu. Kemudian itu bulunya bersih. Jadi kelihatan tidak berdiri bulunya atau kusam. Nah, itu tanda-tanda yang yang harus diketahui oleh calon kurban yang dadakan-dadakan itu. Namun kami harapkan kalau istilahnya daripada susah-susah mau memilih, ini sekarang banyak sekarang pengumpul, pelaku usaha yang memang usahanya untuk mengumpul sapi-sapi kurban itu, yang mau beli itu sudah ada tempatnya. Jadi kalau ada yang kesulitan membeli, hubungi saya, kami Dinas Perkebunan Peternakan, nanti kita arahkan. Karena banyak ini pelaku usaha yang daftar ke kita, kalau misalnya ada yang cari sapi kurban saya dihubungi. Jadi nanti kalau ada yang kesulitan cari di lapangan tidak dapat, hubungi saja kami atau langsung ke saya selaku kepala dinas. Saya kira itu edukasi yang perlu dipegang oleh mereka yang ingin berkurban. Saya kira demikian.
0: Baik, tadi sebagai yang Bapak jelaskan, Pak Herman Majid jelaskan, nafsu makan bagus, mata jernih, agresif, bulu-bulunya bersih. Itu kan mungkin ciri-ciri yang kasat mata, Pak. Nah, bagaimana Pak masyarakat bisa mengetahui apakah sapi tersebut memiliki penyakit yang tidak terlihat oleh mata? Mungkin ada sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkait hal tersebut, Pak?
1: Ya, kalau soal itu memang kita harus lakukan, mengambil sampel darah. Nah, itu jelas sampel darah itu diambil mungkin 2 minggu baru ada hasil. Nah, itu juga butuh biaya yang boleh dikata ya lumayan lah. Karena untuk memastikan itu sapi itu sehat, karena saya kalau dituli-tuli saya pastikan sapi dituli-tuli itu sehat. Karena kenapa? Karena kita sudah bebas PMK. Jadi sudah tidak ada penyakit yang menular untuk ternak sapi di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli, penyakit mulut dan kuku. Ya, boleh dikata ya, kemarin memang tahun kemarin yang ada, tapi tahun ini boleh dikata tidak ada, karena tidak ada keluhan dan tidak ada laporan. Begitu juga kita di lapangan. Jadi kita menganggap bahwa sapi kurban yang ada di Kabupaten Tuli-Tuli saat ini itu rata-rata sehat semua. Nah, kemudian untuk mengetahui itu memang dia membutuhkan perlakuan untuk mengetahui, karena itu harus melalui proses laboratorium. Setelah sampel darah diambil, kemudian sampel darahnya kita kirim ke Palu atau kirim ke Makassar. Nah, jadi itu menunggu hasil kurang lebih 2 minggu. Kalau tidak salah satu sampel itu 40.000 satu sampel. Jadi mungkin satu sampel itu misalnya mau ditahu apanya, penyakit PMK-nya atau penyakit antraksnya atau penyakit apa. Jadi itu maksudnya satu sampel. Kalau misalnya ada tidak ada penyakit ditemukan, nah itu kita kita bayar itu. Nah, jadi misalnya terdeteksi bahwa sapi ini ada penyakit PMK, jadi kita lakukan itu apabila ada kecurigaan. Jadi misalnya ada sapi di masyarakat, kita curiga ini dengan ciri-ciri kakinya luka, mulutnya luka, ini ada PMK. Jadi kita ambillah sampel darahnya, kita kirim. Nah, itu maksudnya sampel darah satu itu 40.000. Nah, itu satu sampel darah sapi, satu sapi itu.
0: Itu memeriksa beberapa.
1: Ya, berapa misalnya kalau ada 10 ekor yang kita curi berarti ada 10 sampel. Jadi satu sampel itu satu ekor. Nah, itu yang kita bayar. Jadi bayangkan kalau kita sampai 100 sampel dikirim. Kali 40.000, lumayan juga kan. Nah, seperti itu. Tapi enggak usah khawatir. Saya nyatakan oleh kepala dinas, sapi-sapi apalagi sapi-sapi yang berada di pelaku usaha yang saat ini kalau digalang itu ada nama Pak Remang, ada nama Pak Nasruddin, itu digalang yang paling banyak. Kalau di Tambun sana, di Leleno ada nama Pak Mansir, nah, beliau juga orang Pemda, itu bisa langsung ke situ. Jadi mereka memelihara ternak itu ternak yang sehat, karena mereka melakukan seleksi dulu. Mereka ke lapangan dengan bekal teknis yang mereka miliki, sapi yang sehat itu matanya, itu sudah mereka kantongi semua itu, ciri-ciri itu. Kuat makan, itu yang mereka ambil. Nah, mereka pelihara selama 1 tahun, bahkan kurang lebih 9 bulan, 10 bulan mereka lepas lagi ke masyarakat untuk dijual. Jadi itu kan selaku usaha mereka itu untuk sampingan, karena lumayan juga sebenarnya usaha-usaha begitu. Kita pelihara sapi 1-2 ekor, harga 7 juta, pada saat kurban kita pelihara 10 bulan sebelum bisa kita jual sampai 15-16 juta. Pada modalnya cuma 7 juta. Nah, tapi lumayan juga waktu kita butuhkan untuk itu. Jadi itulah banyak pelaku-pelaku usaha yang lakukan itu untuk mencari keuntungan. Itu. Tapi sebenarnya ini bagus sekali usaha ini untuk penggemukan sapi ini. Apalagi kita lepas nanti pada saat kurban. Ya itu. Sekiranya demikian, Pak.
0: Baik, menarik sekali penjelasan dari Bapak Herman Majid tadi selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. Dan tentunya dia juga menegaskan sapi-sapi yang ada di Kabupaten Toli-Toli tentunya bebas dari penyakit tadi seperti yang dia sampaikan tadi. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, saran, kritik, ataupun pendapat-pendapat mengenai dialog kita pada pagi hari ini, Anda bisa menghubungi di layanan interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, kita harus jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana.
4: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
5: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
4: Maaf, saya ndak bisa.
5: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
4: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
2: Baik, kembali lagi dengan saya Alfian Sah dalam dialog Toli-Toli Menyapa dengan tema jaminan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Masih di studio RRI Toli-Toli dengan narasumber Bapak Herman Majid, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli, dan juga ada Pak Eko Ardianto, Pengawas Jaminan Produk Halal, Ahli Pertama Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, serta juga ada Pak Rusmin, Koordinator Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol. Dan kita kali ini coba membahas bahwa beberapa waktu lalu tentunya ada informasi mengenai bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbangkan hewan-hewan kurban di seluruh kabupaten di Indonesia. Dan tentunya hal ini mendapat perhatian dari banyak masyarakat. Dan sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli, mungkin Pak Herman Majid bisa berbagi cerita terkait hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Silakan Pak.
3: Baik, alhamdulillah kita tahun lalu mendapatkan bantuan sapi kurban dari Pak Prabowo dengan bobot badan kurang lebih 800 kilo. Alhamdulillah pula pada tahun ini kita juga masih diberikan lagi bantuan sapi kurban dari Pak Presiden Prabowo. Kami selaku pimpinan Dinas Perkebunan Peternakan atas nama masyarakat Kabupaten Toli-Toli mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Dan tahun ini daerah yang akan diberikan yaitu di Kecamatan Baulan, di Kelurahan Tambun, Masjid Al-Maghfirah Tambun. Jadi pada tanggal 27 nanti pas Lebaran itu Bapak Bupati akan memberikan bantuan sapi kurban Pak Prabowo langsung kepada pengurus Masjid Al-Maghfirah Tambun. Jadi itu nanti bobot sapi yang kemarin ini yang sudah diukur itu kurang lebih 850 kilo. Nah, itu jenis sapi limosin dari pelaku usaha atas nama Rahman, Kecamatan Galang. Nah, ini dihargai oleh Pak Presiden seharga 110 juta. Dan itu merupakan penghargaan dan penghormatan Pak Presiden terhadap pelaku usaha peternakan. Nah, inilah kita merasa bangga karena Pak Presiden walaupun di tengah kesibukan dia juga masih melirik pelaku-pelaku usaha peternakan, sehingga kami menghimbau kepada seluruh kelompok pelaku usaha peternakan agar tetap semangat melaksanakan kegiatan penggemukan sapi ini. Karena saya lihat semakin tahun, semakin hari ini sapi ini semakin mahal. Nah, dan ini tahun ini saja ini kita lihat terjadi kenaikan yang signifikan terhadap sapi kurban. Itu berarti bahwa itu merupakan rezeki khusus bagi para pelaku usaha. Karena apalagi dengan adanya bantuan dari Pak Prabowo ini. Jadi bantuan bukan dalam bentuk sapi, sapi kita sendiri yang ada di daerah yang dibeli. Jadi berarti akan meningkatkan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Tulung, sehingga para pelaku usaha akan bergelut mencari sapi yang terbesar. Jadi Pak Prabowo itu akan membeli sapi yang terbesar yang ada di setiap kabupaten. Nah, sapi yang terbesar yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu bobotnya cuma 850 kilo milik Pak Rahman yang ada, Pak Remang yang ada di Galang. Jadi itulah yang terpilih dengan harga 110 juta. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.
2: Baik. Memang kita ketahui bersama Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto ini sangat menaruh perhatian khususnya di bidang peternakan ini, yang sapi dan segala macam. Karena mungkin beliau juga ada peternakan ya, seperti yang Bapak Prabowo sering katakan bahwa dia sangat perhatian terhadap petani-petani yang ada di peternak yang ada di Indonesia ini. Dan itu tadi cerita dari Kabupaten Toli-Toli, dan kita coba mendengarkan apakah di Kabupaten Buol juga mendapatkan sumbangan hewan kurban seperti yang diceritakan oleh Pak Herman Majid tadi. Pak Rusmin, mungkin ya, bisa berbagi cerita di Kabupaten Buol seperti apa, Pak?
4: Ya, makasih. Jadi bantuan kemasyarakatan Banmas yang sering disebutkan Banmas Presiden merupakan itu bentuk perhatiannya dari kepulauan pemerintah pusat kepada masyarakat khususnya secara luas ya di Indonesia, di mana dapat mendukung meningkatkan kesejahteraan, penguatan ekonomi rakyat, serta membantu meringankan beban masyarakat melalui berbagai program bantuan kepemberdayaan. Melalui program Banmas ini, pemerintah Kabupaten Buol 2 tahun terakhir ini sudah mendapatkan 2 kali ya, tahun kemarin itu dengan bobot 800 kilo. Di tahun ini bobot yang sudah kami kir itu 916 kilo. Itu dengan sapi ras Brahmental. Itu yang berada di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan. Nah, khususnya di sektor peternakan, bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan populasi ternak, perbaikan mutu genetik ternak, sehingga dari saat ini di Kabupaten Buol itu kita banyak permintaan IB, inseminasi buatan, untuk ada daya dorong peternak untuk berkompetisi untuk mendapatkan tahun berikutnya lagi. Gimana bisa saya mendapatkan ini? Karena nilai jualnya sangat-sangat signifikan untuk harga ternaknya. Dan dijadwalkan itu tanggal 25 pekan depannya Senin itu Pak Bupati Buol akan menyerahkan ke DKM itu tahun ini itu sesuai petunjuk kita penyerahannya di Kecamatan Lakea. Di Kecamatan Lakea sehingganya sebelum Lebaran itu kami sudah lakukan serah terima, karena sapi tersebut untuk menghilangkan stresnya di perjalanan, untuk kami lakukan lagi pemulihan diakibatkan perjalanan itu. Jadi kami dari Kabupaten Buol berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat atas perhatiannya. Iya, terima kasih Pak.
2: Baik, mungkin tadi sapi yang dijelaskan Pak Rusmin tadi 916 kilogram itu tadi, apakah dari warga mana yang beruntung pada tahun ini, Pak?
4: Iya. Jadi ada peternakan rakyat di Kecamatan Tiloan. Kebetulan di tahun lalu masih yang bersangkutan juga yang pemelihara ternaknya yang masih ini. Karena kami sudah lakukan evaluasi di 4 kecamatan di mana populasi tertinggi, dan sapi-sapi eskotik itu yang dipelihara masih tetap merujuk ke Kecamatan Tiloan. Itu yang kami dapatkan dengan bobot tertinggi di kisaran 900 kilo lebih itu yang kami lakukan pemeriksaannya.
2: Baik, kita coba ke Pak Eko Ardianto, Pengawas Jaminan Produk Halal, Ahli Pertama Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Pak Eko, mengenai sumbangan-sumbangan sapi-sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto tadi yang sudah dijelaskan Pak Herman Majid dan Pak Rusmin, apakah dari Kementerian Agama sendiri Pak terkait sapi sumbangan tersebut ada berpartisipasi dalam mengawasi atau memeriksa atau seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan.
5: Untuk berpartisipasi dalam mengawasi, kita tentunya kita serahkan kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan ya, karena yang perlu diawasi atau di yang perlu diawasi atau diperiksa itu kan terkait dia punya penyiapan sebelum penyembelihan dan sesudah penyembelihan. Nah, untuk Kementerian Agama sendiri lebih fokusnya di bagian untuk pelatihan-pelatihan teman-teman penyembelih, seperti teman-teman di DKM, di masjid-masjid itu diberikan pelatihan, diberikan pengetahuan untuk penyembelihan, sehingga pada saat penyembelihan hewan kurban, teman-teman yang di DKM itu sudah siap untuk melaksanakan penyembelihan, seperti itu Pak.
2: Baik, berarti memang nantinya yang kan rencana memang tadi dijelaskan sapi ini akan dibagikan di Masjid Al-Maghfirah seperti itu. Apakah dalam proses pembagian daging ke masyarakat nanti pihak Kementerian Agama mengawasi seperti apa mungkin?
5: Untuk pembagiannya pun nanti itu diserahkan ke teman-teman DKM, teman-teman pengurus masjid yang diserahkan tersebut, karena untuk kita Kementerian Agama sendiri itu kita fokusnya di penyembelihan kita juga, pembagian kita juga. Nah, untuk hak pembagian tersebut kita serahkan kepada pengurus masjidnya masing-masing.
2: Baik Pak, sejauh ini Pak, apa edukasi Pak yang bisa Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli berikan kepada panitia kurban khususnya pada tahun ini Pak?
5: Baik, untuk edukasinya tentunya kita fokusnya di teman-teman penyembeli atau teman-teman panitia kurban, itu salah satunya pada saat dari penyiapan penyembelihan itu seperti yang kita ketahui bersama, hewannya jangan sampai stres penyembelihan, apabila dia lebih dari satu hewan jangan sampai penyembelihannya di depan hewan yang masih belum disembeli, seperti itu, karena mengakibatkan stres pada hewannya nanti. Nah, kemudian pada saat penyembelihan itu dipastikan hewan yang disembeli itu benar-benar mati, baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mengkuliti maupun memotong bagian-bagian yang lain. Jangan sampai pada saat hewan masih benar-benar mati itu sudah dikuliti. Nah, itu akan melanggar syariat Islamnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah pasca penyembelihan, kami mengedukasi kepada teman-teman panitia kurban untuk prosesnya itu dilakukan secara kebersihan, menggunakan terpal yang kalau bisa terpal yang baru agar higienitasnya terjaga, dan daging-daging yang telah dipotong tersebut bersih dan terjaga dari penyakit, sehingga jangan sampai ada penyakit yang timbul pada saat setelah pemotongan, seperti itu Pak.
2: Baik Pak, memang hewan kurban ini tentunya terkait penyembelihan itu adalah sesuatu yang sangat penting, dimulai dari pemotongan urat-urat yang di leher seperti mungkin yang Bapak ketahui. Apakah dalam proses penyembelihan nanti hal tersebut bisa memberikan masalah Pak jika salah dalam proses penyembelihan, atau mungkin sejauh ini apakah ada kejadian-kejadian hewan kurban yang mungkin mengalami salah dalam proses penyembelihan, atau mungkin seperti apa Pak, mungkin ada yang bisa diceritakan?
5: Baik, untuk sampai saat ini ya, yang kami ketahui untuk dalam pengalaman apakah ada kesalahan dalam penyembelihan, alhamdulillah belum ada sampai saat ini yang kami ketahui. Nah, untuk proses penyembelihannya sendiri, tentu teman-teman yang sudah pernah melakukan penyembelihan tentu tahu bahwa saluran-saluran yang harus terputus itu adalah saluran napas, saluran makanan, dan dua saluran pembuluh darah yang ada di leher hewan kurban tersebut, sehingga kami meyakini bahwa teman-teman yang melakukan penyembelihan di Toli-Toli itu adalah teman-teman yang sudah berpengalaman dan sudah mengetahui bahwa apa-apa saja syariat yang harus teman-teman lakukan untuk penyembelihan hewan kurban, seperti itu.
2: Baik, baik. Untuk para pendengar dimanapun Anda berada, masih kami ingatkan kembali untuk Anda semua, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, masukan terkait dialog kita pada pagi hari ini, Anda bisa menghubungi di 0821 di tabe 0853 4383 1230, atau di 0821 9483 0965. Dan seperti kita ketahui, saat ini sudah menunjukkan 9.50. Kita coba berada di ujung dialog kita, dan tentunya di akhir ini kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber kita yang telah ikut dalam dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin kita mulai dari Pak Rusmin, Koordinator Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, di pada dialog pada pagi hari ini. Silakan memberikan closing statementnya, Pak. Silakan.
4: Ya, kami mengarah ke Banmas. Dengan adanya bantuan Presiden ini selama 2 tahun berturut-turut, pemerintah Kabupaten Buol optimis sektor peternakan akan terus berkembang dan mampu menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat daerah di Kabupaten Buol. Jaya peternakan.
2: Baik, itu singkat dan padat tadi closing statement dari Pak Rusmin. Kita beralih ke Pak Eko Ardianto selaku Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama Kementerian Agama. Silakan dengan closing statementnya, Pak.
5: Baik, closing statement dari kami itu ada beberapa. Pertama, untuk masyarakat, mari kita sama-sama melaksanakan kurban. Untuk bagi yang mampu, mari kita merayakan Hari Raya Idul Adha ini dengan berkurban. Nah, kemudian untuk teman-teman penyembeli atau panitia kurban, mari melaksanakan penyembelihan kurban sesuai syariat dan sesuai standar kebersihan dan kesehatan hewan kurban, agar kita dapat membagikan daging kurban yang berkah dan sehat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Eko Ardianto untuk closing statementnya. Dan terakhir kita akan dengarkan Pak Herman Majid, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli, dengan closing statementnya. Silakan, Pak.
3: Ya, baik, dari kami closing statement, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang ingin melaksanakan kurban, apabila kesulitan melaksanakan kurban di kantornya kah atau di mana tidak punya halaman, kita persilakan ke rumah potong hewan yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan, yang ada dua. Jadi rumah potong hewan kami itu ada dua, satu di Nopi sana di Nalu, Kelurahan Nalu, kemudian satu di Kecamatan Galang yang ada di Libo. Sehingga kami membuka diri, silakan, karena di sana ada penyembeli juleha, juru sembeli halal ada, kemudian juga yang akan mengerjakan sapi, yang mau menguliti yang sudah profesional, sehingga antara tulang daging itu bisa terbuka dengan baik. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, misalnya kita sudah pantau isi daging itu 60 itu bisa tercapai. Tapi kalau cuma kita sembarang saja, orang yang tidak profesional, itu pasti tidak akan tercapai. Jadi itu menjadi saran kami, silakan ke rumah potong hewan, karena tahun kemarin juga banyak, sehingga kalau ada masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pemotongan, kami Dinas Perkebunan Peternakan siap mengarahkan ke rumah potong hewan. Saya kira itu saja statement closing dari kami. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Herman Majid untuk closing statementnya. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang narasumber-narasumber kami tadi sampaikan, bahwa kurban ini tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong. Dan semoga dialog pada pagi hari ini membawa manfaat dan bisa mencerahkan untuk kita semua. Saya Alfiansah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

0: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Motor, hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
3: Kenapa lagi kasihan kau ini iting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
2: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
3: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
4: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia Layak Anak Idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD, dan

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: memetakan permasalahan, bicara kendala dan tantangan serta menghadirkan solusi. Stunting, inflasi, investasi dan UMKM, serta pengentasan kemiskinan. Simak dan ikuti acaranya pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Program Asta Cita Presiden melalui acara Mozaik Indonesia hanya di Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah beantri ke sana tugas. Kalau tidak mau beantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
3: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
2: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
3: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
2: Oh, begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
1: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar di manapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat berjumpa kembali. Saya Emy Darmoswito yang hari ini menemani Anda di Toli-Toli Siang hingga kebersamaan kita nanti tuntas pukul

Cinta ini bertuan, itulah pendengar satu lagu yang sudah hadir menemani siang Anda di Pro 1 era Ritoli-Toli. Kita di musik dan informasi tentunya hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo, apa kabar? Sehat selalu tentunya ya. Baik, kali ini informasi, Kepala MCB beberkan inspirasi pembuatan museum pasport, pendengar. Dilansir dari rri.co.id, dari Jakarta dilaporkan Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin menyatakan museum pasport diluncurkan untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum. Program tersebut mengusung konsep koleksi bergaya analog yang dapat disimpan sebagai kenang-kenangan. Ia menjelaskan ide menciptakan museum paspor terinspirasi dari kebiasaan lama mengumpulkan cap perjalanan sebelum era digital berkembang. Menurutnya, tren tersebut kini kembali diminati generasi muda, khususnya generasi Alpha dan generasi Z. Ia menilai museum paspor dapat menjadi material koleksi yang memiliki nilai kenangan karena dapat disimpan oleh pengunjung museum. Selain menjadi cenderamata, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap museum. Museum paspor diterbitkan oleh Museum dan Cagar Budaya, namun penggunaannya dapat berlaku di berbagai museum di Indonesia. Pada tahap awal peluncuran, sejumlah museum dari berbagai daerah di Nusantara telah dimasukkan ke dalam daftar museum paspor. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendataan dan membuka kesempatan bagi museum lain yang ingin berkembang, termasuk museum milik pemerintah daerah maupun museum swasta. Di dalam museum paspor juga disediakan peta museum, dari halaman khusus yang menyerupai paspor untuk mengumpulkan cap kunjungan. Menurutnya, konsep tersebut diharapkan menjadi pengalaman menarik sekaligus kenang-kenangan bagi para pengunjung. Dan pendengar, ia menambahkan, sementara itu Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi peluncuran Museum Paspor yang diinisiasi oleh Museum dan Cagar Budaya. Ia menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Museum Indonesia, IKOM Indonesia, serta seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan program tersebut. Menurutnya, pendekatan serupa telah diterapkan di berbagai negara untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Ia mencontohkan Jerman yang pernah menghadirkan kultur paspor guna memperluas akses generasi muda terhadap museum buku dan aktivitas budaya. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa Museum Pasport didapatkan oleh pengunjung pada bulan Juni 2026. Pengunjung bisa mendapatkan melalui HA Shop di museum-museum yang berada di bawah pengelolaan MCB. Baik, itulah satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Kami akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi.
1: Baik, itulah satu persembahan dari Blantika Musik Indonesia, tentunya masih di Toli-Toli siang hari ini. Kalau tadi informasi dilansir dari rri.co.id mengenai kepala MCB beberkan inspirasi pembuatan museum paspor. Nah, berikut ini pendengar. Masih dari rri.co.id, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia optimis rupiah kembali menguat pada Juli 2026. Pendengar, nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Peluang penguatan itu diperkirakan terjadi seiring meredanya tekanan eksternal dan faktor musiman di pasar keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah saat ini fokus menjaga pondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 1997 sampai 1998 tidak tepat. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan periode krisis tersebut. Pandangan serupa disampaikan Gubernur Bank Indonesia Ferry Wario. Ia menjelaskan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah saat ini sebagian besar dipicu faktor musiman. Faktor tersebut seperti meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk musim haji, pembayaran dividen, dan kewajiban utang luar negeri. BI memperkirakan tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan akan mulai mereda pada semester kedua tahun ini. Berdasarkan pola beberapa tahun terakhir, rupiah biasanya mulai menguat pada periode Juli hingga September. Optimisme tersebut menjadi dasar BI untuk terus menjaga stabilitas pasar keuangan tanpa mengganggu likuiditas domestik. Ferry menegaskan Bank Sentral siap mengambil langkah lanjutan untuk memperkuat rupiah jika diperlukan. Ia juga mengatakan BI belajar dari pengalaman krisis 1997-1998 ketika fokus besar pada stabilitas rupiah justru memicu pengetatan likuiditas yang memperburuk kondisi ekonomi. Dengan fundamental ekonomi yang dinilai masih kuat serta tekanan musiman yang diperkirakan mereda dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah berpeluang kembali menguat pada paruh kedua 2026. Itulah satu informasi yang kembali kami lansir dari rri.co.id.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizal Yudi Tribo MM, selaku Bupati Buol, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Layak Anak Idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD, dan

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
0: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
6: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
3: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
7: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
8: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
9: Dika, aku pengen bantu ya, tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
8: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
9: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa, tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
8: Kamu gak peduli ya sama aku.
9: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
10: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Ini semoga saja segala aktivitas pendengar yang ada di Toli-Toli Bual, Parigi Mautong, atau dimanapun Anda tengah melakukan berbagai aktivitas hari ini, harapan kami semoga sukses selalu pendengar. Baik, kita ke informasi berikut ini yang kami lansir dari rri.co.id. pendengar, kantor imigrasi Bekasi telah menindak 139 warga negara asing pelanggar aturan keimigrasian sepanjang triwulan 1 2026, terdiri dari 71 kasus pada Januari 2026, 54 kasus pada Februari 2026, dan 14 kasus pada Maret 2026. Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Anggi Wicaksono mengatakan, ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian. Anggi menambahkan sepanjang triwulan 1 2026, Imigrasi Bekasi juga sudah melakukan 23 tindakan deportasi. Rinciannya 9 kasus pada Januari 2026, 7 kasus pada Februari 2026, dan 7 kasus pada Maret 2026. Selain itu, Imigrasi Bekasi menemukan 21 kasus overstay atau masa tinggal berlebih. Rinciannya 17 kasus pada Januari 2026, 2 kasus pada Februari 2026, dan 2 kasus pada Maret 2026. Kemudian dilakukan 73 operasi pengawasan sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Rinciannya 33 kasus pada Januari 2026, 25 kasus pada Februari 2026, dan 13 kasus pada Maret 2026. Sedangkan tindakan pencegahan dan penangkalan atau cekal selama triwulan 1 2026 dilakukan sebanyak 22 kali. Rinciannya 9 pada Januari 2026, 6 pada Februari 2026, dan 7 pada Maret 2026. Imigrasi Bekasi juga telah menerbitkan paspor sebanyak 20.124 unit pada periode yang sama. Rinciannya 10.468 pada Januari 2026, 5.616 pada Februari 2026, dan 4.040 pada Maret 2026. Di samping itu, Imigrasi Bekasi tercatat mengeluarkan 5.031 layanan izin keimigrasian pada triwulan 1 2026. Rinciannya 1.906 layanan pada Januari 2026, 1.507 layanan pada Februari 2026, dan 1.618 layanan pada Maret 2026. Anggi menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan keimigrasian, dan mendukung optimalisasi penerimaan negara. Ini demi mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan semakin dekat dengan masyarakat. Informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Asyar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato pada acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Cek fakta selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa Siang Ibrani. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa hanta virus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, nama hanta virus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu diidentifikasi. Virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Hong Wang pertama kali mengidentifikasi hanta virus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap dekat Sungai Hantan pada 1978. Ia pun menamai virus Hantan yang kemudian lebih dikenal sebagai hanta virus. Ia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut. Itulah informasi yang kami lansir dalam Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, dimanapun Anda berada, di era digital ini dunia berkembang dengan sangat pesat. Transformasi digital, globalisasi, dan kompleksitas sosial membuat kehidupan tidak hanya menuntut keterampilan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, dan menyaring informasi. Pada masa inilah konsep literasi mengalami perluasan makna. Jika dahulu literasi hanya identik dengan membaca dan menulis, kini literasi mencakup berbagai dimensi keterampilan hidup. Dalam hal ini, pendidikan modern menekankan pentingnya 6 jenis literasi sebagai pondasi berpikir dalam masyarakat. Literasilah yang memungkinkan kita untuk menyaring informasi, memahami persoalan, berinteraksi secara sehat, dan membuat keputusan yang berdampak positif. Nah, ada 6 jenis literasi utama di era digital yang harus dikuasai oleh setiap orang, terutama pelajar, pendidik, pekerja profesional, dan warga negara aktif. Baik, pendengar, yang pertama adalah, baik, untuk yang pertama, yang pertama, literasi baca tulis. Literasi baca tulis adalah kemampuan dasar seseorang dalam membaca, menulis, memahami, dan menggunakan bahasa secara efektif dalam berbagai konteks kehidupan. Selain itu, literasi digital bukan hanya soal mengeja huruf atau menyalin kata, melainkan mencakup kemampuan memahami makna teks dan mengekspresikan gagasan secara tertulis maupun lisan. Mengapa literasi itu penting? Kemampuan literasi menjadi pondasi semua jenis pembelajaran. Dengan menguasai baca tulis, seseorang dapat menyerap ilmu, mengakses informasi, menyampaikan gagasan, hingga menanggapi persoalan publik secara argumentatif. Di era digital yang penuh informasi, literasi baca tulis tidak hanya penting untuk kebutuhan akademik, tetapi juga menganalisis informasi secara kritis dan menghindari manipulasi. Contoh penerapannya adalah memahami dan menyusun teks esai atau tulisan lain, menulis pendapat di media sosial secara bertanggung jawab, menafsirkan petunjuk teknis dalam aplikasi atau layanan publik. Tantangannya, budaya baca yang masih rendah di kalangan pelajar, peredaran konten viral yang dangkal dan menyesatkan, minimnya akses baca-bacaan yang berkualitas. Nah, selanjutnya, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara bijak, etis, aman, dan produktif, termasuk dalam mengakses, menganalisis, menciptakan, dan menyebarkan informasi melalui perangkat digital. Nah, mengapa literasi digital itu penting? Di era serba digital, hampir semua aktivitas baik belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga berbelanja dilakukan secara daring. Maka literasi digital menjadi syarat utama untuk bertahan dan unggul di zaman ini. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gawai, tetapi juga memahami ekosistem digital, termasuk perlindungan data, etika bermedia sosial, dan kemampuan berpikir kritis terhadap konten online. Contohnya adalah mengidentifikasi hoax dan disinformasi, menggunakan platform pembelajaran daring dengan optimal, membangun portofolio digital untuk personal branding. Tantangannya adalah maraknya ujaran kebencian, doxing, dan penipuan daring, kurangnya kesadaran terhadap privasi digital, dan kesenjangan akses teknologi antara kota dan desa. Dan masih ada informasi mengenai literasi digital setelah kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Baik, masih dalam literasi digital, pendengar, yang berikut literasi numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka, data, dan konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Mengapa literasi numerasi ini penting? Banyak aspek kehidupan melibatkan angka dan analisis data, keuangan pribadi, tren sosial, pemilu, hingga krisis kesehatan. Literasi numerasi membuat kita lebih rasional, objektif, dan terhindar dari manipulasi statistik. Literasi ini tidak sekedar soal menghitung, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menafsirkan informasi kuantitatif seperti grafik, tabel, dan juga data statistik. Selain itu, memahami literasi numerasi menggunakan logika matematika diharapkan dapat memecahkan masalah dan membuat keputusan berbasis angka seperti mengelola anggaran, membaca tagihan, atau menilai diskon belanja. Contohnya, membandingkan diskon harga dengan cermat, membaca grafik pertumbuhan ekonomi atau hasil survei, mengelola tabungan dan belanja harian dengan efisien. Tantangannya, kurikulum matematika yang kaku dan minim kontekstualisasi, kecemasan terhadap angka di kalangan pelajar, dan rendahnya literasi statistik di masyarakat umum. Nah, selanjutnya pendengar, ada literasi finansial ya. Literasi finansial adalah kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijaksana, mencakup pemahaman tentang penghasilan, pengeluaran, investasi, pinjaman, risiko, dan perencanaan masa depan. Nah, mengapa literasi finansial itu penting? Berdasarkan survei S&P Global Finlit yang dilakukan di lebih dari 140 negara, hanya 1 dari 3 orang dewasa memahami konsep keuangan dasar. Sementara itu, di tengah maraknya layanan keuangan digital, pinjaman daring, dan iklan konsumtif, individu yang tidak paham manajemen keuangan, maka akan berisiko jatuh pada kemiskinan struktural, utang berlebih, atau kebangkrutan. Literasi finansial menjadikan seseorang mandiri secara ekonomi dan mampu merencanakan masa depan dengan aman. Contoh penerapannya adalah menyusun anggaran bulanan berdasarkan penghasilan, menimbang risiko dan imbal hasil suatu investasi, mengenali praktik penipuan berkedok bisnis atau pinjaman. Tantangannya, rendahnya edukasi keuangan sejak dini, budaya konsumtif, dan tren gaya hidup instan, maraknya fintech ilegal yang menjerat masyarakat. Baik, Anda masih di Pro 1 RRI Toli-Toli, dan nanti kami juga akan mendengarkan laporan dari rekan kami Martina dari Pasar Bumi Harapan Toli-Toli, di mana hari ini ada kegiatan pasar murah Dinas Perdagangan ya. Baik, seperti apakah, karena kita ketahui bersama Pasar Bumi Harapan ini ibarat mati suri, beberapa tahun pasar tersebut menjadi sangat sepi dikarenakan orang lebih suka berbelanja di Pasar Susumbolan karena itu merupakan pasar yang bisa dikatakan cukup besar ya untuk Kabupaten Toli-Toli. Sebelumnya, Pasar Shopping Bumi Harapan adalah primadona Pasar Toli-Toli. Baik, kami akan tersambung tentunya dengan rekan Martina Musadi. Halo rekan Martina.
1: Halo.
0: Baik, rekan Martina, seperti apakah kegiatan pasar murah Dinas Perdagangan di Pasar Bumi Harapan? Silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terlihat Pro 1 RRI di dalam pasar Harapan, tepatnya di Pencol Ikan. Sejak tadi kami datang, wajah kemudian para sudah mulai banyak dan ramai di Pasar Bumi Harapan, dan tentunya di beberapa lapak penjual ini juga sudah terlihat rapi, dan tentunya ini upaya dari pemerintah daerah untuk memastikan untuk Pasar Bumi Harapan ini tetap hidup dan terus ada kegiatan geliat ekonomi. Dan hari ini Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli melaksanakan operasi pasar murah ini dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan Nasional, khususnya jelang Idul Adha 1447 Hijriah, dan dalam rangka juga menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Dan saat ini masyarakat sangat antusias ya menanti menunggu untuk mendapatkan sembako ini yang disiapkan oleh Dinas Perdagangan untuk dijualkan barang yang disubsidi, yaitu ada beras 5 kg dihargai Rp56.000, minyak goreng kita Rp12.000. Kemudian gula pasir 1 kilo 15.000, bawang merah 500 gram, ini yang masih kami bawang merah 15.000, kemudian bawang putih dan telur peras ini dihargai 48.000. Iya, dan saat ini masyarakat ini masih memegang kupon dan yang lain ini belum mendapat. Dan tentunya di sini juga untuk menjaga keamanan ada Satuan Polisi Pamung Praja dan juga pihak dari pengawas Dinas Perdagangan tetap memastikan jalannya kegiatan pasar, operasi pasar murah ini tetap berjalan dengan baik. Ya, untuk sementara rekan ini di bawah. Halo.
0: Baik, terima kasih rekan Martina laporan Anda. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian laporan Martina dari Pasar Shopping Bumi Harapan Toli-Toli, di mana saat ini ada kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan tujuan selain untuk menyambut Hari Raya Idul Adha, tujuan lainnya adalah agar Pasar Bumi Harapan kembali menggeliat, kembali ramai oleh pembeli seperti biasanya. Baik, kami masih di Toli-Toli siang ini, ada Gombloh Kugadaikan Cintaku atau Kugadaikan Sertifikatku.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Baik, masih mengenai literasi digital pendengar. Nah, berikut ini literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip ilmiah, berpikir logis berdasarkan bukti, dan juga menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan masalah. Mengapa literasi sains itu penting? Pandemi, perubahan iklim, krisis pangan, dan kemajuan teknologi menuntut kita untuk berpikir ilmiah dan tidak terjebak tahayul atau hoax. Literasi sains mendorong pemahaman mendalam terhadap dunia alami dan teknologi. Seseorang yang melek sains cenderung lebih rasional, skeptis terhadap informasi tanpa bukti, dan terbuka pada perkembangan teknologi baru. Contoh penerapannya adalah memahami pentingnya vaksinasi dan imunisasi, menerapkan prinsip sains dalam pertanian, energi, dan transportasi, mengikuti diskusi publik dengan landasan ilmiah. Tantangannya, ketimpangan kualitas pengajaran sains antar wilayah, disinformasi terkait isu-isu kesehatan dan lingkungan, kurangnya laboratorium atau fasilitas eksperimen. Selanjutnya, literasi budaya dan kewargaan pendengar. Literasi budaya dan kewargaan adalah kemampuan untuk memahami nilai-nilai budaya, norma sosial, sejarah, sistem politik, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam masyarakat yang demokratis, literasi ini membentuk individu yang toleran, empatik, dan partisipatif. Ia mendorong keaktifan sosial dan kesadaran akan keberagaman budaya yang membentuk identitas bangsa. Tanpa literasi ini, masyarakat rentan terhadap polarisasi, intoleransi, dan pasif terhadap isu-isu kebangsaan. Contoh penerapannya adalah mengikuti pemilu dengan memahami visi-misi kandidat, menjaga relawan di lingkungan atau komunitas sosial, menghargai budaya lokal maupun global secara krisis. Tantangannya, minimnya edukasi kewargaan yang kontekstual, polarisasi politik dan intoleransi di media sosial, serta kurangnya ruang dialog antar budaya. Keenam, literasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan. Literasi digital misalnya membutuhkan dukungan dari literasi baca tulis dan literasi sains untuk menganalisis informasi yang kompleks. Literasi finansial yang baik tidak mungkin dicapai tanpa kemampuan numerasi dan baca tulis. Kombinasi keenam literasi ini menjadikan seseorang cakap dalam berpikir dan mengambil keputusan, kritis terhadap informasi dan struktur sosial, serta mampu berkontribusi dalam masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Pendengar, menguasai literasi di era digital bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan esensial. Di masa depan, bukan sekedar gelar yang menentukan keberhasilan, tetapi kemampuan untuk berpikir lintas bidang, hidup adaptif, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mari mulai dengan langkah kecil, dengan membaca lebih aktif, menjadi pengguna digital yang bijak, merencanakan keuangan pribadi dengan cermat, dan menjadi warga negara sadar dan peduli. Itulah informasi kami siang hari ini terkait dengan literasi digital, yaitu kenali 6 jenis literasi yang harus dikuasai di era digital. Anda masih bersama Pro 1 RRI Toli.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
2: Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley,

0: itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan satu tahun lagi dikontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Roswell, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, mega bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya merokok dan dampak buruknya, bukan hanya bagi perokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, tembakau merenggut lebih dari 8 juta nyawa setiap tahun. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak jantung, otak, dan kehidupan sosial. Hari ini menjadi seruan global. Hentikan kebiasaan merokok, lindungi generasi muda, dan ciptakan lingkungan yang sehat. Mari jadikan Hari Tanpa Tembakau bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menuju hidup tanpa asap rokok.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya.

Pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli, dan saatnya kita di Zona Musik Indonesia.

0: Baik, kita masih di Toli-Toli siang ini, pendengar dan juga dalam Zona Musik Indonesia sudah yang bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam Bunda Nur Aini.
1: Pastinya.
0: Apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, cuacanya terang.
0: Cuacanya terang.
1: Iya.
0: Ada pantun itu, jangan apa ya? Apa ya yang katanya buaya tidur disangka mati? Oke, entahlah apa judulnya itu. Ibu Nur Aini ada sibuk apa sekarang?
1: Ada mau pergi jalan-jalan ke laut, Mbak Aini.
0: Ke laut?
1: Iya.
0: Kenapa ke laut siang-siang mau ambil ikan?
1: Jalan-jalan ke laut cari bia-bia kima.
0: Nah, itu dia bia-bia kima. Kalau siang muncul ya, cepat didapat ya.
1: Iyalah.
0: Iya, bagi dong bia-bia kimanya itu bisa dipakai hiasan itu ya.
1: Hiasan kulitnya dimakan dagingnya.
0: Dagingnya dimakan, kulitnya jadi hiasan begitu. Iya. Oke, silakan Bunda Nura, ini lagunya sudah diformat di sini, tinggal salam-salam saja di Zona Musik Indonesia.
1: Oke, bos. Salamnya untuk Mbak Masmi di sini, ada Mbak Dian, ada Bunda Eli, terima kasih sapaannya Bunda,
0: iya.
1: Ada Bunda Ama, ada semua-semuanya saja, semoga dijumpai keadaan sehat semuanya. Untuk Haja Emi, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum Haja Emi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nur Aini, Pulau Kabetan. Aktivitas yang hari ini akan menuju ke laut cari biak-biak kima katanya ya. Ajak dong kapan ya pendengar kita bisa jalan-jalan menikmati laut sambil cari kerang-kerang laut, itu menyenangkan sekali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia, selamat siang.
0: Waalaikumsalam dan Zona Musik Indonesia dengan
2: Adin.
0: Adin.
2: Tadi orang pulau, sekarang orang pesisir pantai.
0: Iya, pulau dengan pesisir itu kalau ketemu itu pasti seru ya.
2: Iya, pastinya.
0: Iya, Ambesia cuacanya bagaimana?
2: Cuacanya lagi mendung-mendung cantik ini, tapi mendungnya panas, pedis.
0: Panas pedis, memangnya.
2: Iya, maksudnya mendung tapi tidak, istilahnya rasanya panas pedis gitu, anunya.
0: Walaupun cuacanya. Mendung itu tidak berarti iya. Hujan, tapi ini ya, cuacanya panas cuman mendung.
2: Iya, oh gitu.
0: Iya, baiklah.
2: Wah, baru sekarang ini lagi banyak orang menjemur ikan teri, jadi ya kalau hujan ya pastinya.
0: Lari-lari, jangan sampai basah lagi ikannya ya.
2: Iya. Iya, baru juga kan aromanya itu, aduh.
0: Iya, tidak apa-apa. Aroma mengandung uang itu, aroma mengandung.
2: Ah, betul sekali. Mm-mm. Kering ikannya,
0: ikan kering.
2: Tebal kantongnya.
0: Iyalah, kering ikan, tebal kantongnya. Katanya di Parigi Motong, kalau yang banyak kelapanya itu di sana banyak juga ya. Biasanya orang ngambil kelapanya orang, nyuri-nyuri kelapa begitu banyak ya.
2: Wah, itu kalau sekarang itu. Bukan cuma kelapa, Mbak Emi, tapi biasa juga kadang cengkeh, ada juga. Ya itu pengaruh, dua saja pengaruhnya. Kalau tidak judol pasti sabu-sabu.
0: Sabu-sabu ya. Soalnya kata temanku yang ada di Moutong, dari mana katanya habis tangkap pencuri kelapa. Hati-hati tangkap pencuri kelapa ya. Oke lah.
2: Coklatnya apanya pasti diambil. Kalau lambat yang punya kebunnya pasti udah diambil orang.
0: Emi punya teman begitu waktu itu. Dia tidur-tidur siang enak-enak tuh. Harusnya tidur di kamar pakai AC. Tapi karena lagi jemur cengkeh, jadi dia tidur di depan pintu. Taruh bantal. Ketiduran keterusan tidurnya. Bukan cuma tidur-tidur main HP, keterusan tidur. Dan bangun-bangun sudah hilang semua tikar cengkehnya. Jadi harus hati-hati. Memang kalau kita punya penghasilan pas berbuah begitu harus dijaga baik-baik ya.
2: Iya memang.
0: Amin. Oke, lanjut.
2: Kirim salam pertama buat KM yang lagi menyiar. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat semua-semua saja tanpa terkecuali yang lagi mendengarkan Zona Musik Indonesia di siang ini. Boleh lagunya?
0: Lagunya sudah diformat karena waktunya cuma sebentar.
2: Oh, oke. Yang penting lagu yang bisa menghibur.
0: Iya, belum okay, sampai buat... sejauh ini belum ada lagu yang bisa bikin itu ya.
2: Bikin galau.
0: Bikin galau, yang ada bikin kaya dan bahagia ya.
2: Amin.
0: Amin. Oke. Okay.
2: Oke okay, buat Kak Emi terima kasih. Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo, selamat siang Sona Musik Indonesia.
0: Selamat siang Bung Dolfi, Sona Musik Indonesia, apa kabar?
3: Kabar baik, Mbak Emi sehat.
0: Iya, sehat. Ini aktivitas yang ini apa Bung Dolfi?
3: Biasa yang seperti saya bilang kemarin, cuma lagi istirahat.
0: Lagi istirahat, oh masih bantu-bantu rumah. Biasanya kalau bikin rumah begitu ada acaranya tidak? Sebelum dipeletakan batu pertama mungkin, oh, potong
3: sudah,
0: ayam.
3: Sudah, Mbak Emi, batu pertama sudah. Ini kan sudah naik, batakonya sudah naik, oh, lama-lama lagi.
0: Finishingnya berarti ya?
3: Iya.
0: Oke lah, silakan Bung Dolfi menyapa.
3: Kirim buat Haryanti, ada Winarto di Buntuna, ada Pak Masiara, Siri di Lakatan, ada Bung Dama di Lemba, dan semua-semua lembah yang tempat terkesuai.
0: Iya.
3: Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Buat Mbak Emi, selamat bertugas, sukses terus sampai di ujung acara, siap bersama keluarga.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih Mbak Emi, selamat siang, Sona Musik Indonesia.
0: Selamat siang, Sona Musik Indonesia, terima kasih atensi dari Bunda Nur Aini di Kabetan, lagi mau cari kerang di laut, Bung Adin Ambesia Selatan, ya walaupun cuacanya panas-panas dingin, tapi hatinya selalu dingin ya, cool, always cool, begitu ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum. Indonesia, Jamie.
0: Waalaikumsalam dengan
4: Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Sibuk apa ini Bunda Rahma?
4: Tadi baru habis mencuci.
0: Habis mencuci. Jadi hati-hati jangan sampai hujan ketiduran nanti Bunda Rahma ya.
4: Iya, Jamie.
0: Akhirnya mencuci dua kali.
4: Di teras.
0: Oh, di teras lagi santai. Enak itu santai di terasnya Bunda Rahma, apalagi kalau di kolong rumah itu ya. Sambil iya, goreng-goreng pisang, dengar musik dangdut di situ, iya, lihat orang-orang lewat iya, ya. Oke okay lah, silakan Bunda Rahma.
4: Salam nyapu dulu di Permotong sana, di Manado, di Buol, di Toli-Toli. Ada Kak Dian di Salu, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu di sana. Dan Bunda Ama juga bersama kawan-kawannya di sana, semua sehat selalu. Itu aja Haji Emi, buat Haji Emi, saya selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya. Halo Bunda Ama tadi disapa, Mbak Gebi juga di Lalos, apa kabar? Bunda Christine di Ladapi, ada Bunda Clara. Selamat siang Bunda Clara. Sehat selalu untuk Bunda Clara dan juga untuk teman-teman komunitas disabilitas yang ada di Toli, disabilitas netra di Toli-Toli ya. Halo.
5: Halo juga, terima kasih sapaannya.
0: Oke Bunda, sibuk apa siang ini?
5: Sibuk ini ada menyimpang-menyimpang isi ruko.
0: Oh isi ruko, semoga tambah banyak tokonya nanti makin besar ya.
5: Insya Allah, amin ya Rabbil Alamin.
0: Silakan Bunda Ama menyapa.
5: Ya, menyapa yang sudah menyapa tadi ada Bunda Nur Aini, satu-satu saya harus banyak itu kerana bagi-bagi sambeta untuk pakai hias dan
0: iya,
5: bagus itu kalau kita cat warna-warni dan sukerannya di atas televisi maupun di atas meja. Tolong bilang impan sama Bunda Nur Aini suruh kirim kemarin ke kota bagi-bagi dan
0: iya, itu saja.
5: Oke, ada Rahma juga tadi yang main ini, ada Rahma, ada Mas juga, ada Jadi. Pokoknya semua tanpa terkecuali, semoga semua kalian sehat dan buat Mbak ini. Selamat bertugas, salam sehat dan selalu bersama keluarga. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ama, ini untuk Bunda Ama, Bunda Rahma, Bung Dolfi, Adin di Ambesia Selatan.

0: Inka Kristi dan juga Nike Ardila yang hari ini sudah hadir lewat Sona Musik Indonesia. Kembali kami buka di line telepon Pro 1. Silahkan pendengar, masih ada waktu sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti. Sona Musik Indonesia menemani Anda semuanya. Namun sebelumnya kami mohon perhatian untuk sebuah pengumuman. Pengumuman yang berasal dari pengumuman berasal dari PT Inter Pariwara Global Jakarta. Isi pengumuman. Pendengar Pro 1 RRI Toli Toli, perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang bikin semangat langsung naik level, kini sudah hadir di Toli Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang kerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus? Mau tambah tenaga? Mau kumpul makin seru? Ayo coba kopi bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang sangat terjangkau, sekitar Rp10.000 per bungkus, plus setiap beli satu pack langsung gratis gelas cantik. Kopi Bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi Bintang 5 mudah didapatkan di warung-warung dan toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli-Toli, Kopi Bintang 5 dengan mudah didapatkan di Aneka Swalayan, Mario Swalayan, area Nopi, bisa ke toko Nopi Jaya atau toko Regina serta Geral Mandiri depan Lapas Tambun. Konsumen area Kecamatan Galang bisa ke toko Umi Kalsum, Pasar Sandana, juga bisa di toko Namaste. Daerah pusat bisa ke kota toko Mega depan Plaza Toli Toli serta toko Hairullah Salamai Jembatan Cikoi. Jadi tunggu apa lagi? Karena pria berkelas, minum kopi Bintang 5, kentalnya terasa, nikmatnya juara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sona Musik Indonesia. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Nila di Kabupaten Buol.
0: Halo, Ti Ibu Nila Kabupaten Buol. Apa kabar, Umae?
1: Alhamdulillah, pio-pio.
0: Ibu Nila, Emi rindu sama onde-ondenya Ibu Nila.
1: Aduh, sama dong.
0: Iya, dang. Itu hari ada makan itu onde-onde. Hama, 3 hari kita nyandak lapar. Aduh. Berarti so makan bagaimana banyak itu, eh? Ibu Nila, bagaimana kabar Buol siang ini?
1: Lagi mondung.
0: Lagi mondung.
1: Iya.
0: Jadi Ti Ibu Nila sudah berfoto itu di bunga-bunga itu yang lagi viral di Buol itu, bunga-bunga.
1: Oh, belum.
0: Jangan lambat ke sana, Umay. Semua habis itu bunga.
1: Oh, biar ke sana.
0: Iya, oke. Jadi siang ini sibuk apa Ibu Nila aktivitasnya? Lagi bikin kue atau lagi santai?
1: Ada bikin kue lagi.
0: Ada berapa jenis kue hari ini yang mau dipasarkan?
1: Insya Allah ada 3 saja.
0: Oh, 3. Iya. Dari semua kue buatannya Ibu Nila yang paling best seller, paling cepat habis kue apa?
1: Sama.
0: Semua, iya. Iya, cuma sayang jauh. Coba dekat, tiap hari Emi sudah berpesan. Oke, Ibu Nila silahkan menyapa, lagunya sudah di format di sini.
1: Oke, menyapa yang sama tadi ada Bunda Ama, Bunda Rahma,
0: terus
1: Gedi, semua Jo.
0: Iya.
1: Buat Mbak Emi, selamat bertugas, salam rindu, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, salam kangen kembali untuk Ibu Nila yang ada di Kabupaten Buol. Jadi pendengar yang ada di Kabupaten Buol, ada Ibu Nila, ada Mama Purkon, ada Pak Asrul. Kemarin Pak Asrul telpon Emi lagi bobok siang ya. Terima kasih Pak Asrul, kemudian juga ada Pak Ilham bersama keluarga, Pasya bersama keluarga, atau juga ada Pak Tamrin Timumun bersama keluarga, ada Ipin Upin. Halo, apa kabar? Sehat selalu juga ya semuanya. Siapa yang Emi lupa ya? Ada tidak? Halo?
2: Halo, Sona Musik Indonesia.
0: Sona Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
2: dengan si kembar grup di Buol.
0: Si kembar grup Pajeko. Di Buol. Di Pajeko. Di Pajeko. Pak Arman atau Pak Armin ya kalau Pajeko?
2: Kalau Pajeko Armin, kalau Pak Arman Potanguan.
0: Iya, Pak Armin, Ipin Upin di Pajeko. Iya, Pak Armin. Apa kabar, Pak? Masih aktif karaoke kan ya, Pak Armin ya?
2: Iya, alhamdulillah masih aktif.
0: Alhamdulillah. Berarti suaranya ini karena latihan tiap malam Minggu ini tambah keren ini ya, Pak Guru ya? Pak Guru, yang ini apa namanya? Oke, jadi Pak Armin siang hari ini sudah pulang dari sekolah.
2: Kenapa?
0: Sudah pulang dari aktivitasnya.
2: Dari ya paling ya tunggu acara zona dangdut dengan musik dengan program dangdut.
0: Oke, baik, silahkan menyapa Pak Guru.
2: Wah, Bunda Ama, Bunda Rahma, Adin di Parimo.
0: Iya.
2: Bunila tadi, Pasya, Pak Asrul. Akhir buat Mbak Emi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak 2A. 2A ya. Pak Armin dan Pak Arman di Pajeko. Pak Armin, salam untuk Pak Arman bersama Ibu, siapa ya namanya ya, Ibu Tamala pokoknya, Tamala. Oke, terima kasih Pak Armin dan semua pendengar yang ada di Toli-Toli Buol, Parigi Mautong atau di mana saja. Dari Parigi Mautong tadi ada Adin, terus Pak Armin dan juga Ti Ibu Nila dari Kabupaten Buol. Salam sehat bahagia untuk semuanya dan kali ini ada sebuah lagu Sisa Rasa, Mahalini.

0: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Hanya beberapa penelpon dan lagu juga yang kami persembahkan, karena kurang lebih 30 menit saja waktu untuk Zona Musik Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik lainnya akan kami persembahkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saat disampaikan Warta Berita Daerah.
1: Ada yang

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar kita bersama dalam musik tradisional dan budaya. Dan kali ini hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, lagu-lagu dari daerah Ambon akan kami persembahkan untuk Anda. Pendengar, kepercayaan suku Ambon merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dan menarik di Indonesia. Suku Ambon adalah salah satu suku yang mendiami Kepulauan Maluku yang terkenal dengan keindahan alam dan keberagaman budayanya. Kepercayaan suku Ambon memiliki tradisi dan kearifan yang unik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Ambon memiliki kepercayaan yang sangat erat dengan alam dan lingkungan sekitar mereka. Mereka mempercayai bahwa setiap benda dan makhluk hidup memiliki roh yang harus dihormati dan juga dijaga. Mereka juga mempercayai adanya hubungan antara manusia, alam, dan roh nenek moyang mereka. Kepercayaan ini tercermin dalam berbagai ritual dan upacara adat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, kepercayaan suku Ambon memiliki sejarah dan asal-usul yang panjang. Mereka percaya bahwa

Nenek moyang mereka berasal dari langit dan turun ke bumi melalui pohon-pohon suci. Mereka juga meyakini bahwa mereka memiliki ikatan kuat dengan pulau-pulau sekitar Kepulauan Maluku. Cerita-cerita tentang asal-usul suku Ambon menjadi bagian penting dari identitas budaya. Suku Ambon memiliki keyakinan yang kuat tentang alam dan juga lingkungan. Mereka meyakini bahwa alam adalah rumah bagi roh-roh nenek moyang mereka dan harus dijaga dengan baik. Mereka menghormati dan menjaga keberagaman alam, termasuk pohon-pohon suci dan hewan-hewan yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Keyakinan ini tercermin dalam kegiatan pertanian, kemudian perburuan, dan pengolahan sumber daya alam suku Ambon.

Pendengar, ritual dan upacara adat memegang peranan penting dalam kehidupan suku Ambon. Mereka memiliki berbagai macam ritual dan upacara untuk menghormati roh-roh nenek moyang, memohon berkah dan perlindungan, serta merayakan peristiwa penting dalam kehidupan suku Ambon. Contoh dari ritual dan upacara adat suku Ambon adalah upacara panen, upacara perkawinan, dan upacara pemakaman. Sementara sistem kepercayaan suku Ambon didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi. Mereka mengajarkan pentingnya saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Sistem kepercayaan suku Ambon juga mengajarkan nilai-nilai keberanian, kejujuran, dan kesederhanaan. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari suku Ambon. Dan pendengar, selanjutnya kita beralih ke makanan khas Ambon, pendengar ya. Tentunya setiap wilayah di Indonesia memiliki makanan khasnya sendiri. Ini menggambarkan budaya dan tradisi unik setempat. Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, juga tidak boleh dilupakan soal kekayaan kuliner. Makanan khas Ambon menawarkan beragam rasa, bahan-bahan segar, dan keunikan tersendiri. Nah, kali ini pendengar, kita ke makanan khas Ambon yang wajib dicoba ketika Anda mungkin ke sana atau ada yang jual makanan khas ini ya. Yang pertama, papeda. Papeda adalah makanan ikonik dari Maluku termasuk Ambon. Makanan ini terbuat dari sagu yang diolah menjadi bubur kental dengan tekstur yang lengket. Papeda biasanya disajikan dengan kuah ikan tongkol kuning atau ikan cakalang dan disantap dengan ikan bakar atau hidangan laut lainnya. Rasanya yang lezat dan unik membuat papeda menjadi hidangan wajib saat mengunjungi Ambon, pendengar. Nah, selain papeda yang sangat terkenal, bahkan walaupun bukan masyarakat Ambon, sudah ada yang bisa, karena sekarang untuk bisa memasak itu semuanya ada di media sosial ya. Cara-caranya, cara menyiapkan bahannya, cara buatnya itu ada semuanya. Oke, berikutnya ada nasi wapau. Ini adalah hidangan khas Ambon yang dihidangkan dengan kuah kari kuning yang khas. Kuah kari kuning ini terbuat dari santan, kunyit, dan berbagai rempah-rempah. Biasanya hidangan ini disajikan dengan ayam, ikan, atau daging sapi yang dimasak dengan bumbu kari yang lezat. Nasi wapau memiliki ciri cita rasa kaya dan gurih yang membuatnya menjadi favorit di Ambon. Oke, namanya nasi wapau. Nah, ada juga mie titi di sana, pendengar. Makanan ini adalah hidangan mie khas Ambon yang berbeda dari mie pada umumnya. Mie ini memiliki tekstur yang lebih kenyal dan juga tebal. Hidangan ini disajikan dengan kuah kaldu ayam atau ikan yang kaya rasa. Mie titi sering dihidangkan dengan potongan daging ayam, udang, dan juga tauge. Rasanya yang gurih dan lezat membuat mie titi menjadi pilihan populer ketika Anda berkunjung ke Ambon. Baik, masih ada lagi kira-kira apa ya? Setelah ada mie titi, ada nasi wapau, ada papeda, nanti masih ada makanan lainnya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju.
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
8: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Sultan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Banda Neira.
7: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
4: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
9: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
10: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
9: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
10: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
9: Masa sih?
10: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
9: Kalau kuliner?
10: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
9: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
10: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Kita masih di kebersamaan kita dalam seni budaya tradisional, masih dari Ambon. Berikut ada sate ambal, pendengar. Makanan ini adalah versi lokal dari sate yang unik dan lezat. Sate ini terbuat dari daging sapi atau ayam yang dipotong kecil-kecil, kemudian ditusuk dengan bambu dan dibakar. Keunikan sate ini terletak pada bumbu kacang yang digunakan untuk mencelupkan dagingnya. Bumbu kacangnya terbuat dari kelapa parut, kacang tanah, dan berbagai rempah-rempah. Sate ambal disajikan dengan bumbu kacang yang kaya rasa pedas, yang menjadikan hidangan yang sangat disukai di Ambon. Kemudian ada ikan bakar rica-rica, makanan khas Ambon dari ikan. Nah, makanan ini adalah hidangan laut yang sangat populer di Ambon. Ikan segar seperti ikan kakap atau ikan tongkol dibumbui dengan campuran cabai merah, tomat, bawang putih, dan bumbu khas yang dikenal sebagai rica-rica. Ikan ini kemudian dibakar hingga matang sempurna, menghasilkan rasa pedas dan gurih yang sangat lezat. Pendengar, berikut ada tinutuan, bukan hanya di Manado, pendengar ya. Tinutuan adalah hidangan berkuah khas Ambon yang mirip dengan bubur Manado. Hidangan ini terbuat dari berbagai jenis sayuran seperti kacang panjang, jagung muda, bayam, kemudian ditumis dengan minyak kelapa dan bumbu-bumbu seperti terasi, cabai, dan bawang putih. Rasanya pedas dan lezat dan sering dihidangkan dengan nasi. Tinutuan adalah pilihan populer bagi mereka yang menyukai hidangan pedas di Ambon. Selanjutnya ada sagu lempeng, makanan khas Ambon dari sagu. Sagu lempeng adalah cemilan khas Ambon yang terbuat dari sagu yang diolah menjadi lempeng tipis dan kering. Cemilan ini sering disajikan dengan saus sambal atau bumbu kacang yang memberikan rasa gurih dan pedas. Sagu lempeng adalah cemilan ringan yang sering dijumpai di pasar tradisional Ambon. Semuanya enak, pendengar ya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini, Ale Rasa, Beta Rasa.

Lagu Alerasa Beta Rasa, tentunya masih di lagu-lagu daerah dalam seni budaya tradisional, pendengar ya, musik tradisional dan juga budaya. Oke, masih dengan makanan-makanan luar biasa dari daerah Ambon. Kalau tadi ada sagu lempeng, ini makanan khas yang dari sagu. Ada bubur mayang selanjutnya. Makanan ini adalah makanan penutup tradisional Ambon yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan santan dan gula kelapa. Bubur ini kemudian dibentuk menjadi berbagai bentuk seperti mayang, bentuk bunga atau jala, dan diberi pewarna alami. Bubur mayang adalah hidangan manis yang sering disajikan dalam berbagai acara perayaan dan pesta di Ambon. Ada sayur pakis goreng selanjutnya. Pakis goreng, makanan ini adalah hidangan sayuran khas Ambon yang terbuat dari pucuk daun pakis yang digoreng dengan minyak kelapa, cabai, dan bawang putih. Oh, tumis pendengar ya. Sayuran ini memiliki cita rasa gurih dan pedas khas. Selain itu, sayur pakis sering dijadikan pelengkap dalam hidangan utama di Ambon. Yang terakhir ada tahu pong. Nah, makanan ini adalah hidangan tahu khas Ambon yang unik. Tahu ini diisi dengan adonan yang terbuat dari telur dan rempah-rempah, kemudian digoreng hingga kecoklatan. Hidangan ini memiliki rasa gurih dan tekstur yang lezat dan sering dijadikan cemilan atau lauk hidangan. Makanan khas Ambon adalah gambaran kekayaan budaya dan keanekaragaman kuliner di Indonesia, dari hidangan laut hingga hidangan pedas. Ambon menawarkan beragam cita rasa yang dapat memanjakan lidah siapapun yang mencobanya. Nah, saat Anda berkunjung ke Ambon, jangan lupa ya mencicipi beberapa hidangan ini untuk merasakan kelezatan kuliner Maluku yang istimewa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar, itulah lagu-lagu dari daerah Ambon telah mengisi kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang, saudara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Toli Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Baik lewat darat maupun lewat laut, harus lewat TPI dulu.
2: Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa usia dasar ini adalah usia God, di mana mereka bisa lebih mudah memahami.
3: Mengandalkan pendengaran saja, mereka sangat terbantu karena bisa monitor bagaimana jalannya pertandingan sepak bola itu yang disiarkan oleh RRI.

0: Dan saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah, serta stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerja sama dengan Polres Toli-Toli menggelar pasar murah selama 2 hari yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Serta diakhiri informasi mengenai pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia Pengkapelti Buol tengah bergerak cepat mempersiapkan para atletnya untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan digelar di Kabupaten Morowali pada November 2026 mendatang. Dan inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Saudara, dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah serta stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerja sama dengan Polres Toli-Toli menggelar operasi pasar murah selama 2 hari yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerjasama dengan Polres Toli-Toli hari ini menggelar operasi pasar murah selama 2 hari yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Sejumlah kebutuhan bahan pokok dijual dalam operasi pasar murah tersebut diantaranya telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga gula pasir dengan harga yang terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin mengatakan kegiatan dilaksanakan selama 2 hari tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat agar kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau, di mana melalui Dinas Perdagangan terus berupaya menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok di tengah kebutuhan masyarakat yang meningkat. Apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang sudah di depan mata. Selain itu, dengan operasi pasar murah, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurutnya, rencana awal pelaksanaan operasi pasar murah akan dilaksanakan di Pasar Susun Bolan. Namun adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kembali geliat perekonomian di Pasar Bumi Harapan, akhirnya operasi pasar murah dilaksanakan di Pasar Bumi Harapan, di mana operasi pasar murah diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
2: Oleh karena itu, sengaja kami tempatkan pasar murah di Pasar Sopi, walaupun dalam kondisi seperti ini Pak Sekda, tapi ini adalah bentuk upaya kami untuk bagaimana bisa mempromosikan kembali. Kami bisa perkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa Pasar Sopi yang tadinya tidak ditempati berjualan ikan, sejak tanggal 15 kami relokasi, kami pindahkan. Pemerintah daerah, Bapak Bupati telah menyiapkan lapak sebanyak 67 juta. Yang apa yang kita saksikan ini lapaknya ini stainless, antibakteri, anti karat, inilah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mempersiapkan kepada pelaku-pelaku usaha penjual ikan agar supaya mereka bisa betah.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asrul Bantilan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli

0: bisa menekan laju inflasi. Karena inflasi kita bulan kemarin itu hanya di 1,97%. Ini berkat apa? Berkat dukungan dan dorongan dari semua pihak. Seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Kabupaten, Perum Bulog, para distributor maupun para supplier, dan para pelaku usaha. Kenapa? Karena harapan kita, pemerintah ini bagaimana bisa menjaga kestabilan harga.
1: Adapun bahan pokok yang dijual dengan harga murah tersebut, diantaranya beras 5 kg dengan harga Rp56.000, minyak goreng Rp12.000, serta gula pasir Rp15.000.
2: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bual. Belum maksimal pemasukan daerah dari bidang perikanan dan kelautan disebabkan beberapa faktor. Salah satunya belum dibangunnya tempat pendaratan ikan atau TPI. Laporan Setiadi.
3: Saudara, hal itu dikemukakan Dr. Tonang Malonggi selaku Kepala Dinas Perikanan Bual terkait belum maksimalnya pengelolaan hasil tangkapan nelayan yang berimbas pada pendapatan asli daerah. Ia mengatakan kondisi ini membuat nelayan harus melakukan transaksi jual beli hasil tangkapan ikannya di tengah laut atau hasil tangkapan yang tidak sampai ke darat. Dan mirisnya lagi, hasil tangkapan nelayan yang dibeli oleh warga dari luar Bual kemudian dipasok lagi dan diperjualbelikan di pasaran di Kabupaten Bual.
4: Nah, kenapa kemudian sebenarnya potensi yang kita miliki dengan hasil tangkapan yang luar biasa banyak di laut, katakan dengan di rompong itu tidak bisa dibawa ke atas, dikarenakan pertama kita tidak punya tempat pelelangan ikan, akhirnya lebih banyak dibeli di tengah laut, ada transaksi di tengah laut dari kapal-kapal yang dari Bitung, dari Gorontalo Utara, di sana. Nah, secara ekonomis itu dijual murah di sana, tapi kemudian ikan itu dijual murah dibawa ke Gorontalo Utara, masuk lagi ke Bual. Kan aneh itu.
3: Lebih jauh, Tonang Malonggi mengungkapkan keberadaan tempat pendaratan ikan sangat penting. Selain besarnya potensi pendapatan asli daerah, juga melalui TPI, pengawasan hasil tangkapan maupun ikan yang dilalu lintaskan melalui TPI dapat dilakukan. Menyusul isu tentang ikan yang masuk ke Bual tidak segar lagi.
4: Nah, kalau kita punya tempat pelelangan ikan, maka dipastikan semua potensi perikanan yang masuk ke Kabupaten Bual, baik lewat darat maupun lewat laut, harus lewat TPI dulu. Karena di sana ada potensi pendapatan asli daerah. Satu. Yang kedua, juga memastikan ikan-ikan yang masuk ke Kabupaten Bual itu adalah masih higienis. Karena hari ini saya dapat laporan, tapi ini hanya patut diduga bahwa ikan yang masuk Kabupaten Bual itu ikan yang tidak segar. Tapi ini perlu pembuktian, perlu tim turun, lembaga terkait untuk memastikan itu.
3: Selama 26 tahun Kabupaten Bual belum memiliki tempat pendaratan ikan yang mana hal ini berpotensi terhadap kebocoran PAD dari sektor perikanan. Sehingga ke depan Dinas Perikanan berupaya melakukan berbagai langkah konkret agar masalah tersebut bisa diatasi.
2: Reses pimpinan anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli dari Partai Golkar, Jemi Yusuf, masa persidangan kedua tahun 2026 untuk daerah pemilihan Dapil Baulan digelar di kantor DPD Partai Golkar Toli-Toli pada 18 hingga 23 Mei 2026. Berikut laporan Alfiansyah.
5: Baik, saudara, reses pimpinan anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli dari Partai Golkar Jemi Yusuf masa persidangan kedua tahun 2026 untuk daerah pemilihan Dapil Baulan digelar di kantor DPD Partai Golkar Toli-Toli pada 18 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka. Dalam kegiatan reses tersebut, Jemi Yusuf menegaskan bahwa salah satu tugas anggota DPRD adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Menurutnya, setiap masukan yang disampaikan akan menjadi catatan penting dalam pembahasan program dan kebijakan pembangunan ke depan.
6: Pada malam hari ini tugas kami adalah mendengarkan seluruh aspirasi penyampaian dari Bapak dan Ibu sekalian yang akan menjadi catatan kami. Karena insya Allah di masa reses kedua ini itu kita akan berhadapan kepada dua sistem penganggaran. Yang pertama itu adalah usulan kita untuk perubahan yang akan kita tampung semuanya, dan yang kedua adalah usulan di dalam ruang fiskal kita, APBD kita di tahun 2027. Saya persembahkan untuk Bapak juga sekalian untuk bisa menyampaikan segala yang Bapak dan Ibu rasakan ketika mendapatkan sistem pelayanan publik, baik pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, atau pelayanan lainnya, bisa disampaikan di ruang

0: di masa resesi.
1: Dalam kesempatan itu, Ketua Yayasan Jalinan Kasih Sutra Yahya Petajani menyampaikan sejumlah persoalan sosial kemasyarakatan, khususnya di bidang pendidikan. Ia menyoroti kasus seorang anak berusia 15 tahun yang mengalami putus sekolah sejak duduk di bangku kelas 2 SD. Ia menilai aspirasi masyarakat terkait pendidikan perlu mendapat solusi konkret agar tidak ada lagi anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
2: Kami juga meminta ruang agar tidak ada OPD-OPD terkait ini bukan hanya mendapatkan isu, akan juga perlu juga Pak, kalau perlu OPD terkait juga serta dalam menangani, jangan nanti seperti contoh Pak. Catatan kami kemarin itu Pak cukup dramatis, salah satunya ada anak berumur 15 tahun putus sekolah dari daerah yang masih sekisaran umur 8 tahun. Sekarang dia usianya sudah 15 tahun, putus di kelas 2 SD. Jadi, kami belum bersempat datangi OPD terkait untuk melakukan audiensi atau meminta arahan kira-kira apa yang biasa kami ajukan kepada Dinas Pendidikan khususnya untuk bisa membantu adik-adik kami yang hari ini kami temukan dengan tempat anaknya. Ini juga bisa menjadi catatan, siapa tahu juga kami bisa menawarkan kepada OPD terkait dan anggota legislatif khususnya Bapak Jemil Yusuf berkenan untuk bisa meninjau dan melihat ibu adik peserta dengan anak-anaknya.
1: Selain itu, Ketua Komunitas Disabilitas Netra Center Kabupaten Toli-Toli Arifin turut menyampaikan aspirasi terkait pemberdayaan kaum disabilitas. Ia berharap kepala organisasi perangkat daerah OPD dan anggota legislatif dapat menjadi jembatan agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk terus berkarya dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.
3: Jadi dengan reses malam ini kami berharap sebagai perwakilan Kabupaten Toli-Toli kami memohon ke depan semoga yang hadir pada malam ini Pak, karena kami ini tidak melihat, jadi tidak bisa melihat siapa semua yang hadir Pak, tapi kami masih bisa mendengar. Semoga ke depan kami para yang hadir malam ini bisa menjadi jembatan buat kami ke depan bisa berkarya seperti masyarakat pada umumnya. Kemudian di dalam organisasi kami Pak, banyak juga yang memiliki anak-anak yang masih usia sekolah. Sementara pekerjaan mereka, penghasilan mereka belum ada, mereka masih ketergantungan pada keluarga. Inilah yang kami pikirkan ke depan, bagaimana kami bisa difasilitasi.
1: Kegiatan reses tersebut dihadiri sejumlah kepala OPD Kabupaten Toli-Toli, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat khususnya dari Kecamatan Bolan. Kehadiran berbagai unsur masyarakat itu diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah legislatif dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan warga.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Toli-Toli mendorong seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait agar pemenuhan hak-hak anak dapat benar-benar diwujudkan demi meraih predikat kota layak anak. Berikut laporan Datra Hasan.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kabupaten Toli-Toli terus menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Toli-Toli sebagai kota layak anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Toli-Toli, Halimah Setyoningrum mengatakan, pihaknya saat ini tengah bergerak aktif mendorong seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait agar pemenuhan hak-hak anak dapat benar-benar diwujudkan secara nyata di lapangan, sehingga tidak sekedar menjadi wacana, melainkan benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Selain fokus pada pemenuhan hak dasar, Halimah menekankan misi besar DP3 saat ini meminimalisir angka kekerasan terhadap anak di wilayah Toli-Toli. Menurutnya, lingkungan yang aman adalah fondasi utama bagi tumbuh kembang generasi muda.
6: Kalau memang kita menuju ke kabupaten layak anak, setidaknya berkaitan dengan anak-anak itu tidak ada lagi mendapatkan perlakuan kasar atau berkaitan dengan kekerasan seksual, fisik yang seperti kita ketahui bersama. Karena itu bukan cuma tanggung jawab dari DP3A sendiri, banyak dinas yang terlibat juga di dalam, bukan cuma juga peran juga bukan juga pemerintah, tapi juga peran masyarakat diperlukan, peran dunia usaha dan terutama juga media masa.
5: Sementara itu, anggota DPRD Toli-Toli Yosepina Irwani Tarukdatu menyoroti fasilitas pendidikan maupun kesehatan dapat memperhatikan hak-hak anak. Salah satu di antaranya taman bermain yang harus disediakan dalam pemenuhan kebutuhan anak.
7: Ada tempat-tempat bermain buat anak-anak di sekitar fasilitas kesehatan di mana mereka menjalani pemulihan. Tempat pendidikan yang ramah buat mereka. Jadi bunga-bunga yang baik di sekolah-sekolah dan ruang bermain bagi anak-anak di setiap sekolah mereka tempat tempat belajar.
5: Untuk Untuk itu dengan adanya komitmen kuat yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, Tuli-Tuli dapat segera menyandang predikat kota layak anak yang paripurna, serta menjadi tempat yang aman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
4: Saudara, Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 22 Sigi belum membuka penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Keputusan tersebut berdasarkan hasil koordinasi bersama Kementerian Sosial. Susanti Akataba melaporkan.
9: Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 22 Sigi dipastikan belum membuka penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027. Penundaan ini dilakukan karena hingga saat ini belum tersedia gedung pembelajaran yang memadai untuk menampung tambahan peserta didik. Wakil Kepala Sekolah SRMP 22 Aziza Nur Isnaini mengungkapkan, keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi bersama Kementerian Sosial terkait kesiapan sarana dan prasarana pendidikan. Dari hasil koordinasi diputuskan penerimaan siswa baru akan dilakukan setelah terdapat kepastian mengenai ketersediaan gedung sekolah. Dijelaskan untuk sementara, SRMP 22 Sigi masih memfokuskan kegiatan belajar mengajar kepada siswa yang telah lebih dahulu terjaring dan terdaftar di sekolah tersebut, di mana hingga saat ini tercatat 50 siswa dari berbagai wilayah menjalani proses pendidikan di SRMP 22 yang berlokasi di Kompleks Sentra Nipotoe, Kabupaten Sigi.
10: Untuk tahun ini, kami belum menerima murid baru. Nah, untuk jumlah siswanya dari awal dibuka itu ada 50 siswa. Nah, sekarang juga sudah ada 50 siswa. Kami masih mengikuti arahan dari Kemensos di mana untuk Provinsi Sulawesi Tengah ini penerimaan siswa barunya dipending karena belum tersedianya sekolah yang baru, gedungnya masih dalam proses pembangunan.
9: Meski minat masyarakat terhadap sekolah rakyat cukup tinggi, namun penambahan jumlah siswa belum memungkinkan dilakukan dalam kondisi fasilitas yang masih terbatas. Aziza berharap dalam waktu dekat ada solusi terkait penyediaan gedung pembelajaran agar proses penerimaan siswa baru dapat dibuka kembali. Susanti Akataba melaporkan.
4: Forum Genre Tuli-Tuli sebut pergaulan bebas menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus HIV/AIDS di kalangan remaja saat ini. Ruth Damayanti melaporkan.
11: Menanggapi kasus HIV/AIDS yang semakin meningkat di era sekarang, Ketua Forum Genre Kabupaten Tuli-Tuli, Syarayanti, mengatakan salah satu penyebab dari fenomena tersebut yaitu adanya faktor pergaulan bebas yang umumnya saat ini terjadi di kalangan remaja. Pergaulan bebas biasanya merujuk pada hal-hal negatif seperti seks bebas, narkoba, dan lainnya. Walau demikian, di era ini masih banyak kalangan remaja yang terjerumus di ranah itu. Permasalahan inilah yang harus dipecahkan, apakah kalangan muda yang terjerat pergaulan bebas disebabkan kurangnya pemahaman dan edukasi, alasan mencari jati diri, penasaran, atau lain sebagainya.
12: Karena memang pengawasan pendidikan dari dasar keluarga itu sangat penting dalam keseharian dari remaja. Mulai dari memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada anak mereka bahwa ini perilaku yang bisa kalian lakukan dan ini adalah perilaku yang tidak bisa mereka lakukan. Kemudian juga dari keluarga ini, orang tua bisa lebih ekstra menguasai pergaulan saat ini.
11: Dalam upaya mencegah pergaulan bebas tersebut, dirinya menyebut bahwa pemberian edukasi sangat penting tidak hanya pada ranah kalangan muda saja, melainkan memberikan edukasi dini kepada anak terkait dampak, sebab akibat dari pergaulan bebas dan lainnya. Itu karena pada dasarnya anak-anak dapat lebih cepat menyerap informasi, sehingga dengan upaya ini diharapkan pemahaman terhadap bahaya pergaulan bebas dapat tertanam di diri anak dan dapat memberikan manfaat untuk masa depannya kelak yang lebih cerah tanpa menyentuh ranah pergaulan bebas.
12: Juga lebih fokus kepada anak usia dasar atau SD, karena kami berpikir bahwa ketika kami memberikan edukasi melalui pusat informasi konseling remaja maupun dari Genre sendiri, kami sudah turun maksimal selama kurang lebih dari 3 tahun terakhir, dan untuk tahun 2025 kami fokus kepada anak usia dasar, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa usia dasar ini adalah usia gold di mana mereka bisa lebih mudah memahami, karena perilaku-perilaku menyimpang yang akan mereka lakukan di usia remaja itu sangat penting diinformasikan terlebih dahulu di saat mereka di usia dasar.
11: Syahrayanti juga menekankan keterlibatan semua pihak, pemerintah melalui OPD terkait hingga orang tua, juga menjadi salah satu kunci dalam meminimalisir pergaulan bebas di kalangan remaja dan tentunya HIV/AIDS dapat dicegah peningkatannya.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Saudara, euforia menyambut pesta sepak bola terbesar dunia mulai terasa di tengah masyarakat termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme tidak hanya datang dari kalangan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga dari penyandang disabilitas netra yang turut menantikan jalannya turnamen bergengsi tersebut. Berikut laporan Sardono.
13: Piala Dunia FIFA 2026 akan segera digelar di tiga negara yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Mulai 11 Juni 2026, euforia menyambut pesta bola terbesar di dunia ini mulai terasa di tengah masyarakat termasuk di berbagai daerah di Indonesia. Antusiasme tidak hanya datang dari kalangan pencinta sepak bola pada umumnya, tapi juga dari penyandang disabilitas netra yang turut menantikan turnamen bergengsi tersebut. Ketua Komunitas Tunanetra Center Toli-Toli, Arifin, saat diwawancara RRI terkait siaran langsung Pesta Bola 2026 mengaku sangat menantikan perhelatan akbar tersebut meskipun memiliki keterbatasan penglihatan. Menurutnya, keterbatasan tersebut bukan menjadi halangan untuk tetap mengikuti perkembangan sepak bola dunia. Ia mengatakan selama ini menikmati pertandingan melalui siaran radio RRI dengan komentator langsung yang detail. Melalui siaran radio dirinya mampu membayangkan jalannya pertandingan sekaligus merasakan atmosfer pertandingan yang tidak kalah serunya dibandingkan menonton siaran langsung di televisi. Mewakili teman-teman penyandang disabilitas dirinya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI yang kembali menyiarkan jalannya Piala Dunia 2026 sehingga masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra tetap dapat menikmati jalannya pertandingan Piala Dunia.
14: Sangat-sangat membantu sekali karena kita ketahui khususnya untuk penyandang disabilitas netra itu kan secara mata lahir itu kan tidak melihat, Pak. Dengan mengandalkan pendengaran saja, mereka sangat terbantu karena bisa monitor bagaimana jalannya pertandingan sepak bola itu yang disiarkan oleh RRI, Radio Republik Indonesia. Jadi ini berbeda dengan orang melihat. Kalau orang melihat mungkin di media lain yang berhubungan dengan penglihatan, mereka bisa melihat. Tapi bagi penyandang disabilitas khususnya yang netra itu sangat-sangat terbantu sekali dengan kehadiran RRI memfasilitasi masyarakat khususnya penyandang disabilitas netra itu bisa monitor jalannya pertandingan sepak bola.
13: Sementara itu, Ketua ASKAP PSSI Toli-Toli Saleh Kani juga mengapresiasi RRI sebagai media yang memiliki hak siar Piala Dunia 2026. Menurutnya, kehadiran siaran radio akan sangat membantu masyarakat di berbagai kalangan dan daerah pelosok untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia.
15: Selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas.
13: Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung selama 39 hari mulai tanggal 11 Juni hingga tanggal 19 Juli 2026. Turnamen kali ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara, meningkat dari format sebelumnya yang hanya diikuti 32 negara.
4: Saudara, pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia Pengkapelti Buol tengah bergerak cepat mempersiapkan para atletnya untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan digelar di Kabupaten Morowali pada November 2026 mendatang. Reynaldi melaporkan.
16: Sekretaris Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia PLT Buol Emil Salim mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus pada tahapan seleksi atlet dalam kurun waktu satu bulan ini. Seluruh jajaran pengurus PLT terus bekerja keras demi menjaring petenis-petenis terbaik yang akan mewakili daerah. Menurut Emil, saat ini sudah ada beberapa atlet yang masuk dalam kategori dan memenuhi syarat. Kendati demikian, PLT Buol masih ingin menambah kuota atlet demi memperkuat komposisi tim. Setelah proses seleksi ini rampung, para atlet yang lolos akan langsung masuk ke tahapan pemusatan latihan atau training center.
17: Teman-teman yang memang masuk kategori, mari kita menambah lagi. Makanya dalam satu bulan ini, PLT sendiri itu kerja keras untuk melakukan seleksi. Dan setelah itu tahapan berikut masuk dalam TC-nya sambil menunggu rehab lapangan PLT ada, kita sementara masih di lapangan pengadilan agama.
16: Meskipun dihadapkan dengan kendala fasilitas berupa rencana rehabilitasi lapangan utama, pengurus Kabupaten PLT Bol tetap optimis dalam mempersiapkan para atletnya. Untuk menjaga keberlangsungan pemusatan latihan dan proses seleksi, seluruh aktivitas sementara waktu dialihkan ke lapangan tenis milik pengadilan agama Kabupaten Bol. Terlepas dari keterbatasan infrastruktur tersebut, Emil menegaskan bahwa kendala logistik lainnya sejauh ini masih dapat diatasi secara mandiri melalui kebijakan penanganan internal oleh jajaran pengurus.
17: Kendala utama itu adalah karena memang pertama lapangan masih mau direhab, ya kan?
18: Iya, Pak.
17: Sehingga konsentrasi pemusatan untuk TC-nya masih di lapangan PA. Ya. Baru untuk hal-hal lain saya pikir masih bisa kita talangi dan tanggulangi. Seperti itu.
16: Terkait dengan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Goni Buol yang baru, Emil menaruh harapan besar agar lembaga tersebut mampu memberikan dukungan maksimal bagi seluruh cabang olahraga termasuk tenis lapangan. Ia berharap Goni Buol dapat terus mewadahi dan memfasilitasi kebutuhan cabor khususnya dalam hal peningkatan fasilitas serta pembinaan yang terstruktur. Hal ini dinilai krusial demi menjaga keberlanjutan regenerasi atlet di Kabupaten Buol.
4: Dan saudara, laporan Renaldi dari Kabupaten Buol sekaligus mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami Program Masa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Dan akhirnya tuntas sudah, saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli Toli siang ini. Jangan kemana-mana, masih banyak program menarik lainnya. Saya Emy, selamat siang dan sampai jumpa.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, saudara pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah jelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Tobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasiruddin Umar terkait kurban dipelintir dan juga tidak sesuai dengan fakta. Pernyataannya dimaksud yakni ketika Nasiruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, untuk hari ini di tentunya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda yang ingin bergabung, silakan untuk ramaikan kebersamaan kita. Beberapa lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita untuk hari ini akan membuat Anda berjoget ria dan juga menikmati sore yang lebih bahagia. Silakan, langsung ada penelpon ini yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
0: Iya, Bung Hamka di Kampung Buol. Apa kabarnya nih Bung Hamka sore-sore? Lagi buat apa ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, baru bangun barangkali nih Bung Hamka ya?
2: Tidak juga, ada siap-siap mau ke masjid.
0: Oh, siap-siap untuk sholat asar ya. Oke, Bung Hamka, iya. Sebentar ini ada lagunya Hesti, ada dari Yono, ada juga Elvi Sukaisi, Gemilang. Terus ada kelompok-kelompok, ada Manis Manja Group 5 menit lagi. Dan ada, pokoknya ada Nela Karisma juga. Banyak albumnya Nela Karisma ini akan hadir. Nanti bisa ikutan ya.
2: Iya.
0: Oke, senggol dong buat siapa ini di Pro Dangdut?
2: Oke, siapa dulu? Ada Pak Ripin beserta istrinya di sekret sana. Mm-hmm. Ada Rusdin, ada Bunda Rahma, ada Gedi, ada Rianti, ada Dian, ada Sumanti, ada yang khusus spesial Fatimah Jogomoni, ucapannya sayang selalu dan semua jumpa jumpai dan sehat semua, dan Mbak Anya.
0: Iya.
2: Iya, semoga sukses dalam setiap dunia.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk penelpon kita, Bung Hamka di Kampung Buol yang juga sudah gabung di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Bagi penelpon lainnya yang ingin bergabung ya, mohon maaf ini telat tadi karena di belakang masih ada ikut pembelajaran mandiri dulu ya. Kita masih berikan kesempatan Anda yang ingin bergabung untuk ramaikan suasana sore kita yang lagi santai mungkin ya, yang lagi apa ini, yang lagi mau kerja lagi, gas lagi dong, pasti tambah semangat ini. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Pasya di Lalos.
0: Ya, Pak Pasya Lalos. Apa kabar Lalos hari ini, Pak Pasya?
3: Lalos mendung-mendung cantik ini.
0: Aduh, lagi mendung-mendung. Tapi belum turun hujan, Pak, ya?
3: Belum ada, belum ada.
0: Oke, Pak Pasya di Lalos. Hari ini kita lagunya bisa ikutan dulu, Pak, ya? Yang sudah terformat oleh MD kita.
3: Iya,
0: oke,
3: boleh.
0: Senggol-senggol dong buat siapa nih? Atau punya pantun juga, monggo silahkan Pak.
3: Pantun belum ada.
0: Oh, belum ada, belum ya, dirumus ya.
3: Senggol aja.
0: Ya, belum dirumus.
3: Pak, ya buat Maharyanti. Tadi Pak siapa tadi ini?
0: Pak Hamka di Kampung Buol.
3: Pak Hamka, rekan kumpul. Kemudian Pak Masyara, Pak. Kemudian Ibu Gaby, tetangga. Iya, Ibu Maya yang di Gorontalo.
0: Iya.
3: Ya, semua-semua yang sudah nanti, semoga pada hari ini masih diberikan kesehatan. Begitu, Amin. Mbak. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang lagi mau ngegas lagi, biasanya kan kalau jam-jam sekarang ini ya, sibuk lagi menyelesaikan semuanya. Semangat dong ya, biar makin semangat gabung dulu di Pro Dangdut, biar makin asik.

0: Senggol buat siapa ini? Silakan di Prodan.
1: Ada papa saya tadi.
0: Mm-mm.
1: 1-2 titik. Walau janda masih cap cantik.
0: Oke deh, baik. Buat siapa lagi?
1: Ada Nurmi. Ada gelandangan kalau bisa ramai-ramai.
0: Oh, nanti kita coba cek dulu sebentar ya. Oke, terima kasih kembali untuk Fahrawi ya, untuk penelpon kita juga yang sudah bergabung hari ini menikmati suasana santainya. Tambah semangat pasti dengar lagu-lagu dangdutan ya. Jadi yang mau gabung, kita lanjut sapa lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandu.
2: Selamat sore, dangdut adalah kita.
0: Iya, pendengar kita dari mana hari ini?
2: Dengan Dolfi.
0: Iya, kenapa suaranya sudah lain-lain ini Bung Dolfi?
2: Masa begitu kah?
0: Iya, jangan-jangan habis apa ini? Habis suntik apa ini? Suntik.
2: Pengaruh cuaca, teman.
0: Oh, pengaruh cuaca, begitulah. Yang penting sehat-sehat saja ini Bung Dolfi.
2: Oh, pasti Mbak Anu sehat.
0: Sehat. Oke lah, Bung Dolfi, hari ini lagi kerja atau lagi santai saja ini sore-sore?
2: Lagi kerja Mbak Anu, lagi kerja rumah di sebelah tetangga.
0: Oh, begitu. Semangat ya, mudah-mudahan cepat selesai dan cepat cair juga ya.
2: Amin.
0: Oke, Bung Dolfi, senggol dong buat siapa di Pro Dangdut ini biar makin asik sorenya.
2: Mau kirim buat Mbak Haryanti, ada Munyarto di Buntuna, ada Mas Yaran Tende, Seri di Lakatan, Bama di Lemba, dan semua-semua juga tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore semuanya, selamat beristirahat, mudah-mudahan hati semua dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin.
2: Buat Mbak Ani selamat bertugas, sukses terus sampai di ujung acara dan selalu sehat bersama keluarga.
0: Terima kasih doanya, semangat Bu Dolfi. Terima
2: kasih. Lagu Pak Iko juga ya.
0: Iya, baiklah. Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat sore dan duta adalah kita.
0: Terima kasih. Selamat sore kembali untuk penelpon kita yang sudah ikutan gabung hari ini. Kita mau joget dulu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut.

0: Saudara peragara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
0: 1. Baik, pendengar, kita masih menunggu lagi penelpon lainnya yang ingin bergabung di 0821-948-30965 di sore hari ini sambil santai atau juga mungkin yang lagi sibuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya hari ini biar makin semangat, makin tokjer, makin okay lah ya menyelesaikan semua tugasnya. Gabung dulu dong di Prodendut, selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani dan saudara kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa gerangan di sana?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Ani.
0: Dengan siapa?
2: Bunda Rahma di Lakatan.
0: Iya, Bunda Rahma, suaranya putus-putus ini Bunda Rahma ya.
2: Iya.
0: Suaranya putus-putus.
2: Oh iya, mungkin jaringan Mbak Ani.
0: Oke, Bunda Rahma lagi buat apa santai sorenya ini?
2: Lagi istirahat ini Mbak Ani, sudah selesai semua pekerjaan Mbak Ani.
0: Oh begitu, baik. Mbak Rahma, kita lagunya ikutan dengan yang sudah terformat ya untuk sore ini.
2: Mbak Ani, kita nanti lagu yang menyapa dulu Mbak Ani.
0: Iya, menyapa buat siapa ini? Silahkan.
2: Ada di pergi motong sana, ada Bintan Beratama, semua selalu bersama keluarga. Ada Bunda Nia, Bunda Farida, ada Badrun, ada Adin juga, ada Odi Lupus. Ada Anwar bersama Riana di sana, semua sehat selalu. Yang ada di Buol, Pak Tamrin bersama kawan-kawan di sana, semua sehat selalu. Yang di Toli-Toli, Bunda Ama, Bunda Clara, ada Fatimah Hamsa, Nur Iman, Rusna, semua semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Jawabannya selamat sore dan buat Mbak Ani sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang juga sudah bergabung ya di sore hari ini makin semangat untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Yang bekerja, yang lagi santai, makin asik santainya ya sore hari ini dengan hadirnya lagu-lagu dangdut yang kami pilihkan untuk menghibur Anda semuanya. Apa kabar yang lagi mungkin masih mencari rezeki? Hari ini dimudahkan, dilancarkan semuanya. Dan semoga apa yang ingin kita raih, satu persatu bisa kita dapatkan. Dan perjalanan yang kita lalui di hari ini senantiasa dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa.

0: Baik, pendengar masih terus di Pro Dandut. Dandut adalah kita pukul 15:39 waktu Indonesia Tengah. Masih terus bersama di sore hari ini. Sambil dengar lagu-lagu dandut yang bikin sore kita makin asik pastinya ya. Oke, kita tunggu lagi. Pendengar lainnya yang mau ikutan gabung lagi silahkan di nomor kami 082194830965. Sambil menikmati waktu santainya, yang lagi sibuk menyelesaikan tugas-tugasnya, biar makin asik ini sorenya, bisa ikutan joget dulu ya. Apalagi mungkin yang pekerjaannya masih banyak, jangan stres ya. Kita jalani semuanya satu persatu. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa tuntas dengan baik. Dan kita pun juga boleh bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan di kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih tadi ada Bunda Rahma, Bung Dolfi, Farawi, Pak Pasya, Dilalos. Kemudian juga ada Bung Hamka, mana suaranya Bunda Ama ya. Sehat-sehat ini Bunda Ama, Bunda Christine, ada Bunda Clara juga ya. Ada pendengar kita berikutnya. Kita langsung sapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Lakatan Bunda.
0: Dengan Mbak Sherly di Lakatan. Lakatan cerah? Iya.
1: Lagi cerah di sini Mbak.
0: Lagi cerah, oke lah. Hati juga lagi cerah dong Mbak Sherly.
1: Iya dong.
0: Oh iya dong. Masa ya bedong. Oke Mbak Sherly, kita lagunya bisa ikutan dangdutannya ya sore ini.
1: Teman aja.
0: Iya, menyapa buat siapa nih, silahkan.
1: Sama teman aja. Kecuali ucap. Oke, semoga dijemput. Alap ya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih ya. Ya mohon maaf ini suaranya Mbak Sherly ini tadi agak putus-putus ini. Disapa lagi deh penelpon lainnya ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita Mbak Ani.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
2: Biasa, Berlembang.
0: Iya, waduh, dari tadi disapa-sapa baru nongol suaranya bunda kita ini, ibu kita.
2: Ada monitor Mbak Ani, cuma itu dong.
0: Begitu. Saya pikir lagi banyak pelanggan ini yang datang, makanya belum gabung dulu.
2: Ada bergabung tadi, siapa daya.
0: Begitu.
2: Ada lagi juga, masih ada teman-teman
0: masih. Iya, bunda menyapa dong buat siapa ini sorenya?
2: Menyapa buat apa? Yang sudah menyapa tadi. Ada Sherly, ada Rahma juga, ada Masmi, ada Aji Eri di Dondo, semoga sehat selalu. Okay. Ada Maya di Gorontalo,
0: yep.
2: Ada Bapaknya juga. Kayaknya ada pasal Bapak Tiara, ada Pemansi, ada Pantima. Ada titik salam buat Pak Asrul yang ada di Buo, semoga sehat selalu Pak Asrul sama Papa saya bersama Bu Ida dengan Ibu Sapa yang tadi, Sintiol yang menyapa tadi di zona. Semoga saya selalu bersama Mbak Emi, ada Bunda Semin di sana, ada Lila, semoga saya selalu. Oke Mbak Ani, semoga semua ada barang sehat.
0: Terima kasih. Sehat.
2: Iya,
0: baik.
2: Saja selalu bersama keluarga di rumah. Oke, Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang sudah ikut bergabung hari ini tetap selalu sehat ya untuk Bunda Ama di Lemba. Oke, kita masih berikan kesempatan kepada penelpon lainnya yang mau gabung lagi ya. Mohon maaf untuk sementara kalau pakai WA ini agak kurang bagus ini ya. Kalau pakai WA sekali lagi agak sedikit terganggu komunikasi kita. Jadi bisa telepon saja ya di 082194830965. Sambil menikmati sorenya hadirnya lagu-lagu dangdut, semoga memberikan Anda semangat untuk bisa terus menjalani hari. Oke, pendengar, kita lanjut menyapa. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Halo, Assalamualaikum, Mbak Ani. Dengan Sumanti di Malangga.
0: Mbak Sumanti, apa kabarnya Malangga? Mbak Sumanti, banyak pendengar kita dari Malangga.
3: Alhamdulillah, ya, hujan.
0: Iya, gerimis hujan. Hujan gerimis. Iya, Mbak Sumanti, kita lagunya boleh ikutan ya. Halo, Mbak Sumanti.
3: Halo.
0: Iya, ya, kita lagi nggak boleh ikutan. Iya, silakan menyapa buat siapa ini?
3: Kirim buat semua yang udah gabung tadi. Dan semua pendengar setiap perusahaan satu tambah terkecuali siapain selama sore. Dan salam sejahtera, semoga terhibur bersama Mbak Ani. Ada yang mau nyambung Mbak Ani?
0: Iya, sambung-menyambung menjadi satu ini ya. Halo.
4: Iya. Halo, Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Fatima di Ogomoli Mbak Ani.
0: Iya, Fatima di Ogomoli. Kalau di Ogomoli bagaimana? Cerah atau lagi hujan ini?
4: Hujan, Mbak Ani.
0: Hujan, oke. Mbak Fatima di Ogomoli, hari ini kita langsung saja menyapa ya, sorenya, silahkan.
4: Iya, iya. Ada Sumanti tadi, terima kasih. Ada Hamsa dan Rusdin, ada Bunda Ahmad tadi, Rahma, Abdurrahim di Kutai Negara, dan Urmin. Ada pendengar di Parimo, di Buol, Gebi, dan semua-sama tanpa terkecuali Mbak Ani. Mbak Ani sehat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ani.
3: Terima kasih Mbak Ani. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita yang sudah bergabung di sore hari ini dari Mbak Fatima di Ogomoli. Makin asik ya menikmati, apalagi yang lagi senyum-senyum nih sore-sore. Asik dong senyum-senyum ya. Senyum untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Ikan Nurjana hadir untuk Anda.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita ikuti acara Kentongan Radio Tanggap Bencana, membahas topik waspada DBD di lingkungan masyarakat kota.
1: Waktunya Kentongan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam program acara Kentongan bersama saya presenter Anda Mariani Rauf. Berbicara tentang penyakit DBD, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan juga tentunya perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat termasuk juga yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan untuk hari ini pendengar kita akan membahas dalam program Kentongan topik waspada DBD di lingkungan masyarakat kota. Alhamdulillah saat ini kita juga sudah bersama dengan narasumber kita. Yang pertama kami menyapa Bapak Muhammad Amin SE selaku Kepala Kelurahan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lurah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
3: Alhamdulillah masih sehat-sehat.
2: Iya, tetap semangat untuk melaksanakan
3: semangat.
2: Tugas.
3: Semangat.
2: Iya, walaupun padat tapi menyempatkan waktu ke RRI, Pak, ya.
3: Iya, ya terkait undangan kita harus tetap hadir. Itu barangkali penyampaian saja.
2: Iya. Baik, dan yang kedua, pendengar dan juga penonton RRI Net, kita bersama dengan Dr. Suryani selaku dokter di Puskesmas Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, alhamdulillah sore ini juga kelihatan wajahnya sehat ya, segar.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Ya, pendengar dan juga penonton, terkait dengan topik yang kita bahas yakni waspada DBD di lingkungan masyarakat kota. Pak Muhammad Amin selaku lurah baru, ini langkah-langkah yang telah ditempuh agar masyarakat di Kelurahan Baru ini bisa terhindar dari penyakit DBD itu seperti apa yang sudah dilakukan Pak Lurah?
3: Ya, saya menyapa dulu pemirsa dan pendengar yang masih setia dengan RRI Toli-Toli. Jadi kalau saya di Kelurahan Baru selalu menyampaikan, selalu memberikan informasi terkait bagaimana itu hidup bersih. Bagaimana caranya masyarakat tetap harus sadar membuang sampah pada tempatnya. Dan menyampaikan lagi kepada seluruh masyarakat terkait penyakit yang akan diderita akibat dari lingkungan kita yang kotor. Itu barangkali sekedar penyampaian pertama untuk masyarakat. Dan menyampaikan langsung melalui RT-RT, RT-RW untuk selalu berpartisipasi dalam hal kebersihan lingkungan. Itu barangkali.
2: Iya, terkait dengan kebersihan lingkungan, apakah ada program yang harus dijalankan, misalnya melakukan kerja bakti setiap minggunya, sehingga memang lingkungan yang ada di sekitar Kelurahan Baru itu benar-benar bisa bersih dan juga bisa terhindar dari penyakit DBD ini, Pak Lurah?
3: Iya, kita ketahui bersama, Toli-Toli merupakan tempat yang mana program dari pemerintah, khususnya pimpinan kami, Pak Bupati dan Pak Wakil adalah simbolnya gotong royong. Jadi selalu kita tekan kepada masyarakat, mari sama-sama kita gotong royong untuk membersihkan lingkungan masing-masing. Program itu sudah kita laksanakan dengan cara setiap hari Jumat bersih kita sampaikan untuk tetap melakukan kerja bakti di wilayah masing-masing. Itu sudah dilaksanakan dan alhamdulillah ada DLH ikut serta juga membantu kami dalam hal pengangkutan dan pembersihan sampah di wilayah lingkungan. Itu barangkali.
2: Oke, saya ke Ibu Dokter Suryani. Ibu Dokter selaku dokter di Puskesmas Kota, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kita, masyarakat kita, seperti apa sih penyakit DBD sebenarnya, Bu? Apa yang perlu diwaspadai sehingga kita bisa terhindar dari penyakit tersebut?
4: Iya, jadi

0: pada pagi, siang, sampai sore hari. Pada malam hari bisa terjadi gigitan, ya bisa-bisa aja, tapi tidak sebanyak pada pagi sampai sore. Nah, ketika sudah terjadi nyamuk menggigit, ya berarti virus dengue sudah masuk ke tubuh pasien atau seseorang. Nah, ketika sudah masuk, maka yang terjadi adalah proses peradangan. Nah, proses peradangan yang terjadi di dalam tubuh ini bisa menghasilkan demam yang secara tiba-tiba. Itu makanya orang demam berdarah pasti harus ada demamnya. Kalau misal tiba-tiba hanya flu datang, dokter saya kayaknya demam, kayaknya saya demam berdarah, itu nggak mungkin. Karena gejala awalnya harus ada demam, dan itu tinggi, demam tinggi. Nah, itu terjadi dalam 3 fase. Fase pertama itu fase demam, itu terjadi 1-3 hari. Fase kedua itu 4-5 hari, itu fase kritis. Nah, itu yang mesti kita waspada. Kenapa? Karena pada saat fase kritis itu akan terjadi kebocoran plasma. Kebocoran plasma itu bisa menyebabkan orang shock atau penurunan kesadaran. Nah, itu yang harus kita waspada. Jadi pada saat hari keempat, lima, enam, bisa saja demam tinggi yang di hari pertama, ketiga itu turun, tetapi itu akan terjadi penurunan kesadaran karena ada kebocoran plasma. Nah, kemudian di hari ketujuh, kedelapan itu akan terjadi proses recovery, pemulihan, dan itu sudah bisa dikatakan sudah lewat masa kritisnya. Jadi warning untuk masyarakat, kalau misal ada yang demam di rumah hari pertama, hari ketiga, kalau kok aneh-aneh nih panasnya, kok dikasih penurun panas ya, paracetamol, baru 2 jam atau 5 jam minum kok naik lagi gitu, seolah-olah tidak ngefek obatnya. Nah, hati-hati, bisa jadi ini penyebabnya adalah demam berdarah gitu.
1: Oke, tadi menarik sekali sebenarnya bahwa penyebabnya ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, pembentukan proses nyamuk Aedes aegypti itu bagaimana, Bu, sampai akhirnya bisa menyebabkan demam berdarah? Apakah terjadi karena musim penghujan atau juga mungkin peralihan cuaca atau seperti apa, Bu?
0: Iya, jadi memang kalau bicara tentang virus dengue, ini memang spesiesnya, penghantarnya, hanya vektornya itu hanya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, kalau kita bicara bagaimana cara menularkan, jadi gini, kalau jenis penyakit yang lain, katakanlah COVID atau flu, itu bisa ditularkan saat orang ketemu dengan orang, penderita ketemu dengan orang sehat. Jadi bisa lewat droplet langsung, lewat udara langsung gitu ya. Tapi kalau demam berdarah, dia harus ada si nyamuknya ini. Jadi nyamuk ini menggigit pasien yang pasien demam berdarah. Nah, otomatis si nyamuk ini sudah mengandung virus dengue gitu ya. Nah, kemudian dia menggigit orang sehat. Ketika dia menggigit orang sehat, artinya dia sudah menularkan si virus dengue. Nah, jadi bisa kemudian orang yang sehat ini akan sakit juga dengan demam berdarah. Nah, perlu kita garis bawahi ya. Jadi kalau nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti ini yang menggigit manusia, itu adalah nyamuk betina. Jadi
1: berarti nyamuk betinanya yang ganas ini, Bu Dokter ya?
0: Iya. Ya, memang ya, diciptakan seperti itu. Jadi nyamuk menggigit, nggak bisa dikatakan menggigit juga, somehow saya nggak ngerti, karena sebenarnya nyamuk itu nggak punya gigit, nggak punya gigi. Iya. Jadi dia jarum, iya dia. Nah, jadi katakanlah dia menggigit, membutuhkan darah manusia itu untuk proses berkembangbiakan itu. Jadi ya memang betina. Nah, kalau si jantan itu makanannya dari nektar, dari madu, tumbuh-tumbuhan itu. Nah, si betina ini menggigit darah yang mengandung dengue, ya virus dengue, itu akan menurunkan ke telur-telurnya. Jadi secara genetik gitu ya. Kalau si nyamuk

0: yang punya telur, ya katakanlah hamil gitu ya, mengandung, itu dalam sekali bertelur, itu nyamuk betina bisa menghasilkan 100 sampai 150 telur.
1: Wah, banyak juga Bu telurnya ya.
0: Iya, banyak. Dan bayangkan bayangkan kalau misalnya si betina ini sudah mengandung, darahnya sudah mengandung virus dengi.
1: Iya.
0: Berarti sekali bertelur dia menghasilkan telur nyamuk muda yang akan menjadi dewasa yang sudah mengandung virus dengi, berarti 100 sampai 150 telur. Nah, dalam satu bulan itu bisa sampai 4 kali bertelur. Berarti rata-rata kita ngitung bisa sampai 400 sampai 600 telur dalam satu bulan.
1: Wah, ini jadi memang
0: untuk satu nyamuk
1: harus kita waspadai karena memang satu kali bertelur lumayan banyak ini, Bu ya. Harus diberantas. Oke, kita akan bahas lagi nanti lebih jauh bersama Bu Dokter. Saya ke Pak Lurah kembali nih, Pak Lurah. Kalau melihat di Kelurahan Baru sendiri, ini sebenarnya titik-titik yang rawan untuk DBD itu daerah mana saja itu, Pak Lurah?
2: Terima kasih. Kalau saya melihat dan mencermati terkait daerah-daerah di wilayah Kelurahan Baru ini kan, kita ketahui bersama masih ada daerah-daerah yang masih ada genangan air. Contohnya sudah bukan juga kita menyebutkan daerah itu daerah kumuh, tapi paling tidak karena kehidupan dan kesehariannya mereka ini memang terletak di atas air. Contoh di daerah Kampung Pajala, itu kan memang daerah air pasang masuk itu ada. Nah, kedua di daerah belakang Ujung Pandang Baru. Nah, itu memang daerah-daerah yang notabene masih ada genangan air walaupun ada terjadi air pasang surut. Ketiga di daerah kita ketahui bersama itu Lonti. Nah, itu Lonti yang di daerah SD 4 Lonti dan Lonti Tanah Merah. Rumah 100 masih ikut juga karena masih banyak rumah-rumah yang notabene masih ada air atau genangan air di daerahnya. Jadi kemarin saya melihat ada beberapa tempat itu di wilayah Kelurahan Baru yang airnya sudah berwarna. Jadi airnya itu Bu yang tergenang itu sudah berwarna. Jadi saya sarankan kepada masyarakat setempat, kalau memang yang mempunyai lahan tersebut tolong ditimbun. Supaya air itu nanti bisa menyebabkan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter. Karena kita ketahui bersama tempat dan berkembangnya nyamuk tersebut itu ada daerah-daerah lembab. Nah, kedua ada mungkin saya belajar juga sedikit terkait dengan DBD. Satu kejadian pernah tapi bukan luar biasa di wilayah Kelurahan Baru. Kemarin disampaikan ke kita di kantor bahwasannya Pak, di daerah Tanjung Batu kemarin ada dua anak yang terkena penyakit DBD. Tapi alhamdulillah dari pihak kami menyarankan dan memberitahukan kepada RT atau RW setempat untuk secepat dibawa ke UGD atau dibawa ke rumah sakit Mokopido. Alhamdulillah penanganannya cepat. Nah, kita menyarankan lagi ke dinas terkait, tapi kan ini bukan kejadian luar biasa. Tapi tetap saya memberikan segmen ke mereka, tolong Pak, sebelum ini penyakit ini lebih meluas lagi, kan biasanya dari dinas kesehatan ada yang namanya fogging. Nah, itu sudah dilaksanakan. Alhamdulillah kita selalu menyarankan dan memberikan masukan yang baik selaku pemerintah yang ada untuk tetap dilaksanakan program-program itu apabila ada salah satu masyarakat walaupun kejadiannya tidak luar biasa. Tapi tetap kita meminta kepada pemerintah untuk tetap memberikan apa yang berhak masyarakat terima dalam bentuk masalah kesehatan. Itu barangkali penjelasan dari kami.
1: Iya, sebenarnya menarik sekali tadi disampaikan bahwa mungkin karena ada air yang sudah tidak mengalir ya, bahkan juga tadi disampaikan berubah warna. Nah, ini tentunya perlu diwaspadai karena memang bisa menimbulkan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, bagaimana dengan selokan-selokan air Pak Lurah? Apakah ini juga kalau melihat kondisi yang ada di Kelurahan Baru sendiri, apakah tidak ada yang salurannya mampet sehingga itu juga menjadi hal yang bisa menyebabkan masyarakat kita terdampak demam berdarah ini Pak Lurah? Silakan.
2: Iya, makasih. Kemarin memang ada beberapa tempat atau beberapa drainase di wilayah Kelurahan Baru yang notabene airnya tidak terlalu lancar untuk mengalir karena terdampaknya apa, mungkin sedimen ataupun sampah-sampah yang masih ada di drainase tersebut. Alhamdulillah. Jadi saya tidak pernah henti-hentinya menyampaikan dan menyarankan, memberikan masukan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Ayo kita sama-sama membersihkan lingkungan masing-masing, yaitu di bahu jalan dan paling tidak yang paling utama adalah daerah drainase. Jadi kemarin kita sudah laksanakan ada beberapa program dari pemerintah, dan ada memang program yang dicetuskan dari kami sebagai pemerintah kelurahan untuk melakukan pembersihan drainase, yaitu padat karya. Ada kemarin contoh kasus pertama di wilayah Jalan Wani. Nah, itu masyarakat sudah datang menyampaikan ke kita di kantor. Alhamdulillah, dengan kita punya komunikasi baik dengan dinas-dinas terkait, pihak PU menyampaikan ada Pak, ada kegiatan yang bisa masyarakat sambil kita bekerja mendapatkan juga penghasilan daripada apa yang kita kerja. Itu ada pembersihan drainase, dan masyarakat yang ikut membersihkan itu diberikanlah dalam bentuk upah, tapi tidak berangkat sebesar-besar mungkin kalau kita kerja di tempat lain. Tapi bukti penghargaannya, tenaga yang kita lakukan itu ada imbas baliknya dari pemerintah yang dipercayakan oleh PU kepada RT dan RW yang setempat sebagai pengawas dalam hal pekerjaan. Alhamdulillah terlaksana, dan pengangkatan sedimen maupun sampah-sampah yang ada di drainase tersebut sudah selesai dilaksanakan, dan alhamdulillah salurannya sudah mulai lancar. Itu barangkali sebagai contoh yang kita bisa sampaikan di wilayah Kelurahan Baru.
1: Oke, baik. Saya ke Bu Dokter lagi nih. Bu Dokter, sebenarnya orang yang paling terdampak untuk terkena DBD ini apakah anak-anak atau juga mungkin orang dewasa atau seperti apa penjelasannya, Bu Dokter?
0: Ya, jadi kalau yang beresiko untuk terkena penyakit demam berdarah, sebenarnya semua bisa-bisa saja, dari anak sampai orang tua. Cuman memang kasus kebanyakan pada anak ya. Kenapa? Karena satu, anak itu kan mainnya memang di jam-jam nyamuk menggigit ya. Pagi sampai sore anak itu bebas gitu. Nah, kemudian kebanyakan kasus juga itu terjadi gigitan di luar rumah itu. Contoh di sekolah gitu. Jadi di sekolah kita mana pernah ya, mungkin saja ada anak pergi sekolah dipakaikan lotion anti nyamuk gitu ya. Artinya saat anak bermain itu tidak ada pencegahan yang dilakukan gitu ya. Nah, sementara di tempat-tempat di luar rumah masih banyak tempat-tempat yang bisa menampung air yang kita temukan gitu. Jadi nah, si nyamuk ini, khususnya nyamuk Aedes aegypti dan albopictus ini, dia sebenarnya itu berkembang pada air yang jernih gitu. Iya, jadi dia berkembang pada air yang jernih. Kalau misalnya ada tanahnya, dia gak akan hidup gitu. Dia kalau terkena gak. Jadi nyamuk ini jumlahnya meningkat itu pada saat musim pancaroba. Jadi musim hujan panas. Kenapa? Karena pada saat hujan airnya tertampung gitu ya. Air tertampung, terjadi nyamuknya bertelur gitu. Kemudian nyamuk dewasa, habis itu airnya terganti lagi nih. Nah, beda kasus kalau misal hujan terus. Nah, kalau hujan terus artinya si telur ini tidak bisa berkembang 7-8 hari, karena hujan satu hari itu besoknya hujan lagi, jadi airnya terganti terus gitu. Jadi misal hari Senin hujan, si nyamuk bertelur, hari Selasa hujan lagi, jadi air yang tertampung itu akan terganti. Itu tidak akan, itu akan memutus rantai si nyamuk berkembang. Tapi kalau misal hujan terus panas, berarti ada waktu, jeda waktu nyamuk untuk telurnya berkembang biak ya, jadi dari larva, pupa gitu sampai nyamuk dewasa gitu. Kemudian kalau pada anak memang resikonya lebih besar, karena pada anak untuk mencegah misal anak sudah demam, kita minta si anak untuk perbanyak minum airnya supaya tidak dehidrasi atau mencegah kebocoran plasma yang saya jelaskan di awal tadi, itu memang agak sulit ketimbang pada orang dewasa. Orang dewasa kalau misal demam, awal-awal demam kita bilang minum air ya, 2 liter ya, itu pasti beres. Tapi kalau pada anak memang tantangannya lebih besar lagi gitu.
1: Ya, sebenarnya menarik sekali tentunya apa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Saya juga ingin mengetahui ini, Bu Dokter, seperti apa langkah yang perlu kita lakukan agar kita bisa terhindar dari penyakit DBD ini? Karena tadi Bu Dokter menyampaikan bahwa sebenarnya perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini adalah di air yang jernih. Berarti di rumah kita ini, tempat-tempat penampungan, ini yang perlu diwaspadai nih, Bu Dokter ya. Mungkin juga tempat barang-barang bekas ya, ketika terjadi hujan, kemudian juga menampung air hujan. Nah, ini yang menjadi perhatian untuk kita. Ini bisa disampaikan ini, Bu Dokter.
0: Ya, kalau untuk mencegah sebenarnya pernah dengan 3M gitu ya. Cuma semakin kesini ada plusnya lagi. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, 3M itu yang pertama adalah menguras. Jadi kita membersihkan tampungan-tampungan air itu dilakukan satu kali dalam seminggu minimal. Kenapa? Karena si telur ini perkembangbiakannya menjadi nyamuk dewasa itu butuh waktu 7 sampai 10 hari. Ya, jadi dalam satu minggu berarti kita bisa memutuskan mata rantai. Nah, M kedua, setelah kita menguras, kita menutup. Karena sudah bersih, sudah enggak ada telurnya, ya kita tutup gitu. Nah, M yang ketiga adalah mendaur ulang barang-barang bekas, barang-barang yang bisa menampung air hujan. Nah, itu kita daur ulang. Atau kalau misalnya tidak bisa kita daur ulang, ya kita buang pada tempatnya lah. Jangan tampungan misal kaleng susu menghadap ke atas gitu. Jadi otomatis kalau hujan dia akan bisa menampung. Dibalik aja gitu supaya tidak menampung. Nah, itu untuk 3M. Jadi itu untuk menghindari yang nyamuk-nyamuk kecilnya gitu, yang telur-telurnya. Nah, kalau yang untuk nyamuk-nyamuk dewasa kita pakainya yang plusnya. Plusnya itu apa? Yang pertama boleh memakai lotion anti nyamuk gitu ya. Kalau misal ke sekolah anaknya mau dibekali silahkan gitu ya. Yang kedua memakai kelambu gitu. Jadi pada waktu tidur siang boleh. Kalau pada bayi kan, bayi juga kan siang pagi bahkan dia bisa tidur, itu bisa pakai kelambu. Jadi kalau mau ditambahkan kelambunya dengan anti nyamuk bisa-bisa aja gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu yang anti nyamuk bakar atau yang colok bisa ya, yang elektrik itu bisa. Kemudian memakai bubuk larvasida, jadi bubuk atau bubuk abate itu Pak familiar ya, ya. Itu dipakai pada air-air yang ditampung. Jadi hanya untuk air yang dipakai mandi atau mencuci ya. Kalau air minum jangan, karena itu bisa beracun,
1: berbahaya juga,
0: ya berbahaya ya, ya. Nah, jadi kira-kira itu yang bisa dilakukan. Jadi 3M plus kita.
1: Ya, jadi ada langkah 3M plus yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita sehingga bisa terbebas dari penyakit DBD ini. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net, kita akan lanjut lagi dalam program Dialog Ketengan setelah kita dengarkan yang berikut ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Baik, pendengar dan juga penonton, kita masih bersama dalam program Dialog Kentongan. Untuk saat ini kita masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Muhammad Amin SE, selaku Kepala Kelurahan Baru, dan juga Ibu Dr. Suryani, Dokter Puskesmas Kota. Terkait topik yang kita bahas adalah waspada DBD di lingkungan masyarakat kota. Saya ke Pak Lurah lagi nih, tadi disampaikan bahwa ada fogging yang dilakukan ini untuk mencegah DBD itu semakin menyebar luas, karena kita tentunya tidak ingin agar terjadi kejadian luar biasa begitu Pak Lurah ya. Nah, terkait dengan fogging ini, apakah harus ada koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kelurahan dengan misalnya dinas kesehatan atau seperti langkah apa prosedurnya begitu Pak Lurah?
1: Terkait masalah fogging kemarin, fogging itu kejadian yang pernah terjadi di Kelurahan Baru, ya itu dari kami sebagai pemerintah kelurahan, masyarakat memberikan informasi dan hasil pemeriksaan yang terjadi di lab di rumah sakit dinyatakan demam berdarah, itu secara langsung disampaikan ke dinas kesehatan. Jadi kami menyampaikan juga dan meminta untuk melakukan yang namanya fogging tersebut. Nah, itu ranahnya dinas kesehatan. Apakah program-program itu bisa diterapkan walaupun tidak terjadi DBD? Nah, itu kurang dari dinas terkait. Tapi kalau saya sebagai pemerintah kelurahan untuk melindungi masyarakat, alangkah bagusnya ada konsep-konsep yang dibuat oleh dinas terkait, bahwasannya kalau memang di curah hujan yang cukup lumayan tinggi dan memang mungkin agak lama, mungkin disarankan untuk diadakan kegiatan tersebut. Nah, atau kegiatan mungkin apa yang disampaikan Ibu Dokter, penyebaran dan perkembangan nyamuk itu bukan nanti di musim penghujan, tapi terjadi pancaroba yang tidak ditentukan, macam hari ini hujan, besok lagi panas, hujan lagi, itu mungkin kita ketahui bersama, bisa juga. Tapi ini kan semua terletak di dinas terkait. Kami dari pemerintah kelurahan hanya memberikan saran dan masukan demi kepentingan orang banyak. Itu barangkali saran dari kami.
0: Jadi fogging ini sebenarnya dilakukan Pak ketika ada yang terdampak atau mungkin ada warganya yang terdampak DBD ini baru kemudian dilakukan fogging begitu Pak Lurah ya?
1: Iya Bu, kalau yang kemarin itu seperti begitu konsepnya, bahwasannya ada kejadian kita ketahui dari pihak kelurahan, ada masyarakat yang melaporkan itu, kita mengecek dan ke rumah sakit dan kita meminta hasil itu diberitahu ke kami sebagai pemerintah kelurahan, kita menyampaikan lagi juga. Rupanya tanpa kita sampaikan ke pihak terkait, misalnya dinas terkait, mereka sudah tahu bahwasannya setelah hasil pemeriksaan itu disampaikan lagi ke dinas terkait.
0: Baik, saya ke Bu Dokter lagi. Ini tadi disampaikan ini bahwa tentunya memang ada 3M dan juga plus yang harus dilakukan oleh pendengar kita, oleh masyarakat kita agar bisa terhindar dari penyakit DBD itu sendiri. Selama ini Bu, dari pihak Puskesmas Kota, kita kan tidak tahu kapan mungkin anak-anak kita ketika berada di luar, terlebih lagi mungkin di sekolah yang kebersihannya mungkin belum terlalu diperhatikan, misalnya tempat penampungan air. Ini apakah ada pihak Puskesmas yang melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan bahaya DBD itu di sekolah-sekolah atau mungkin di dunia pendidikan begitu Bu, supaya lebih memahami bahwa kita harus waspada ini juga termasuk di sekolah-sekolah begitu Bu?
2: Iya, jadi memang dari program yang ada di Puskesmas Kota memang ada beberapa ya yang menjangkau masyarakat untuk mengetahui ada tidaknya jentik di rumah gitu ya. Jadi yang pertama barangkali dari edukasi dulu ya. Edukasi kita itu sudah jalan ya, penyuluhan itu di posyandu bisa, di ibu-ibu pengajian bisa. Kemudian program yang selanjutnya itu dijalankan ketika dilaporkan ada kasus gitu ya, didatangi pasiennya, dilakukan pengecekan di rumahnya apakah di tempat-tempat penampungan airnya itu ada jentiknya gitu ya. Terus beberapa waktu lalu juga itu kita menyarankan ada jumantik ya. Jadi itu jumantik adalah juru pemantau jentik, minimal satu orang satu rumah gitu. Kenapa ini dibutuhkan untuk memantau di rumah kita tempat-tempat air gitu yang apa yang tergenang gitu, atau katakanlah kayak gini, seperti galon gitu ya, apa sih, dispenser. Itu kan kalau mau ambil air biasa tumpahannya
0: ada yang tumpahan, iya, ada tempat mungkin penadahnya seperti itu.
2: Iya, dokter, itu ya? Kurang tersentuh biasanya. Itu kalau dibuka beberapa tempat sih kita dapat ada ya,
0: iya, jentik-jentiknya juga memang.
2: Iya. Nah, bayangkan kalau misalnya di rumah itu nggak ada yang pantau, itu sudah apa ya, tempat yang paling ideal ya salah satunya karena tertutup kan, dia bersih. Ini dispenser bersih, iya, tapi di tempat tertutup itu ada jentik nyamuk. Jadi dibutuhkan memang orang yang minimal lah satu orang di rumah untuk memantau itu ya, tempat-tempat jentik nyamuk bisa berkembang. Nah, kemudian di rumah juga itu mungkin perlu diperhatikan tempat-tempat persembunyian nyamuk. Nyamuk dewasa, iya benar. Iya. Karena nyamuk dewasa itu sukanya kalau di apa baju-baju yang digantung, iya, apalagi di warna apa warna-warna gelap, ya dia suka bersembunyi di situ. Iya. Nah, kalau si nyamuk betina ini itu sifatnya dia kalau habis menggigit, menghisap darah, dia akan istirahat. Nah, jadi kalau dia sudah kenyang, dia tidak menggigit tiap hari. Si nyamuk ini kalau sudah kenyang, dia akan bersembunyi di tempat-tempat gelap.
0: Iya, termasuk di pakaian-pakaian yang mungkin digantung seperti itu, Bu Dokter ya.
2: Iya, benar. Nah, jadi itu. Jadi petugas dari Puskesmas Kota akan datang pada pasien-pasien yang dikatakan sudah positif demam berdarah, itu akan didatangi untuk diperiksa keadaan rumahnya. Kemudian akan diedukasi untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi demam berdarah. Nah, yang berikutnya juga ada kegiatan fogging yang seperti Pak Lura tadi jelaskan. Iya. Nah, fogging ini dilakukan untuk memberantas nyamuk-nyamuk dewasa gitu. Jadi kalau untuk yang telur-telurnya kita pakai 3M yang tadi ya, kalau untuk nyamuk-nyamuk dewasa salah satunya bisa dengan fogging.
0: Iya. Jadi langkah terakhir itu adalah fogging begitu, Bu ya.
2: Iya.
0: Iya. Sebenarnya ini tadi disampaikan menarik ini ya, bahwa ada satu orang di rumah yang memang fokus, seperti misalnya yang tidak bisa terlihat, seperti tadi disampaikan bahwa ada galon, mungkin di luarnya kelihatan bersih, tapi ternyata ada titik-titik yang tidak kelihatan ya, dan ternyata situ ada jentik nyamuk. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Dan ini mungkin kesadaran masyarakat sendiri nih yang masih kurang nih, Bu Dokter ya. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya tempat penampungan air di rumah, misalnya bak mandi, itu harus dikuras minimal seminggu sekali begitu ya. Nah, ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Kota untuk juga mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih, termasuk menguras bak kamar mandi misalnya, kemudian juga tidak menggantung pakaian dalam jumlah yang begitu banyak. Mungkin kalau sudah digunakan itu sebaiknya langsung disimpan atau mungkin langsung dicuci begitu, Bu. Apakah ada hal-hal demikian yang disampaikan oleh pihak Puskesmas sendiri?
2: Ya, kalau dari Puskesmas Kota semuanya itu tercakup di kegiatan penyuluhan ya. Apakah itu penyuluhan kelompok atau per orang? Kalau misalnya per orang itu kami lakukan di rawat jalan atau rawat inap ya. Jadi ketika ada pasien yang terduga itu terkena demam berdarah misal, atau gejalanya ya masih demam gitu, kita akan kasih edukasi gitu. Nah, tapi kalau misal untuk penyuluhan kelompok itu lebih besar lagi, pasti kami sampaikan karena kan kalau nyamuk penyakit-penyakit infeksi itu diputuskannya ya melalui dengan pencegahan. Nah, salah satu pencegahannya khusus untuk penyakit infeksi demam berdarah ya melalui yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi memang kami hanya bisa menjangkau masyarakat ketika ada pertemuan-pertemuan yang kalau untuk penyuluhan kelompok ya, apakah kami diminta atau memang kegiatan rutin seperti di posyandu gitu.
0: Oke, baik. Selama ini Bu, jika melihat tahun 2024, bagaimana? Apakah ada peningkatan kejadian terkait dengan DBD ini atau mungkin ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya?
2: Kalau untuk kasus terjadi penurunan ya sebenarnya, meskipun tetap banyak juga. Jadi ini kan tergantung kalau untuk Puskesmas Kota kayak gini, karena kami Puskesmas kota datanya itu kita ambil dari rumah sakit. Kalau dikatakan diagnosisnya tegak sebagai demam berdarah, itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan darah dan itu keluar dari rumah sakit. Nah, ketika kami mendapatkan data, ternyata kebanyakan, bukan banyak juga ya, ada beberapa data sebenarnya bukan penduduk wilayah kota. Nah, itu yang penduduk-penduduk yang hanya datang di keluarganya gitu. Jadi ketika kami mengunjungi untuk melihat perkembangan ya pemulihan penyakitnya, ternyata pasiennya sudah pulang gitu. Karena memang alamat yang diberikan itu adalah alamat keluarga gitu. Tapi kalau bicara apakah ada peningkatan atau penurunan, sebenarnya menurun kalau dibandingkan dengan tahun 2023 gitu ya, terhadap tahun 2024.
0: Iya, jadi ketika terjadi penurunan itu tentunya berkat kerjasama antara pihak puskesmas dan juga kesadaran masyarakat itu sendiri, begitu Bu Dokter ya?
2: Ya, harapannya seperti itu. Karena ini kan nyamuk bisa kita kendalikan ya atas kesadaran kita sendiri itu.
0: Baik, saya ke Pak Lurah ini. Sebenarnya bagaimana juga membangun komunikasi antar RT kemudian juga RW sehingga bisa mengajak masyarakat agar bisa terhindar dari penyakit DBD ini? Apakah ada pertemuan-pertemuan khusus yang dilakukan untuk menyampaikan, atau mungkin Pak Lurah langsung yang door to door ke rumah masyarakat, atau mungkin ke Ibu RT atau ke Pak RT, atau seperti apa penjelasannya ini Pak Lurah?
1: Iya, untuk masalah DBD kita cuman selalu biasa melalui forum koordinasi RT RW yang kita bangun di wilayah Kelurahan Baru. Terkait ada kejadian demam berdarah, kita menyampaikan ke mereka, menyampaikan ke RT RW untuk diteruskan sampai ke tingkat masyarakat. Terkait masalah penyuluhan ini kan yang menyampaikan ini dan berhak untuk menyatakan penyuluhan itu adalah dinas terkait yang tahu dan bagaimana caranya menyampaikan terkait bagaimana cara menghindari atau bagaimana cara supaya kita tidak terkena dengan DBD. Ada sarana-sarana pemerintah yang ada di wilayah Kelurahan Baru, itu contoh ada kegiatan posyandu. Sewajibnya lah dari pihak dinas kesehatan atau dari pihak puskesmas kota untuk selalu barangkali menyisihkan waktunya pada saat ada pelayanan, disampaikan bahwasannya penyebab dari DBD apa, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan. Karena yang hadir pada pelaksanaan kegiatan posyandu itu adalah ibu-ibu yang notabennya mereka selalu mengawasi terkait
0: lebih banyak waktu di rumah begitu,
1: anak-anak dan anggota keluarga. Itu barangkali karena ada 9 posyandu yang ada di wilayah Kelurahan Baru dan rutin dilaksanakan kegiatan tersebut. Seyogyanya barangkali ada ibu dokter di sini, kita semua ke depannya yang mendengarkan kegiatan ini, terkhusus instansi terkait. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa disisikan, bisa dimasuki mungkin apakah dari dinas kesehatan kah ataukah dari puskesmas kota, sekalipun itu yang turun lapangan itu cuma pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan posyandu balita. Itu barangkali sekedar saran saja bagi kita sebagai pemerintah yang ada di wilayah kelurahan.
0: Iya, tapi selama ini Pak Lurah, jika ada masyarakatnya yang terdampak, ini ada koordinasi juga yang dilakukan untuk melakukan pengobatan ataupun juga mungkin langsung ke pihak dinas terkait atau mungkin ke puskesmas begitu Pak?
1: Iya, saya selama ini membangun komunikasi dengan instansi terkait. Apabila terjadi sesuatu di tingkat masyarakat, saya selalu menyampaikan ke dinas-dinas yang terkait. Contoh kemarin itu kasus apa yang saya sampaikan tadi, termasuk ibu dokter punya pimpinan yang ada di puskesmas kota. Setiap kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan kesehatan, ayo Bu, kita sama-sama. Saya tetap akan membantu yang namanya untuk masyarakat, terkhusus masyarakat Kelurahan Baru. Itu barangkali.
0: Oke, baik, saya ke Bu Dokter lagi. Ini sebenarnya selain tadi disampaikan bahwa ada 3M plus, apakah mungkin ada langkah-langkah yang bisa dilakukan ini yang oleh masyarakat begitu Bu ya, misalnya tadi untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini, apakah di rumah itu harus ada misalnya tanaman obat-obatan ataupun juga mungkin ada ikan pemakan jentik atau seperti apa yang bisa dilakukan sehingga ini juga bisa membantu mencegah semakin banyaknya nyamuk Aedes aegypti itu, Bu?
2: Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk memutus mata rantai nyamuk Aedes aegypti itu sebenarnya kita mesti paham dulu nih. Paham siklus hidupnya ya. Jadi iya, memang siklus hidupnya si nyamuk ini kan 7 sampai 8 hari. Nah, kita berarti punya waktu ya kurang lebih dalam 1 minggu bisa memutuskan mata rantainya si nyamuk ini. Nah, di mana si nyamuk ini kita mau putuskan mata rantainya? Tentu saja di tempat-tempat dia bertelur. Dia sukanya kembali tadi di air-air yang bersih gitu ya, air yang jernih. Nah, kalau misal di rumah ada seperti kolam ya, kolam ikan atau akuarium, berarti airnya jernih ya di situ. Nah, itu bisa salah satunya dimasukkan itu ikan pemakan jentik ya. Atau kalau di kolam-kolam besar ya, itu bisa juga di situ. Jadi harapannya si ikan yang memakan si jentik ini, ya artinya ini bisa diputuskan mata rantai. Karena kan kalau untuk menguras kolam ikan itu lumayan juga, butuh tenaga waktu, dan butuh waktu tersendiri ya. Jadi ya lebih mudahnya sih sebenarnya ikannya yang pemakan jentik yang jumlahnya mungkin tidak hanya satu.
0: Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan saya langsung ke Pak Lura nih, closing statement, apa hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar kita, untuk menghindari penyakit DBD ini? Karena memang penyakit DBD ini patut kita waspadai karena akan memakan korban, bahkan juga ada yang sampai meninggal dunia begitu. Silakan Pak Lura.
1: Ya, kalau kami dari pemerintah Kelurahan Baru, terkhusus untuk masyarakat Kelurahan Baru, ayo kita pola hidup bersih. Kedua, pengawasan yang terjadi di wilayah lingkungan rumah masing-masing, yaitu seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Dokter tadi, ada salah satu wadah air minum yang notabene pada saat
0: gitu ya.
1: Ada yang percikan jatuh dari galon tersebut, biasanya kan kita tidak ketahui. Ayo kita bersihkan, rajin membersihkan. Kedua, di dalam kamar mandi ada penampungan yang notabene sudah kita lihat mungkin sudah kotor kah atau ada sesuatu, kalau boleh cepat dibersihkan. Dan di wilayah lingkungan rumah ada kaleng-kaleng atau ada apapun yang bisa menampung air hujan, tolong kalau bisa ditanam atau dibakar. Itu barangkali segmen dari kami. Ayo kita sama-sama jaga lingkungan, sama-sama pelihara lingkungan, bersihkan, hanya karena tujuannya untuk kepentingan kita bersama. Itu barangkali.
0: Iya, baik. Selanjutnya ke Ibu Dokter Suryani, hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, kepada pendengar, terkait dengan bagaimana agar kita bisa terhindar dari penyakit DBD. Silakan Bu Dokter.
2: Iya, barangkali singkat saja ya. Jadi penyakit demam berdarah ini adalah penyakit infeksi. Artinya ini penyakit yang bisa dihindari, bisa kita tidak terkena dengan cara ya itu tadi 3M plus ya. Jadi kita lebih baik menghindari daripada mengobati gitu ya. Nah, jadi masyarakat perlu sekali menjalankan 3M plus yang telah saya jelaskan tadi supaya si nyamuk ini tidak berkembang biak. Karena kalau nyamuk berkembang biak, kita yang berdarah. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, baik. Pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Kentongan di kesempatan hari ini. Tentunya dari penjelasan kedua narasumber kita, Pak Lurah Baru, Bapak Muhammad Amin, dan juga Ibu Dokter Suryani, bisa bermanfaat untuk kita semua bagaimana agar kita bisa menjaga kebersihan untuk menghindari penyakit DBD. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah meluangkan waktu hadir di studio RRI Toli Toli. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya presenter Anda, Mariani Rauf, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

pendengar dan pemirsa RRI Net, demikianlah acara Kentongan, Radio Tanggap Bencana, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips mengenal arti kebencanaan dan manajemen bencana adalah dua hal yang penting dan juga berkaitan erat. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak yang negatif. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan juga lingkungan. Sedangkan manajemen bencana adalah upaya terorganisir untuk mengurangi dampak buruk dari bencana melalui tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana itu.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikianlah beberapa sajian yang telah kami hadirkan untuk mewarnai sore Anda, dan saatnya kita akan jelang penyampaian Gemah Saripati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju sore ini.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Bergar, senang sekali di sore hari ini kembali kami dapat bersama Anda dalam Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Dan tentunya kami hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Mariani Rauf. Baik, pendengar, untuk informasi yang pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan Maria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mariani.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Palu sore ini.
2: Baik, pendengar dari Palu, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ternak sapi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sehingga pengusaha dan peternak diimbau tidak menetapkan harga secara berlebihan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi Hari Raya Kurban. Berikut laporan Susanti Akataba.
3: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengatakan, jelang Idul Adha permintaan hewan kurban meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Jika dalam kondisi normal harga ternak sapi berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya, lonjakan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban. Karena itu, peternak dan pedagang diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan.
4: Kemudian untuk pedagang, ya, kami harapkan, kami himbau, karena ini merupakan bulan panen dari para peternak, ya sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga. Untuk harga reguler itu, berat hidup per kilogram itu cuma sekitar Rp55.000 sampai Rp60.000 berat hidup. Tapi sekarang kami melihat, ya, ini sudah di atas Rp110.000 kilogram berat hidup.
3: Sementara itu, salah satu peternak di Kabupaten Sigi, Arfan, mengakui harga ternak sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Meski demikian, ia menyebut harga di tingkat peternak dan pedagang cukup bervariasi, tergantung ukuran dan kualitas sapi yang dijual. Arfan menambahkan, kenaikan harga ternak tahun ini juga berdampak terhadap tingkat pembelian masyarakat yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah calon pembeli disebut lebih selektif dalam memilih hewan kurban karena menyesuaikan kemampuan ekonomi.
5: Memang karena harga, ya konsumen ada kurang juga sih, karena mungkin mereka cari-cari di tempat yang mungkin survei-survei tempat lain, terangkan. Kalau misalnya sebelumnya mereka bisa ambil sampai 50 ekor, tahun ini dia bisa berkurang.
3: Meski harga ternak sapi mengalami kenaikan, Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan stok ternak lokal di Sulawesi Tengah masih mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Kenaikan harga dipastikan bukan disebabkan minimnya stok sapi, melainkan lebih karena tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Susanti Akataba melaporkan.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke RRI Toli-Toli, rekan Mariani Rauf. Mariani.
0: Baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
6: Dinas Perkebunan dan Peternakan Tritoli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tritoli, Herman Majid, kepada RRI menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan atau di tingkat peternak, stok sapi relatif mencukupi, termasuk di pembeli-pembeli sapi, bahkan ada beberapa pembeli sapi yang masih memiliki atau menyimpan stok sebelumnya. Selain stok sapi yang akan dikurbankan, Dinas juga memastikan ketersediaan sapi untuk pembunuhan daging di pasar.
7: Kami anggap bahwa untuk persediaan beberapa hari ke depan ini masih tersedia untuk stok sapi kurban yang dijual untuk masyarakat. Untuk yang ingin melaksanakan kurban. Kalau untuk stok yang konsumsi untuk kurban, untuk hari kurban juga, berdasarkan pemantauan kami ya cukup tersedia di pelaku-pelaku usaha pemotongan.
6: Menyinggung penyakit hewan ternak yang dapat menular dari hewan ke manusia, hal ini lebih ditingkatkan pemeriksaan, di mana saat ini penyakit mulut dan kuku atau PMK masih menjadi penyakit hewan ternak yang patut diwaspadai, meskipun kasusnya sudah tidak lagi terlalu banyak.
7: Ya, jadi kalau kami melihat ini masih sekitar penyakit PMK, karena tahun lalu juga PMK. Cuma kan PMK ini tahun ini sudah sangat berkurang, sudah boleh dikata hampir kita bisa atasi lah secara 100% secara permanen. Nah, namun demikian kita juga tetap waspada, tetap kita lakukan pemeriksaan. Cuma dari sekian banyak pelaku usaha ini yang menampung sapi kurban ini, kita sudah lakukan pengecekan di lapangan, semuanya sehat. Jadi tidak ada satupun sapi yang kita lihat teridentifikasi penyakit mulut dan kuku.
6: Menjamin

0: terus nih.
1: Iya, baik. Silakan informasinya untuk pendengar kita sore ini.
0: Baik, terima kasih. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Targetkan menyasar sebanyak 700 warga berpenghasilan menengah ke bawah. Informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di eks kantor Disperindak ini berlangsung selama 2 hari, mulai 18 hingga 19 Mei 2026, dengan menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyiapkan subsidi untuk berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula premium, bawang merah, dan bawang putih. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan, setiap kepala keluarga mendapatkan subsidi sekitar Rp100.000 untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok. Suarmawati menjelaskan target awal kegiatan ini sebanyak 700 kepala keluarga dengan pembagian 350 KK per hari. Namun apabila masih terdapat sisa anggaran subsidi, jumlah penerima manfaat akan ditambah. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bulog untuk penyediaan beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan, serta minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.000 per liter. Seorang warga Kelurahan Bukit Wulio Indah, Ibu Wanani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia mengetahui informasi kegiatan dari keluarganya dan datang untuk membeli kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dengan harga subsidi.
3: Saya dengar sama bapaknya, kan dia ojek bapaknya. Jadi saya turun nih juga ini, padahal kita pakai kartu keluarga. Jadi saya beli saja minyak saya ini, kasihan doang. Harganya alhamdulillah, 15.000 di pasar kan 23. Jadi saya beli 15 kan. Alhamdulillah, saya anu ini. Tapi saya lupakan kartu keluarga aku, maaf. Jadi saya ambil minyak ini. Saya punya suami, tapi aneh yang itu kartu keluarga.
2: Meski demikian, Ibu Wanani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dari Bau-Bau kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Rekan Saiful Malik.
4: Ya, rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
1: Iya, sore ini silakan informasinya dari RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Mariani dan pendengar. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, generasi muda menjaga kedaulatan bangsa, dan berikut kami akan hadirkan dalam wawancara berita di Pandu Rahmadani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kafrawi Sainong.
6: Waalaikumsalam, Kak Dani.
5: Iya, penerimaan siswa atau murid baru 2026 ini dimulai ya, dan sistem yang dilakukan ini seperti biasa sistem digitalisasi. Tapi apakah sistem digitalisasi ini menurut penilaian Pak Kafrawi memudahkan atau justru mempersulit dari orang tua, Pak?
6: Ya, sebenarnya dengan adanya digitalisasi oleh pemerintah yang melalui Dinas Pendidikan Walaupun itu memang sudah ada staff dari sebelumnya juga ya sudah berjalan, tapi ini juga tetap harus memberikan ruang, sekali lagi ruang yang inklusif, dalam arti sekolah tetap juga memberikan akses

0: bagaimana masyarakat bisa datang ke sekolah, kemudian dibantu oleh guru atau tenaga pendidikan, sehingga betul-betul para murid ya, dalam hal ini masyarakat, bisa bisa masuk ke sekolah tersebut dengan diinginkan dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan dari dalam sistem pengaturan wilayah ya, atau jalur afirmasi, prestasi ya. Jadi memang pemerintah memberikan ruang-ruang itu sehingga masyarakat bisa memilih jalur mana yang mereka tertentu. Namun yang perlu yang tadi saya katakan bahwa perlu ruang yang tetap bisa memberikan akses yang mudah yang mana masyarakat masuk ke sekolah yang dituju ya, dalam arti bukan berarti semua dilakukan secara digital besar-besaran, namun tidak dibuka ruang inklusif yang untuk bagi masyarakat yang mungkin terkatan akses kepada internetnya ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada semua masyarakat.
1: Baik. Nah, Pak Awi, ini berbicara mengenai hal tersebut ya, ini pemerintah Kota Makassar akan melakukan penguatan sistem transparansi untuk penerimaan murid baru ini. Nah, apakah ini cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai ya persoalan-persoalan yang selalu terjadi pada penerimaan murid baru, Pak?
0: Ya, memang transparansi itu penting ya, sehingga betul-betul keterbukaan informasi yang kita nanti akan bisa lihat ya dari proses seleksi ini, betul-betul masyarakat bisa lihat dan ketika saya misalnya lihat bisa menjelaskan, memberikan masukan, saran, kritik ya. Dan itu diberikan sebagai bahan evaluasi tentunya, karena kalau pemerintah juga lakukan secara tertutup, ini juga membatasi keterbukaan informasi ya. Jadi memang transparansi itu memang adalah yang wajib dilakukan, karena itu sebagai bentuk bagaimana pelayanan itu ya harus dilakukan dengan terbuka, bukannya ya secara lepas secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi, dan semuanya harus diberikan akses yang utuh bagi semua masyarakat itu.
1: Nah, Pak Awi, ini kan masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di penerimaan siswa baru atau murid baru ini. Nah, solusi yang terbaik yang mungkin bisa ditawarkan kepada masyarakat atau kepada orang tua seperti apa, Pak?
0: Ya, tentu masyarakat ya harus juga bagaimana aktif ya dalam mencari informasi terkait dengan penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang memang menjadi tujuannya ya. Selain itu ya masyarakat juga adaptif dengan adanya digitalisasi yang masyarakat juga harus cakap dengan teknologi, dan tentu tetap juga rajin untuk bagaimana berkomunikasi dengan pihak sekolah, karena walaupun ya pendidikan dalam hal ini sebagai leading sector ya, tapi masing-masing sekolah juga tetap memberikan ruang untuk bagaimana memberikan pelayanan sehingga sekolah juga punya akses untuk bagaimana memberikan ruang yang inklusif, artinya bisa dilakukan oleh masyarakat secara manual, tapi di pihak sekolah nanti akan mendigitalisasi atau melakukan pelayanan secara digital seperti itu. Dan yang terakhir ya, masyarakat juga harus percaya bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dalam proses pendaftaran di sekolah-sekolah, khususnya di bawah naungan pemerintah Kota Makassar.
1: Baik, terima kasih Pak Awi atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan demikian segmen wawancara dari RRI Makassar dipandu Rahmadani. Kami yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Surahman, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Skor Real 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, pendengar, kita masih bersama di Gemas Saripati Maju sore hari ini. Dari Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
5: Terima kasih rekan Mariani Rauf. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone kami menurunkan berita memasuki musim tanam padi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. Pemka Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
7: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum pipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin draftnya belum pipul tanda tangan nih sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
6: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
5: Demikian informasi yang kami turunkan dari RRI Bone. Saya Andi Imran beserta rekan teknik Risandi, mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Mariani Rauf.
4: Baik. Silakan. Terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya kami akan menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
8: Baik, selamat sore rekan Mariani di RRI Tol Toli.
4: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
8: Informasi sore hari ini dari RRI Ampana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Una-Una bersama unsur wilayah respon cepat banjir di Dusun Pakanangi Ampana TT, 5 rumah dan 7 kebun warga terdampak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
9: Banjir yang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Ampana TT, Dusun Pakanangi, Desa Balingara mengakibatkan sedikitnya 5 rumah warga terdampak serta 7 kebun milik masyarakat ikut terendam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kondisi tersebut tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan unsur terkait. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan bahwa BPBD bersama unsur wilayah, pemerintah kecamatan, kepolisian, serta Koramil langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen awal, pembersihan area terdampak sekaligus menyerahkan bantuan logistik awal kepada masyarakat. Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga yaitu normalisasi sungai serta perbaikan jaringan air bersih berupa pipa yang mengalami kerusakan akibat banjir. Saat ini tim di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
10: Tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 telah terjadi banjir di Desa Balingara, Dusun Pakanangi yang mengakibatkan lebih kurang ada 5 rumah warga terdampak, sekitar ada 7 kebun warga juga terdampak. Alhamdulillah hari ini BPBD bersama dengan unsur wilayah ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen awal serta pembersihan dan penyerahan bantuan logistik awal. Dari hasil asesmen awal itu nanti akan didapat adalah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi bencana. Bahwa kebutuhan mendesaknya adalah normalisasi sungai serta air bersih di lokasi bencana. Dengan ditetapkannya status keadaan darurat oleh Bapak Bupati, yaitu siaga darurat serta telah diturunkan surat dari Bapak Bupati tanggal 5 Mei kemarin, kita semua perangkat daerah dalam posisi siaga dan siap menghadapi eskalasi bencana yang lebih besar.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga terus memantau perkembangan situasi sambil menunggu penetapan status keadaan darurat dari Bupati. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan sejak 5 Mei 2026 sehingga seluruh perangkat daerah berada dalam posisi siaga menghadapi potensi eskalasi bencana yang lebih besar. Respon cepat yang dilakukan BPBD bersama unsur wilayah menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya pada kejadian banjir yang terjadi di wilayah Pakanangi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Mariani di RRI Tolitoli.
4: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dari Ampana kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Fitri. Rekan Fitri.
11: Ya, terima kasih rekan Mariani di RRI Tolitoli. Ya, pemirsa dan pendengar, di informasi dari Mamuju hari ini, sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat Barat tahun 2026. Saat ini proses seleksi masih berlangsung dan masih memasuki tahap verifikasi akhir. Berikut laporan dari Ahyan Irsyada.
12: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahap verifikasi akhir. Penanggung jawab teknis beasiswa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Provinsi Sulawesi Barat, Atria, mengatakan proses pendaftaran telah ditutup. Dan saat ini, tahap seleksi memasuki verifikasi akhir. Dari total 2.531 pendaftar, sebanyak 908 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan seleksi administrasi. Yang menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan 4 jenis program beasiswa dengan total sekitar 13 kategori penerima yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori penerima. Atria menambahkan, berdasarkan kuota yang tersedia, sebanyak 203 peserta nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa setelah seluruh proses verifikasi dan seleksi selesai dilakukan.
13: Pendaftaran dari mahasiswanya itu sudah tutup per 1 Mei kemarin. Jumlah pendaftar itu 2.531 orang, tapi yang sukses menyelesaikan seleksi sampai akhir itu ada 908 orang. Dan sekarang masih dalam proses verifikasi akhir berdasarkan lulus berkas ya. Karena setelah itu kami masuk ke komite, karena kalau kuota yang mendaftar melebihi jumlah kuota tahun ini, itu keputusan dari komite tentang sampai mana yang lulus begitu. Dan itu hasilnya perankingan semua di sistem. Jadi total yang ada di sistem sekarang ada 203.
12: Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra berharap bantuan beasiswa dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membantu mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Seda melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Mamuju sore hari ini. Kami kembali ke rekan Mariani Rauk di RRI Tolitoli.
4: Baik, terima kasih rekan Fitri. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah serta stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli bekerjasama dengan Polres Tolitoli menggelar operasi pasar murah selama 2 hari yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Tolitoli. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter RRI Tolitoli Ahmad Mukadas.
14: Pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli bekerjasama dengan Polres Tolitoli hari ini menggelar operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Tolitoli. Sejumlah kebutuhan bahan pokok dijual dalam operasi pasar murah tersebut. Di antaranya telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga gula pasir dengan harga yang terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli, Hairudin, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat agar kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau, di mana melalui Dinas Perdagangan terus berupaya menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang sudah di depan mata. Selain itu, pendengar, dengan operasi pasar murah tersebut, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, rencana awal dari pelaksanaan operasi pasar murah tersebut akan dilaksanakan di Pasar Susumbolan. Namun, adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kembali geliat perekonomian di Pasar Bumi Harapan, akhirnya operasi pasar murah dilaksanakan di Pasar Bumi Harapan, di mana operasi pasar murah diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan bahan pokoknya dengan harga yang terjangkau.
15: Oleh karena itu, sengaja kami tempatkan pasar murah di Pasar Shopping, walaupun dalam kondisi seperti ini Pak Sekda, tapi ini adalah bentuk upaya kami untuk bagaimana bisa mempromosikan kembali. Kami bisa perkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa pasar Shopping yang tadinya tidak ditempati berjalan ikan, sejak tanggal 15 kami relokasi, kami pindahkan. Pemerintah daerah, Bapak Bupati telah menyiapkan lapak sebanyak 60 juta. Yang apa yang kita saksikan ini lapaknya ini stainless, antibakteri, anti karat. Inilah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mempersiapkan kepada pelaku-pelaku usaha penjual ikan agar supaya mereka bisa betah.
14: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asur Bantilan dalam kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli yang melaksanakan operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut bersama stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Toli-Toli, salah satunya Bulog dan distributor, di mana kegiatan operasi pasar murah merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional, yakni Hari Raya Idul Adha yang diiringi dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dengan berbagai kebutuhan pokok.
15: Kegiatan ini memang salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi. Karena alhamdulillah, Kabupaten Toli-Toli ini, inflasi di bulan kemarin, di bulan April, alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli bisa menekan laju inflasi. Karena inflasi kita bulan kemarin itu hanya 1,97%. Ini berkat apa? Berkat dukungan dan dorongan dari semua pihak, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan Kabupaten, para Bulog, para distributor maupun para supplier dan para pelaku usaha. Kenapa? Karena harapan kita pemerintah ini bagaimana bisa menjaga kestabilan harga.
14: Adapun bahan pokok yang dijual tersebut, pendengar dan pemirsa RRI, dengan harga murah, di antaranya beras 5 kg dijual dengan harga Rp56.000, minyak goreng Rp12.000, serta gula pasir Rp15.000 per kilogram.
4: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
2: Baik, rekan kami dari RRI Toli-Toli untuk di kebersamaan kita dan mengakhiri juga untuk informasi di Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Berikut kita ikuti dari program feature yang mengangkat judul Dari Titik Nol Tangan Halus Ida Arista Merajut Kreasi. Produksi dari tim pemberitaan RRI Kendari.
16: Tak banyak yang menyangka, tangan terampil di balik beragam kreasi anyaman rotan yang kini dikenal hingga mancanegara itu dulunya berangkat dari titik nol. Ida Ariesta, seorang perantau asal Makassar, memulai semuanya tanpa bekal keahlian maupun pengalaman di bidang kerajinan. Ia hanya pernah melihat keluarganya menekuni usaha kerajinan rotan, namun tak pernah terlintas di benaknya untuk mengikuti jejak tersebut. Bahkan dalam keluarganya tidak ada dasar kuat sebagai pengrajin yang bisa diwarisi.
17: Kalau dari orang tua tidak. Kebetulan di Makassar itu saya punya keluarga om, tapi saya tidak berpikir ke situ. Memang dia pengrajin rotan. Memang pada saat setiap saya datang saya lihat unik juga ini bikin keranjangnya, tapi saya tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti saya juga terjun di dunia ini, maksudnya jadi penrajin. Setelah saya lihat komoditi di sini. Ternyata, seperti inilah yang kemarin saya lihat di keluarga saya waktu masih kecil-kecil. Iya.
16: Perjalanan itu mulai berubah pada tahun 2017 saat Ida memberanikan diri mengikuti pelatihan kerajinan anyaman rotan di Balai Latihan Kerja Kendari. Jalan menuju pelatihan itu pun tak mulus. Ia sempat mengalami penolakan, namun kegigihannya tak surut. Ia terus mencoba hingga akhirnya diterima dan mulai mengenal dunia anyaman secara serius.
17: Oleh panitia saya disuruh masuk aja. Masuk saja Bu, enggak apa-apa. Ternyata lagi-lagi sempat ditolak sama instrukturnya. Ah, Ibu enggak bisa masuk, ini enggak ada di absen. Lah saya sudah 2 hari, 3 hari masuk di sini enggak dikasih. Saya minta buku panduan tidak dikasih. Jadi saya melapor lah. Alhamdulillah setelah melapor, saya dinyatakan jadi siswa.
16: Dari pelatihan tersebut, Ida perlahan mengasah keterampilannya. Ketertarikannya tumbuh seiring ia melihat potensi besar komoditas rotan di Sulawesi Tenggara yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara kreatif.
17: Dari rotan, saya lihat lagi potensi lain. Jangan sampai nanti rotannya ini habis, kan bisa saja, saya bilang. Bisa saja tidak ada. Saya melirik dari bambu. Bambu dan pandang yang gampang saya lihat. Seperti itu saya belajar terus. Saya belajar, saya cari alat yang bisa mendukung semuanya.
16: Kini hasil kerja tangannya tak hanya sebatas anyaman biasa. Berbagai produk unik berhasil ia ciptakan. Mulai dari tas hingga tudung saji dengan sentuhan desain yang khas. Produk-produk tersebut bahkan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.
17: Jadi berbagai macam produk bisa kita buat seperti tas, tudung saji, dan lain sebagainya. Dan itu jadi diminati karena semua berguna sebagai produk fashion dan juga sebagai alat rumah tangga. Jadi misalnya bisa kalau di rumah makan itu kan ada piring rotan. Sementara kalau home decor sendiri kan banyak hiasan dinding seperti itu. Untuk fashion ini sudah ada tas-tas yang seperti ini. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
16: Di balik kesuksesannya, Ida menyimpan harapan besar. Ia ingin generasi muda tidak ragu dan malu untuk berkarya dan melestarikan kerajinan tangan tradisional berbasis bahan alam Indonesia.
17: Untuk anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk berkreasi, belajar, terus belajar, karena saya lihat saat ini anak-anak muda itu jarang ya, malas untuk belajar.
16: Salah seorang ASN bagian umum Setda Kota Kendari, Aspiah, mengaku sudah lama bermitra dengan Ibu Ida terkait hasil kerajinan anyaman rotan dan bambu untuk dijadikan cenderamata.
18: Cenderamata yang dibuat memang bahannya unik-unik. Kami sudah lama bermitra dengan beliau karena kami biasa melakukan kegiatan nasional maupun regional dan menyiapkan cenderamata bagi tamu-tamu yang hadir.
16: Dari titik nol, tangan halus Ida Aresta telah membuktikan bahwa ketekunan mampu merajut mimpi menjadi kenyataan.
19: Ya, demikian untuk informasi paket future di kebersamaan kita. Kembali ke rekan kami di RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Ilham sudah melengkapi kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Siaran Koril berjaringan di sore hari ini, dan sekaligus saya Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan sebuah pengumuman dari PT Interpariwara Global Jakarta. Perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level. Kini sudah hadir di Toli Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul, makin seru, ayo coba kopi bintang 5. Menariknya produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang sangat terjangkau, Rp10.000 per bungkus. Plus, setiap beli satu pack langsung gratis satu gelas cantik. Kopi bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi bintang 5 mudah didapatkan di warung dan juga toko terdekat di sekitar Anda. Untuk daerah Toli Toli, kopi bintang 5 didapatkan di Swalayan Aneka dan juga Mario. Area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya dan toko Regina serta Gerald Mandiri depan Lapas Tambun. Kemudian konsumen area Kecamatan Galang bisa ke toko Umi Kalsum, Pasar Sandana. Juga di toko Namaste. Kemudian bisa ke toko Mega depan Plaza Toli Toli serta toko Hairullah Salamai, Jembatan Cikoi. Tunggu apa lagi? Karena pria berkelas minum kopi bintang 5. Kentalnya terasa, nikmatnya juara.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Baik, saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Menemani Anda semua di sore hari ini, dan pendengar, sembari kita menantikan saat dikumandangkannya azan maghrib, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, sebelum kami hadir dengan sajian lagu-lagu yang bernuansa islami, kami ajak Anda untuk dengarkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, akhirnya hasil mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul Hoax Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anak Yang Keracunan, yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media The Nebulletin pada 23 Desember 2025.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas menginformasikan adanya bantuan dana hibah dari Yayasan Al-Baiti. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Informasi bantuan dana hibah Al-Baiti tersebut adalah informasi palsu dan telah beredar sejak 2022. Diketahui bahwa unggahan video Yakut tersebut terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,2% yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya menemani suasana maghrib Anda, kami akan hadir dengan sajian lagu-lagu yang bernuansa Islam.

Ini kisah nyata tentang seorang wanita yang mempunyai suara bagus sehingga ia menjadi penyanyi terkenal di Eropa. Wanita ini bersuamikan seorang pemusik dan seorang pengarang lagu. Begitu pandainya sang suami tentang lagu, nada, irama, dan hal lain di bidang musik, membuat dia selalu menemukan apa yang harus dikoreksi ketika istrinya menyanyi. Kalau istrinya menyanyi, selalu saja ada komentar dan kritik. Seperti bagian depan yang kurang tinggi, yang bagian ini kurang pelan, atau bagian akhirnya harus begini, harus crash, naik sedikit, atau apalah itu. Ya, selalu saja ada komentar pedas yang dilontarkan kalau istrinya menyanyi dan bersenandung. Mendengar kritikan-kritikan itu membuat wanita itu malas menyanyi. Dia berkeputusan, tidak usah menyanyi saja jika semua yang aku lakukan itu salah. Malah kadang menjadi pertengkaran di antara kita. Waktu pun berjalan, hingga suatu saat sebuah musibah pun terjadi. Sang suami meninggal dunia. Dan lama setelah itu, si wanita menikah lagi dengan seorang tukang ledeng. Berbeda dengan suaminya pertama, suaminya kali ini tidak tahu menahu sedikit pun soal musik. Walaupun ia cukup menikmatinya, yang ia tahu istrinya bersuara bagus dan dia selalu memuji istrinya kalau tengah menyanyi. Suatu ketika istrinya bertanya, "Sayang, bagaimana pendapatmu tentang lagu yang baru aku bawakan tadi?" Mendengar pertanyaan istrinya itu, dia pun menjawab dengan antusias, "Sayang, tahukah kamu? Saya ini selalu ingin cepat pulang hanya karena ingin mendengarkan engkau menyanyi. Dengan begitu, semua masalah yang aku hadapi dan semua keletihan yang aku rasakan jadi hilang seketika." Kadang di lain kesempatan, dia pun berkata, "Ma, kalau saya tidak menikah denganmu, mungkin saya sudah tuli karena bunyi dentuman, bunyi gergaji, bunyi cericitan drap pipa ledeng, gesekan pipa, dan bunyi pipa lain yang saya dengar sepanjang hari kalau saya bekerja. Sebelum saya menikah denganmu, saya sering kali bermimpi dan terngiang-ngiang suara gergaji yang tidak mengenakan itu ketika tidur. Sekarang, setelah menikah dan sering mendengarkan engkau menyanyi, lagu mulah yang terngiang-ngiang." Sanjungan dan pujian itu tentu saja membuat istrinya sangat bersuka cita, tersanjung. Dan tidak heran kalau hal itu membuat dia gemar bernyanyi, bernyanyi dan bernyanyi terus. Mandi dia bernyanyi, masak bernyanyi, dan tanpa disadarinya dia berlatih, berlatih dan berlatih lagi. Suaminya mendorong hingga dia mulai merekam dan mengeluarkan kaset volume pertama. Dan ternyata disambut baik oleh masyarakat. Hingga akhirnya, wanita ini pun menjadi penyanyi terkenal. Dan dia dikenal bukan karena saat suaminya ahli musik, tetapi saat suaminya seorang tukang ledeng yang memberinya sedikit demi sedikit pujian ketika dia menyanyi. Sedikit pujian memberikan penerimaan. Sedikit pujian memberikan rasa diterima, memberikan dorongan, semangat untuk melakukan hal yang baik dan lebih baik lagi. Sedikit pujian dapat membuat seseorang bisa meraih prestasi tertinggi. Omelan, bentakan,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Saudara pendengar, masih di suasana malam, kami temani Anda semua menikmati waktu bersama dengan keluarga, kemudian juga orang-orang terkasih di hari ini. Apapun yang sudah kita lewati, semoga hari ini akan menjadi hari yang luar biasa di kehidupan kita.

Kanal informasi dan inspirasi. Kami masih temani Anda semua. Pembangunan sekolah rakyat di Ogan Ilir dipercepat. Progres capai 73,33%. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan perkembangan pembangunan, progres fisik proyek telah mencapai 73,33%. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah perluas akses pendidikan yang layak. Menurutnya, program tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan pendengar, hasil pantauan lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan pondasi dan juga struktur pada sebagian besar bangunan utama telah selesai dikerjakan. Di kawasan proyek, pembangunan lapangan dan juga area olahraga terus berjalan sesuai dengan tahapan konstruksi. Dan untuk menjaga percepatan pembangunan, Kementerian PU menerapkan sejumlah langkah strategis di lapangan. Selain itu, pemerintah juga menambah alat berat dan perkuat pasokan beton melalui batching plan di lokasi proyek. Percepatan pembangunan dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga berbagai pemangku kepentingan terkait. Informasi ini pendengar dapat Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

Saudara perkara pukul 18.55 menit waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan sebuah pengumuman dari PT Interpariwara Global Jakarta. Perkenalkan kopi hitam dengan rasa kental dan nikmat yang membuat semangat langsung naik level, kini sudah hadir di Toli-Toli. Ini dia kopi bintang 5. Sekali seduh aromanya wangi, sekali teguk rasanya mantap. Cocok buat Anda yang bekerja di kantor, di kebun, di laut, atau yang lagi santai di rumah. Mau fokus, mau tambah tenaga, mau kumpul makin seru, ayo coba kopi bintang 5. Menariknya, produk ini hadir dalam kemasan 120 gram dengan harga yang terjangkau Rp10.000. Plus, setiap beli 1 pack langsung gratis 1 gelas cantik. Kopi bintang 5 lengkap, hemat, dan berkelas. Kopi bintang 5 mudah didapatkan di warung dan juga toko terdekat. Untuk daerah Toli-Toli, kopi bintang 5 mudah didapatkan di Swalayan Aneka dan Mario. Area Nopi bisa ke toko Nopi Jaya atau toko Regina serta Gerald. Kemudian konsumen area Kecamatan Galang bisa ke toko Umi Kalsum, Pasar Sandana, dan juga toko Namaste. Bisa juga ke toko Mega depan Plaza Toli-Toli serta toko Hairula Salamae. Jadi tunggu apa lagi, karena pria berkelas minum kopi bintang 5. Kentalnya terasa, nikmatnya juara. Baik perkara, demikianlah sebuah pengumuman yang telah kami sampaikan. Akhirnya tuntas sudah tugas saya, penyiar Anda Pariani Rauf, menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli sore ini. Tetap bersama kami, di kebersamaan kita selanjutnya Anda akan ditemani oleh Andi Nur Samsu. Kita berpisah, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini. Saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda di debat keempat dengan serangkaian acara-acara yang dapat Anda ikuti. Tentu selain hiburan, tentu juga ada informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan beberapa acara-acara menarik lainnya. Dan pendengar di toli-toli malam ini, tentu kami selain akan hadirkan beberapa informasi yang terjadi baik di seputar Kabupaten Toli-Toli maupun juga yang ada di Kabupaten Buol serta Kabupaten Parigi Motong. Tentunya di malam hari ini kami akan temani Anda dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda bersantai bersama keluarga setelah Anda tadi

0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Stop, berhenti. Kita makan dulu di warung ini. Katanya di sini makanannya enak-enak.
7: Bu Hasna, kenapa lagi kita berhenti di warung ini? Wah, heran, punya warung makan sendiri Bu Hasna. Kok malah makan di warungnya orang?
6: Dalam berusaha itu kita perlu juga merasakan produksi orang lain. Rasanya, tampilannya, juga pelayanannya. Jadi kita tahu kenapa orang bisa sukses. Dalam usaha kita harus terus belajar, menyempurnakan usaha kita.
3: Pengalaman adalah guru terbaik. Belajar dari orang lain lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan. Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

Dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19:14 waktu Indonesia Tengah. Dan kini sudah masuki waktu sholat isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan pendengar, sebelum kami lanjutkan acara Toli-Toli malam ini, kita dengarkan bersama kumandang azan isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk bisa menunaikan kewajiban sebagai hambanya serta memperkuat hati dalam ketaatan dan ketenangan malam. Dan untuk Anda para pendengar yang saat ini lagi tengah berada di jalan, ya kami harap doakan semoga bisa diberi keselamatan dan dapat menunaikan kewajiban ini dan sembari menemani aktivitas Anda di malam ini yang lagi tengah bersantai maupun yang lagi tengah sibuk dengan tugas jaganya. Kami akan lanjutkan kembali program Toli-Toli malam ini untuk menemani Anda di malam hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Toli-Toli yang selalu menjadi teman terbaik Anda di setiap waktu.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu dari Isyana Saraswati. Tetap dalam jiwa yang hadir menemani Anda di malam hari ini. Dan pendengar, untuk informasi yang ingin kami sampaikan kepada Anda mengenai Pemuda Toli-Toli Dorong Konten Digital Lestarikan Budaya. Perkembangan konten media digital yang semakin beragam saat ini dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda untuk ikut memajukan budaya daerah. Kolaborasi seluruh pihak, terutama kalangan pemuda dan para konten kreator, dianggap penting agar budaya lokal terus dikenal dan mampu berkontribusi dalam memperkuat budaya nasional. Tokoh Pemuda Toli-Toli, Ardan, mengapresiasi kreativitas para pemuda, khususnya konten kreator di Kabupaten Toli-Toli yang dinilai mampu menghadirkan berbagai konten menarik dan kreatif melalui beragam platform media sosial. Menurutnya, kehadiran konten digital yang mengangkat budaya lokal dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Selain itu, media digital juga dinilai mampu menjadi wadah pelestarian budaya agar tetap dikenal oleh generasi muda di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. Ia berharap para pemuda di Toli-Toli terus menghadirkan konten positif yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai edukasi dan pelestarian budaya lokal. Dengan dukungan berbagai pihak, budaya daerah diyakini dapat terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam memperkuat kekayaan budaya nasional.

Esensi buku hari ini. Apakah Anda termasuk salah satu penggemar buku Andrea Hirata? Esensi buku kali ini akan membahas tentang salah satu buku berjudul Ayah yang ditulis oleh Andrea Hirata. Buku berjudul Ayah dirilis pada tahun 2015 dengan total 396 halaman buku. Buku ini berlatarkan kota Belitung dan kebudayaan Melayu. Diceritakan kisah cinta seorang pria bernama Sabari pada seorang gadis bernama Marlena, cinta pertama dan sejatinya, yang diberikan sebutan Indah, yakni Purnama ke-12. Saat membaca buku ini, pembaca akan berkenalan dengan beberapa tokoh utama yang sering diulang namanya seperti Sabari, Marlena, Zoro, atau Amiru. Buku ini menceritakan tentang bagaimana Sabari begitu mencintai Lena sejak melihatnya pertama kali di bangku SMA. Singkat cerita, Lena yang terus menolak cinta Sabari, suatu hari mengetahui dirinya hamil akibat hubungan terlarang dengan pria yang tidak mau bertanggung jawab atas dirinya. Pada saat itu, Sabari yang punya hati yang tulus justru memberanikan diri menghadapi ayah Lena untuk menikahi Lena. Meski sudah menikah, ternyata Lena tidak sedikit pun tergugah hatinya pada Sabari. Hingga pada akhirnya, tiba saatnya Lena melahirkan anaknya. Sabari dengan tulus merawat Zoro, si bocah kecil yang ternyata jauh lebih mencuri perhatian dan kasih Sabari. Ternyata cinta tidak berpihak pada Sabari. Lena akhirnya pergi membawa Zoro merantau jauh, kemudian menikah dengan beberapa pria. Sabari yang begitu mengasihi Zoro akhirnya merasakan patah hati yang jauh lebih berat dibandingkan ditinggalkan oleh Marlena. Kelebihan buku ini adalah kemampuan seorang penulis Andrea Hirata dalam meramu kata-kata dan menjelaskan situasi sedetail mungkin dalam tatanan bahasa yang indah sehingga pembaca bisa ikut merasakan emosi yang digambarkan. Sekian esensi buku hari ini.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, informasi berikutnya yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda mengenai Sapri pimpin Partai Golkar di Kecamatan Galang usai menang dalam pelaksanaan musyawarah cabang, Muscam, musyawarah kecamatan. Sapri AMDKEP resmi menerima pataka Partai Golkar dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuli-Tuli Gunardi usai terpilih sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan PK Golkar Kecamatan Galang dalam pelaksanaan musyawarah kecamatan Muscam Partai Golkar. Kegiatan Muscam tersebut berlangsung penuh semangat kekeluargaan dan dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Tuli-Tuli, kader partai serta simpatisan Golkar dari Kecamatan Galang. Penyerahan pataka menjadi simbol resmi estafet kepemimpinan Partai Golkar di tingkat kecamatan. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuli-Tuli Gunardi mengatakan bahwa terpilihnya Sapri diharapkan mampu membawa semangat baru bagi perkembangan organisasi partai di Kecamatan Galang. Ia meminta seluruh kader tetap menjaga kekompakan dan solidaritas partai. Sementara itu, Sapri AMDKEP menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin pimpinan kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Galang. Ia menegaskan komitmennya untuk membesarkan partai dan memperkuat konsolidasi kader di wilayah tersebut. Selain agenda pemilihan ketua, Muscam juga membahas program kerja partai serta strategi penguatan organisasi menghadapi berbagai agenda politik mendatang. Para kader diminta terus aktif menyerap aspirasi masyarakat dan menjaga citra partai di tengah publik. Dengan terpilihnya Sapri sebagai ketua pimpinan kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Galang, DPD Partai Golkar Kabupaten Tuli-Tuli optimis struktur organisasi partai di tingkat kecamatan akan semakin solid dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta pembangunan daerah.

Ya, pendengar di manapun Anda berada untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia dan juga beberapa informasi yang terjadi di seputar kota Tuli-Tuli, kami yang terangkum dalam paket Tuli-Tuli malam ini kami cukupkan sampai di sini, dan kini kita nantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ya, beliau, kini kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah menjadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, itu sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau soal Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi Pak Muhajir?
6: Oh nggak banyak, oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI.

0: Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
1: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
2: Ya,
1: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
2: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
1: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
0: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
5: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
6: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda, atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer, nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan, karena harapan masyarakat luar biasa, dan kita ingin memastikan itu.
5: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
7: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
8: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
9: Oh, jualan nasi.
8: Tadinya karyawan saya.
7: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui bandara

0: Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, provinsi DKI Jakarta, provinsi Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
2: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
3: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, itu yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
2: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian Timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan yang meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tolitoli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari 2 warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan 3 warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Nana, sebenarnya agak medipapai babayin nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
7: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana, ibunya belok kemana. Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
6: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
7: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
6: Bentar, saya lihat dulu.
7: Lihat dulu sana.
6: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
7: Tuh kan.
6: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
7: Dijawab, kon hak gue kena.
8: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
9: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Pro 1 RRI Toli-Toli.
11: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar di manapun Anda berada, ada cinta yang tidak pernah benar-benar pergi. Meski waktu memaksa dua hati berjalan ke arah yang berbeda, ia tinggal dalam kenangan yang kecil. Pada suara yang dulu menenangkan, pada tawa yang pernah membuat dunia terasa lengkap. Kasih putih. Ya. Seperti perjalanan tentang cinta yang sederhana, namun begitu dalam. Cinta yang tetap hidup meski tidak lagi bisa dimiliki. Dan malam ini, lagu dari Glenn Fredly membawa kita kembali pada seseorang yang pernah menjadi bagian paling hangat dalam hidup kita, lalu perlahan berubah menjadi rindu yang abadi.

0: Ya, ada masalah ketika cinta terasa begitu indah, seolah dunia hanya milik berdua. Namun perlahan waktu mengubah segalanya. Perhatian yang dulu hangat mulai terasa asing, dan janji yang pernah diucapkan dengan penuh keyakinan ini tinggal bayangan, pudar. Adalah suara hati seseorang yang mencoba bertahan di tengah cinta yang perlahan telah kehilangan cahaya. Tentang rasa yang masih ada tetapi tak lagi diperjuangkan dengan cara yang sama. Dan kadang yang paling menyakitkan itu bukanlah perpisahan, melainkan menyadari bahwa cinta itu sudah mulai pudar, sedikit demi sedikit, tepat di depan mata.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
8: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
7: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Penyiar di mana pun Anda berada, setiap pertemuan tentu selalu melahirkan sebuah harapan. Harapan untuk tinggal lebih lama, untuk tetap bersama, dan untuk tidak saling kehilangan. Berharap tak berpisah. Ini adalah suara hati seseorang yang mencintai dengan begitu tulus hingga perpisahan menjadi hal paling menakutkan untuk dibayangkan. Di lagu tersebut ada doa-doa yang diam-diam dipanjatkan agar cinta tetap utuh, agar waktu tidak merenggut kebersamaan yang sudah susah payah dibangun. Namun hidup kadang punya jalan lain, dan ketika akhirnya jarak memisahkan, yang tersisa hanyalah kenangan tentang seseorang yang dulu pernah begitu ingin dipertahankan. Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah.
1: Siap? 1, 2, 3.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Binang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Pendengar di manapun Anda berada, ya. Malam hari ini kami akan hadirkan drama radio yang berjudul Meminimalisir Bencana, produksi RRI Toli-Toli.
7: Di suatu daerah pedesaan yang ada di kota Toli-Toli yang begitu asri dan damai dengan jumlah penduduk dikatakan cukup banyak, sekitar kurang lebih 1000 jiwa dari semua golongan, di mana daerah ini terletak di bibir pantai kawasan utara kota Toli-Toli dan berbatasan dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Buol. Desa Lakuan, penduduknya lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan nelayan dan perkebunan, juga memiliki potensi penghasil kopra yang dapat diandalkan, di mana tanaman kelapa tersebut terhampar sepanjang bibir pantai Desa Lakuan. Suatu hari, pihak pemerintah desa menghimbau dan mengumpulkan masyarakatnya bahwa pihak dari Kecamatan Toli-Toli Utara bekerja sama dengan pihak BPBD akan melakukan penyuluhan tentang mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami terhadap masyarakat yang ada di desa kita.
8: Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kumpul dan masuk ke dalam ruangan, ya, ruangan rapat, karena pertemuan akan segera dimulai. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, mari.
9: Ayo, kita masuk, Pak.
8: Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan, ya, dari tempat yang kosong, ya, yang sudah disediakan, silakan ditempati, ya, terutama di depan, ya. Mari bapak ibu, tempat yang kosong segera diisi.
9: Ya, Pak Kades.
10: Aduh, kenapa panas sekali hari ini, tidak seperti cuaca kemarin?
9: Iya, cuaca saat ini memang kurang baik dan panas.
7: Setelah para undangan telah masuk dan duduk dengan rapi, serta pertemuan tersebut mulai dilaksanakan, kepala desa sudah berada di depan para undangan, serta pertemuan tersebut dimulai di balai desa tersebut.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih telah datang di Balai Desa untuk memenuhi pertemuan kita di pagi hari ini. Pertemuan ini menginformasikan dan saya berharap kepada warga desa Lakuan yang ada agar besok dapat menghadiri pertemuan di tempat ini. Juga dalam acara penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami.
5: Izin Pak, jam berapa pelaksanaannya ya Pak?
9: Kira-kira berapa lama kegiatannya Pak? Karena rencananya siang mau ke kebun ini.
8: Oke, saya jawab ya. Insya Allah pelaksanaannya jam 9 pagi sampai selesai. Oh iya, ada kemungkinan juga sampai sore ya kalau ada praktik atau peraga kegiatan di lapangan. Nah, begitu Ibu Ayu ya dan Pak Hendra. Ya, ada lagi yang mau bertanya?
5: Pak, satu lagi Pak. Apa sih sebenarnya inti penyuluhan penanggulangan bencana Pak Kades untuk kami begitu?
9: Begini Pak, apakah dari pagi hingga siang ada konsumsi untuk kondisi kami sebagai undangan besok Pak?
8: Baik, Ibu Ayu, intinya untuk mencegah jatuhnya korban dari bencana gempa dan tsunami apabila terjadi di desa kita ya, desa yang kita cintai, desa Lakuan. Karena rawan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Kemudian untuk konsumsinya pasti ada. Makan siang dan sore harinya ada snack. Dan semua itu dari pihak desa dan BPBD. Nah begitu Pak Hendra ya.
7: Setelah para undangan telah puas bertanya kepada Kepala Desa Lakuan dan telah memperoleh jawabannya, maka pertemuan tersebut dicukupkan dan ditutup oleh Pak Kades. Keesokan harinya, para narasumber telah datang di Desa Lakuan dan sudah berada di ruangan rapat Balai Desa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah datang di Balai Desa Lakuan untuk memenuhi pertemuan kita di pagi hari ini. Pertemuan ini yang digagas oleh pihak BPBD Toli-Toli. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menghemat waktu saya menyapa narasumber. Selamat pagi dan selamat datang yang mewakili pihak BPBD Toli-Toli yang juga telah hadir di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Dan perlu kita syukuri pertemuan ini untuk mengenal dan meminimalisir potensi bencana gempa bumi dan tsunami ya, yang mungkin saja terjadi di desa kita. Untuk menghemat waktu, kami persilakan dari BPBD untuk sesi pertama. Silakan.
12: Baik, terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tentunya telah datang dan juga hadir di tempat ini. Kami sengaja datang di desa ini, yaitu di Desa Lakuan, untuk dapat menginformasikan tentang potensi bencana gempa bumi dan yang mungkin saja diikuti dengan tsunami ya, apabila gempanya ini cukup besar di daerah Toli-Toli Utara, yang salah satunya di Desa Lakuan. Nah, itu intinya pertemuan ini bapak-bapak dan juga ibu-ibu.
11: Wah,
13: semoga tidak terjadi apa-apa.
14: Wah,
13: ya.
14: Apa saja tanda-tandanya ini akan gempa dan tsunami ya?
12: Ya, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Nah, di sini kami akan memberitahukan tanda-tanda akan terjadinya gempa dan juga tsunami. Nah, di antaranya itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita melihat awan berbentuk angin tornado, namun

0: dan apabila lampu tersebut itu tetap menyala walaupun kedap-kedip ya, nah itu berarti awal adanya gempa terjadi. Atau mungkin ibu atau bapak bisa lihat air sumur atau mata air yang ada di sekitar rumah bapak atau ibu. Nah apabila airnya itu surut, maka kami harapkan bapak serta ibu segeralah evakuasi diri dan juga keluarga.
1: Wah, akan betul terjadi nih bencananya. Apa yang saya dengar di siaran radio kemarin.
0: Nah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, nah selanjutnya di sini kami dapat memberikan informasi bahwa tanda-tanda akan terjadinya bencana tsunami. Yang biasanya ya, ini akan terjadi tsunami apabila setelah terjadi bencana gempa bumi. Nah, tanda-tandanya yang pertama, jika bapak-bapak dan juga ibu-ibu ini merasakan tiba-tiba adanya hembusan angin yang begitu kencang, yang disertai adanya bau garam yang begitu tajam atau menyengat, nah itu menandakan sedang terjadinya proses air laut yang akan membuat dan juga menghempaskan air dan ombak ke daratan dengan secepat mungkin. Nah setelah terjadinya gempa besar tersebut, kemudian apabila terjadinya gempa di daerah pantai, jangan tunggu lagi Bu ya, atau Bapak-Bapak, segera lakukan evakuasi secepat mungkin. Nah, untuk menjauh dari pantai ke dataran yang agak lebih tinggi. Nah, selanjutnya, yang terpenting untuk Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu, apabila terjadi hal-hal demikian dan masih ada kesempatan untuk membunyikan kentongan di tengah masyarakat, ini sebagai kode atau tanda untuk melakukan kewaspadaan. Nah, segera ya, segera mungkin untuk evakuasi dan atau segera mungkinlah untuk menyelamatkan diri ke daerah-daerah yang aman, ke pegunungan. Nah, gimana Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu? Ada yang mungkin ingin ditanyakan tentang potensi bencana gempa bumi dan juga bencana tsunami?
2: Saya Bu, sehubungan dengan banyaknya informasi media yang ada saat ini, pertama tentang akan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di desa kami ini. Media yang mana yang patut kami percaya yang sebenar-benarnya Bu? Kedua, apa saja yang patut atau utama yang akan diselamatkan bila terjadi bencana tersebut? Itu saja Bu.
0: Oke, baik Bu. Nah, selain Ibu tadi, mungkin ada lagi Bapak-Bapak yang mau bertanya dengan materi yang sudah kami sampaikan tadi?
1: Saya juga, Bu. Saya mau tanyakan, yaitu apabila terjadi bencana dan kami sudah melakukan evakuasi diri, seberapa lama masa pemulihan dan penampungan masyarakat di tempat pengungsian apabila terjadi bencana, Bu? Begitu.
0: Oke, nanti kami coba jawab dulu ya yang dari pertanyaan Ibu tadi. Tadi kan pertanyaannya tentang media dan informasi yang harus didengarkan. Nah, sebaiknya media negara seperti contohnya RRI dan juga selalu mendengarkan arahan pihak pemerintah, terutama dari kami BPBD yang langsung berhadapan dengan korban bencana yang terjadi. Nah, pertanyaan kedua tadi dari Bapak ya, sebaiknya diri sendiri dulu yang diselamatkan dan apabila dapat menyelamatkan orang lain, ya keluarga kita dulu yang diselamatkan. Kemudian dokumen sudah dipersiapkan jauh hari bila sudah mendapatkan informasi tentang akan bencana, seperti surat-suratan penting, sertifikat, terus juga ijazah keluarga dan surat-surat lainnya dalam satu wadah atau koper. Nah begitu Bapak Ibu. Nah kemudian pertanyaan dari Bapak tadi ya, kalau kita sudah berada di tempat penampungan korban bencana yang telah disediakan oleh pemerintah, ini tinggal menunggu arahan dari kami atau mungkin komando bencana yang pasti ada dan juga dibentuk oleh pihak pemerintah terkait. Dan lamanya menyesuaikan ya dengan situasi atau kondisi di lapangan. Begitu ya Bapak Ibu.
3: Begini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, wilayah kita di Desa Lakuan ini sangatlah rentang ya akan kemungkinan bencana. Nah, apabila bapak-bapak dan ibu-ibu terjadi gempa bumi berskala besar, terutama di kawasan pantai, dan itu berpotensi disusul dengan bencana tsunami, ya mudah-mudahan tidak terjadilah. Mudah-mudahan tidak terjadilah. Nah, kira-kira, Bu, cara dan tindakan pertama atau penanggulangannya seperti apa bila terjadi gempa bumi yang begitu singkat dan cepat serta bisa memporak-porandakan isi bumi ini bahkan tempat tinggal kami? Itu saja Bu.
0: Wah, ini pertanyaan bagus ini dari Pak Kades. Nah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, bila terjadi gempa dan bapak serta ibu mungkin masih berada dalam rumah, maka langkah pertama atau tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama mungkin bapak serta ibu secepat mungkin ya menyelamatkan diri pada waktu terjadinya gempa, seperti mungkin bisa bersembunyi di bawah meja dan pastikan

0: juga meja tersebut itu kuat ya. Tindakan ini untuk menghindari hal-hal yang terjadi dengan kita. Nah, yang kedua, mungkin Bapak Ibu bisa keluar rumah ya, apabila besar kemungkinan bisa keluar dari rumah. Dan juga mungkin Bapak Ibu sewaktu gempa terjadi dan sebisa mungkin mencari tempat yang aman dari bangunan dan pohon-pohon tinggi, yaitu seperti lapangan bola atau tanah lapang. Nah, apabila gempa itu masih bergoncang seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin jangan berjalan di lokasi yang habis kena gempa ya, Bapak Ibu. Ini untuk menghindari dari gempa susulan. Nah, bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan masalah isu bencana gempa bumi dan juga tsunami yang mungkin akan terjadi, Pak?
1: Mbak-mbak, mau tanya juga saya ini, Mbak.
0: Ya, apa yang mau ditanya, Pak?
1: Begini, Mbak, ini kan gempa atau bencana ini kan tidak tahu kapan terjadi itu. Bagaimana kalau kita lagi ada di atas motor atau di atas mobil? Nah, apa yang kita mau duluan bikin itu kalau begitu itu?
0: Baik, Pak, saya akan jawab tadi pertanyaan dari Bapak ya. Nah, apabila terjadi gempa yang begitu keras dan terasa oleng di atas mobil, sebaiknya Bapak berhenti dan juga matikan mesin kendaraannya. Kemudian lihat situasi sekitar. Jangan parkir di bawah bangunan tinggi atau di bawah pohon ya Bapak. Ini gunanya untuk menghindari robohnya bangunan dan pohon di sekitar kita. Kalau tidak, bisa-bisa nanti kita pindah alam saja ya.
1: Aduh, jangan begitu Mbak. Kita ini di kampung merasa-rasa yang aman toh. Terima kasih penjelasannya.
0: Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya atau sudah tidak ada lagi yang bertanya ini?
2: Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bu.
0: Oke, baik. Kalau begitu, Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu, kami dari pihak BPBD Tolitoli mengucapkan terima kasih banyak ya atas pertemuan kali ini, agar kita semua terhindar dari bala bencana yang mungkin saja ya akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setelah pelaksanaan kegiatan pembekalan dan penyuluhan tentang mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami terhadap masyarakat yang ada di Desa Lakuan, guna mencegah dan juga meminimalisir korban jiwa, maka masyarakat harus melakukan pengamatan tanda-tanda alam atau cuaca pada saat melakukan aktivitas sehari-hari atau sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Dan masyarakat sudah paham atas tanda bencana setiap individu atau setiap keluarga satu sama lainnya. Sekian perjumpaan kita di Mini Drama Radio Republik Indonesia khusus kebencanaan produksi RRI Tolitoli.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini? Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.

Penyiar, kadang hati menyimpan cinta terlalu dalam hingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun sekeras apapun untuk mencoba bertahan dalam diam perasaan itu, tentu akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk bicara tentang kejujuran hati. Kejujuran hati ini adalah gambaran tentang seseorang yang memilih jujur pada rasa cintanya. Meski sadar bahwa kejujuran itu bisa menghadirkan luka, karena mencintai dengan tulus bukan hanya soal memiliki, tetapi juga keberanian untuk mengakui bahwa ada satu nama yang tidak pernah benar-benar bisa tergantikan di hatinya. Dan malam ini, lagu dari Frispati dengan Kejujuran Hati mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa hati selalu tahu kepada siapa ia akan pulang.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Waktunya kentongan.
3: Tips mengenal arti kebencanaan dan manajemen bencana adalah dua hal yang penting dan juga berkaitan erat. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak yang negatif. Kebencanaan merujuk pada kejadian yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan juga lingkungan. Sedangkan manajemen bencana adalah upaya terorganisir untuk mengurangi dampak buruk dari bencana melalui tindakan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana itu.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Ada hubungan yang tidak hancur karena hadirnya orang ketiga, melainkan karena dua hati perlahan kehilangan cara untuk saling memahami. Hari-hari yang dulu penuh dengan cerita berubah menjadi diam yang berkepanjangan. Jenuh. Ini adalah tentang cinta yang lelah berjalan di tempat yang sama, tentang dua orang yang masih bersama namun terasa saling jauh. Kadang yang mematikan hubungan bukan pertengkaran besar, melainkan rasa bosan yang dibiarkan terus tumbuh tanpa pernah diperbaiki. Dan ketika hati mulai lelah untuk berharap, perpisahan seringkali datang bukan karena benci, tapi karena cinta itu sudah terlalu letih ya untuk dipertahankan. Setelah Rio Febrian dengan lagunya Jenuh, ya, malam hari ini kami akan hadirkan Run, Kulakukan Semua Untukmu.

Mencintai seseorang dengan tulus seringkali membuat kita rela melakukan apa saja demi melihatnya bahagia. Memberi waktu, perhatian, bahkan mengorbankan banyak hal tanpa pernah menghitung balasan. Kulakukan semua untukmu. Ini adalah tentang cinta yang diperjuangkan sepenuh hati. Tentang seseorang yang menjadikan kebahagiaan pasangannya sebagai alasan untuk bisa tetap bertahan. Namun tentu di balik itu semua, pengorbanan itu ada hati yang diam-diam berharap untuk dihargai dan dicintai dengan cara yang sama. Karena cinta sejati bukan hanya tentang memberi segalanya, tapi juga tentang memiliki seseorang yang tetap memilih tinggal setelah melihat seluruh ketulusan hati orang yang mencintainya. Terima kasih untuk Anda, seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Tulitul yang malam hari ini tetap bersama kami dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Tentunya Anda jangan kemana-mana karena setelah selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan ada Ruang Rindu Nostalgia Lama yang akan hadir menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi tengah duduk bersantai di kafe-kafe ataupun mungkin yang lagi tengah di rumah sambil menikmati secangkir kopi atau teh panas ya. Semoga di malam hari ini dengan kehadiran lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda ini bisa memberikan kehangatan di ruang Anda.

pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di program Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sebuah ruang kecil di antara kenangan, tempat hati kembali membuka album lama yang mungkin sudah lama disimpan rapat. Malam ini kita akan berjalan pelan dalam tema pertemuan dan perpisahan tentang seseorang yang pernah datang membawa bahagia, mengikat janji dalam sebuah cinta, bahkan dalam ikatan pernikahan. Namun akhirnya memilih untuk pergi. Meski langkahnya telah menjauh, ada jejak yang tertinggal, yakni kenangan, luka, juga perasaan tentang cinta yang pernah begitu nyata. Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama, pada akhirnya tidak semua yang datang ditakdirkan untuk menetap. Ada yang hadir hanya untuk mengajarkan akan arti dari kehilangan, lalu meninggalkan rindu yang diam-diam masih hidup sampai hari ini. Dan untuk menemani perjalanan rasa malam ini, kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia era 2010 hingga 2020-an yang akan membawa kita hanyut dalam kisah pertemuan dan perpisahan.

Ada nama yang dulu dipanggil dengan penuh rasa cinta. Kini ia hanya tinggal gema di kepala. Ia pernah datang seperti rumah, menghangatkan hari-hari yang dingin, lalu pergi tanpa benar-benar mengajarkan cara melupakan. Dan lagu ini seperti surat terakhir yang tidak bersempat dikirimkan.

Tidak semua cinta harus berakhir dengan saling membenci. Ada yang memilih berpisah sambil tetap menyimpan doa terbaik di dalam hati. Meski tidak lagi berjalan berdampingan, semoga langkahnya selalu menemukan bahagia yang dulu pernah direncanakan bersama.

Penyiar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Orang-orang bilang waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi bagaimana jika setiap sudut kota masih menyimpan wajahnya? Lagu berikut ini adalah suara hati seseorang yang tersenyum di depan banyak orang. Namun diam-diam masih menangisi kehilangan.

Cinta kadang tidak hancur karena hilangnya rasa, melainkan karena ego yang terlalu keras dipertahankan. Dan ketika semuanya usai, yang tersisa hanyalah penyesalan. Tentang pelukan terakhir yang tidak sempat untuk diperbaiki.

Pada malam-malam panjang yang ketika hati terasa begitu lelah, memikul rasa rindu sendirian. Dan lagu berikut ini seperti bisikan lembut yang berkata, tak apa jika hari ini masih terasa berat. Bertahanlah, walau hanya secukupnya.

Pendengar Ruang Rindu, Nostalgia Lama. Cinta yang tulus tidak selalu meminta memiliki. Kadang ia hanya ingin melihat seseorang yang dicintai merasa bahagia. Meski kebahagiaan itu bukan lagi bersama dengan dirinya. Dan itulah bentuk cinta paling sunyi.

Pendengar Ruang Rindu, Nostalgia Lama. Mencintai tidak selalu harus memiliki. Kadang cinta justru mengajarkan bagaimana cara untuk mundur perlahan sambil menyembunyikan air mata, agar orang yang dicintai tetap bisa tersenyum bahagia.

Familiar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Kita mungkin pernah percaya bahwa pelukan adalah tempat untuk pulang. Namun ternyata beberapa orang hanya datang untuk singgah, bukan menetap. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kita sudah terlanjur menganggapnya sebagai rumah.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Perpisahan memang mampu memisahkan dua manusia, tapi tidak dengan kenangan. Sebab ada rasa yang tetap tinggal. Hidup dalam diam, di antara lagu, hujan, dan malam yang terlalu sepi.

Dan setelah semua kehilangan, hidup perlahan mengajarkan bahwa hati manusia selalu punya cara untuk sembuh. Meski pernah patah, ia tetap tumbuh, menemukan hangat baru dalam pelukan waktu.

0: Pendengar setia Ruang Rindu Nostalgia Lama, malam ini kita belajar bahwa setiap pertemuan pasti membawa cerita, dan setiap perpisahan selalu meninggalkan jejak. Ada yang datang sebentar, ada yang sempat tinggal lama, bahkan mengikat janji suci. Namun akhirnya pergi, meninggalkan ruang kosong di hati. Namun hidup bukan tentang siapa yang meninggalkan kita, melainkan bagaimana kita tetap mampu melanjutkan langkah setelah kehilangan. Karena kenangan tidak selalu harus dilupakan. Kadang cukup disimpan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang pernah membuat kita bahagia. Terima kasih sudah bersama kami dalam Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tetap jaga hati, jaga kesehatan, dan semoga siapapun yang pernah pergi kini telah menemukan jalannya masing-masing. Sampai jumpa di Ruang Rindu Nostalgia Lama berikutnya dalam tema yang berbeda, hanya di Pro 1 RRI Tolitoli yang mengudara melalui pemancar FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah, walaupun mereka gak bisa ngikutinya.

dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

pendengar Pro 1 RRI Tuli Tuli, khususnya untuk Anda pecinta musik tradisional dan budaya. Selamat datang di program kesayangan Anda, Musik Tradisional dan Budaya, yang malam ini mengangkat tema Nada Nusantara, sebuah ruang istimewa yang menghadirkan kekayaan akan bunyi harmoni dari tanah Bugis, Makassar. Pendengar, di tengah derasnya perkembangan musik modern, budaya daerah tetap menjadi identitas yang menyimpan cerita, nilai, dan kearifan leluhur. Melalui syair yang puitis, petikan kecapi, hingga irama yang khas, musik Bugis Makassar mengajarkan tentang cinta, perjuangan, persaudaraan, dan penghormatan kepada budaya. Malam hari ini, kita akan bersama menikmati alunan lagu-lagu Bugis Makassar yang tentunya syarat dengan makna, membawa kita menyusuri pesisir Sulawesi Selatan, menyapa tradisi dan merawat warisan budaya Nusantara agar tetap hidup di hati generasi hari ini. Pendengar, inilah musik tradisional dan budaya dalam tema Nada Nusantara.

Pendengar musik tradisional dan budaya, malam ini kita akan mendengarkan lagu legendaris dari Makassar. Lagu ini begitu dekat dengan nuansa rindu dan kerinduan akan kampung halaman. Angin Memiri menghadirkan kesejukan angin malam yang seolah membawa pesan cinta dan kenangan dari kejauhan. Pendengar, mari kita nikmati lagu yang penuh dengan nostalgia ini.

Lagu berikut ini adalah lagu yang syarat makna tentang kesetiaan dan kasih sayang. Dengan melodi yang lembut dan syair yang menyentuh, Hati Raja menjadi simbol cinta tulus dalam budaya Bugis, Makassar.

Anak Kukang, lagu tradisional yang tentu penuh dengan makna, menggambarkan tentang kehidupan masyarakat dengan nuansa yang sederhana namun hangat. Pendengar, selanjutnya sebuah lagu yang menggambarkan kecintaan terhadap tanah Bugis. Syairnya mengajak kita untuk bangga terhadap budaya, adat, dan kampung halaman yang tentunya menjadi identitas dari masyarakat Bugis, Makassar.

pendengar dan pecinta musik tradisional dan budaya. Berikut ini lagu yang bernuansa tradisional, menghadirkan keindahan alam dan kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan. Alunannya yang terasa damai dan akan membawa pendengar ini lebih dekat pada suasana pedesaan di Sulawesi Selatan.

Pendengar pecinta musik tradisional dan budaya, lagu Bulu Aluak Na Tempe. Ya, di malam hari ini mengakhiri kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya. Demikian kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara Bugis Makassar. Semoga alunan lagu-lagu Bugis Makassar malam ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa budaya adalah warisan berharga yang harus terus dijaga dan diwariskan. Dari setiap nada kita belajar tentang cinta tanah kelahiran. Dari setiap syair kita mengenal nilai kehidupan dan kebijaksanaan leluhur Nusantara. Terima kasih telah setia menemani perjalanan budaya malam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan ragam cerita dan harmoni tradisi Indonesia lainnya. Salam budaya, salam Nusantara.

0: Pendengar Pro 1 RRI tuli-tuli di manapun Anda berada, di akhir kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadirkan renungan malam bersama Edi S. Abdullah yang berjudul Keikhlasan Dibayar Keindahan.
1: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas." "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Pendengar yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi semua. Selanjutnya Pro 1 RRI Tuli-Tuli akan undur diri.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kita akan bersama kembali pada besok pagi melalui pemancar yang sama, FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Rabu 20 Mei 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM Stereo 102 MHz. Dan pagi hari ini untuk edisi 20 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli pagi ini. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, kami akan hadir dalam Mutiara Pagi Religi Islami. Dari studio, kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد الحمد لله segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.

orang-orang yang baru dikubur. Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'aqrim nuzulahu wa'wassi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wa'thalji wal-barq wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua selawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin. Bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga. Kesimpulannya adalah kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini. Ya Allah rahmati orang ini. Ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama.
Ada yang

mengatakan bahwa seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan, ijtihad beliau, apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi, ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah. Mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Minta kepada agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam, kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma anta bi musmi'in man fil kubur." Bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur. Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, "Innaka la tusmi'ul mauta." Engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni wajadtu ma wa'adani Rabbi haqqah." Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati?" Gitu. Mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Walakinnahum la yastati'una an yujibu." Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuma mereka tak bisa jawab. Tetapi
Sebagian lama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar, karena hadis ini bicara khususiah Nabi, kekhususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa, kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma, kemudian menancap di salah satu dari keduanya, selama masih kering kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususiah Nabi mendengar orang yang diazab. Ah, sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihim idzan sarafa. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagian mengatakan lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, ah disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya, ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan ya wailaha ila aina tadhhabuna biha, hendak kau bawa kemana aku, katanya. Hati ini kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah. Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi, banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya, seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi, sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan ya diazab.
Karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal azab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain, capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati bijarirati baydha fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'da hatta ya'tuna bihi bab as-sama' fayaquluna ma atiya bihadhihi ar-rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Ibnul Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa
dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Nulqayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah menziarah itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Dan ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Nulqayyim rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya, khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzakh. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi, padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal, kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak katanya. "Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan,
Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh atatku imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita. Faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajaba ajruki wa raddah alayki almirath. Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu kana alaiha saumus syahrin. Dia punya hutang puasa satu bulan itu. Afa asumu anha, apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, sumi anha, puasa untuknya. Karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, innaha lam tahuj, dia belum haji ya Rasulullah. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, hujji anha, hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar demikian telah kita nikmati lagu-lagu religi islami pagi hari ini, dan saatnya kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Orang-orang dewasa inilah nanti yang pembentuk nilai-nilai kebangkitan nasional kepada generasi muda. Jadi, berikan contoh yang baik.
2: Kami dari kantor kelurahan PW, selama ini kita selalu melakukan kerja bakti dengan aparat seperti RT RW.
3: Karena di Sulawesi Tengah ada beberapa kabupaten yang belum

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, namun perlu dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab dalam membangun bangsa di tengah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Serta akan diakhiri wawancara sorotan berita terkait Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Saudara, peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, namun perlu dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab dalam membangun bangsa di tengah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Susanti Akataba melaporkan.
1: Cici Fitri Betty, dosen pendidikan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadula Kopalu menilai, kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan perhatian serius. Menurunnya keteladanan sosial hingga semakin kuatnya sikap individualisme menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Meski demikian, masyarakat tidak boleh kehilangan harapan karena masih banyak sosok yang dapat menjadi panutan dalam kehidupan sosial maupun dunia pendidikan. Dikatakan sejarah Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kemajuan bangsa lahir dari persatuan, semangat perubahan dan kepedulian terhadap masa depan negara. Semangat ini perlu dihidupkan kembali agar masyarakat tidak mudah pecah oleh perbedaan dan persoalan sosial yang terjadi. Momentum Hari Kebangkitan Nasional perlu menjadi refleksi untuk kembali membangkitkan semangat membangun Indonesia.
2: Tapi kan kita butuh sosok yang teladan ya. Nah, sosok teladan itu yang sebenarnya yang bisa menjadi contoh untuk mahasiswa, untuk generasi saat ini. Apakah teladan itu sekarang sudah didapat atau tidak? Itu kan kembali sosok teladan siapa yang dari sekian banyak mungkin tokoh ya, yang mungkin membuat kita apatis, tapi kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginspirasi.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Palu, Hartadi Gatot, menegaskan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan dalam membentuk generasi yang kuat dan berkarakter menuju Indonesia Emas. Generasi muda perlu memiliki semangat untuk bangkit dan terus berkembang, sedangkan generasi tua harus mampu memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, komitmen semua pihak diperlukan dalam membentuk generasi kuat dan berkarakter.
3: Orang-orang dewasa inilah nanti yang pembentuk nilai-nilai kebangkitan nasional kepada generasi muda. Jadi berikan contoh yang baik, berikan geopolitik yang baik ya, tentunya tontonan yang baik kepada anak-anak muda sebagai generasi yang melihat orang dewasanya, melihat orang tuanya, melihat gurunya. Maka orang-orang dewasa harus menjadi terdepan, selalu menjadi teladan bagi generasi muda untuk mewujudkan 40 tahun generasi emas.
1: Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, masyarakat diharapkan kembali memperkuat semangat persatuan, mengambil peran dalam menjaga kemajuan bangsa, sehingga kebangkitan nasional tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai ajakan untuk terus bergerak membangun Indonesia yang lebih baik. Susanti Akataba melaporkan.
0: Forum Genre Kabupaten Parigi Mautong menyebut tantangan terbesar dalam upaya sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di kalangan remaja saat ini adalah pengaruh media sosial yang membuat generasi muda cenderung kurang bersosialisasi secara langsung. Martina melaporkan.
4: Forum Genre Kabupaten Parigi Mautong, Duta Kesehatan Mental Umi Kalsum kepada RRI mengatakan, tantangan bagi Forum Genre untuk memberikan edukasi bagi remaja saat ini adalah pergaulan bebas serta perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin tinggi, membuat sebagian remaja lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital dibanding berinteraksi secara langsung di lingkungan sosial. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kesehatan remaja.
5: Menurut saya, tantangan terbesarnya itu adalah pengaruh media sosial dan juga pergaulan bebas yang membuat sebagian para remaja itu kurang peduli pada nilai-nilai agama. Selain itu juga pembahasan tentang HIV/AIDS ini itu masih dianggap terlalu tabu sehingga edukasi sering kurang efektif. Karena itu juga diperlukan pendekatan yang lebih terbuka lagi dan menarik.
4: Lebih lanjut ia menyebutkan menyikapi kondisi tantangan tersebut, ia menilai kerjasama semua pihak termasuk psikolog dan tokoh agama dinilai penting untuk memberikan penguatan mental bagi remaja dalam menghadapi tantangan dan tekanan sosial.
6: Memberikan pendampingan edukasi nih dan juga dukungan tanpa menghakimi tentunya. Remaja diajak untuk memahami kesalahannya, memperbaiki diri dan juga membangun masa depan yang lebih baik lagi. Selain itu, forum gender ini juga menciptakan lingkungan yang lebih positif dan suportif sehingga remaja merasa diterima, didengar dan tidak dikucilkan.
4: Forum Gender Kabupaten Parigi Mutong berharap adanya dukungan dari orang tua, sekolah, pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengawasan terhadap pergaulan remaja agar penyebaran HIV/AIDS dapat dicegah sejak dini.
0: Banyaknya sampah yang berserakan di sekitar Jalan Mujahidin 1 dan 2 Kelurahan Tuile membuat beberapa warga tidak nyaman. Laporan Alfiansyah.
7: Adanya laporan dari warga Kelurahan Tuile, Kecamatan Bolan, Kabupaten Toli-Toli yang mengeluhkan kondisi lingkungan di sejumlah titik yang dinilai kurang terawat akibat banyaknya sampah berserakan. Keluhan tersebut terutama disampaikan terkait kondisi di Jalan Mujahidin 1 dan Jalan Mujahidin 2 yang dianggap perlu mendapat perhatian lebih dari pihak terkait. Menanggapi laporan warga tersebut, Sekretaris Lurah Tuile Margareta mengatakan bahwa pihak kelurahan selama ini rutin menggelar kerja bakti dengan melibatkan para ketua RT dan RW. Menurut Margareta, persoalan sampah sebenarnya sudah diantisipasi dengan menempatkan sampah pada lokasi yang telah disediakan. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kendala dalam proses pengangkutan sampah oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai belum maksimal. Ia menjelaskan keterlambatan pengangkutan sampah menyebabkan tumpukan sampah di beberapa titik yang menjadi terlihat semrawut dan mengganggu kenyamanan warga.
8: Kami dari kantor kelurahan TWI selama ini kita selalu melakukan kerja bakti dengan aparat seperti RT RW dan mulai sampai apa yang cukup sampah. Dan dari pengangkutan dari BNH tidak bisa angkat sampahnya. Iya, akhirnya kita lagi disalahkan karena kita ini tidak semaksimal kita umumkan, kita laksanakan dan melakukan langsung bersama-sama dengan lurah, sama stafnya, kita mengajak semua RT RW untuk melakukan kerja bakti setiap hari Jumat dan Selasa.
7: Selain itu, pihak kelurahan juga terus berkoordinasi dengan para RT dan RW untuk mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan. Margareta menyebutkan kerja bakti rutin dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Meski demikian, ia mengakui masih ada sebagian warga yang belum memiliki kesadaran penuh untuk terlibat dalam kegiatan kerja bakti.
8: Selama ini kita berkomunikasi kan dengan RTW, jadi mereka yang turun-turun langsung untuk mengajak masyarakat untuk turun langsung kerja bakti di depan rumahnya masing-masing. Karena kita juga membantu warga yang di jalan itu untuk membersihkan mereka punya sampah, got-got yang ada di depannya rumah mereka masing-masing. Cuma kadangnya mereka tidak keluar begitu atau keluar. Jadi kita yang kerja bakti, kita yang kerja mereka punya got, kita bersihkan sampahnya mereka. Salah mereka untuk menyalahkan
7: secara pihak kelurahan Tuile berharap seluruh elemen masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta bersama-sama mendukung program kerja bakti yang telah dijalankan. Dengan keterlibatan aktif warga dan dukungan pengangkutan sampah yang optimal, kondisi lingkungan di wilayah tersebut diharapkan menjadi lebih bersih dan juga nyaman.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mutong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi olahraga. Meski hanya dipertandingkan secara eksebisi pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Morowali November mendatang, namun Pordasi Kabupaten Toli-Toli optimis akan menjadi yang terbaik pada ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
10: Salam olahraga, saudara. Sebagai cabang olahraga baru yang masuk dalam kepengurusan KONI, Pordasi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 November mendatang di Kabupaten Morowali hanya dipertandingkan secara eksebisi atau persahabatan tanpa memperebutkan medali. Ketua Harian Pordasi Kabupaten Toli-Toli Yusuf Mapiasa saat diwawancara RRI mengungkapkan informasi masuknya cabang Pordasi yang dipertandingkan secara eksebisi pada Porprov 10 Morowali telah diperoleh pihaknya melalui surat yang dikirimkan langsung KONI Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa hari sebelumnya. Meski pihaknya ikut bertanding dalam eksebisi tersebut, namun penganggaran tidak ditanggung oleh pemerintah daerah melalui KONI, melainkan penganggaran secara mandiri. Namun demikian, pihaknya berharap keikutsertaan atlet Pordasi di ajang eksebisi itu mampu memperkenalkan olahraga berkuda memanah di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Sebab atlet yang dimiliki saat ini sudah mampu mempersembahkan yang terbaik pada berbagai event yang dilaksanakan di luar daerah.
11: Karena di Sulawesi Tengah ada beberapa kabupaten yang belum ada Pordasinya, belum ada pemanahnya. Jadi terbatas mungkin hanya sekitar 8 kabupaten kota, termasuk Kota Palu sendiri. Dan juga olahraga ini baru dilaksanakan di Pokok untuk tahun depan. Jadi ya masuk eksibisi dulu, begitu kata keterangan dari provinsi bahwa eksibisi dulu, nanti berikutnya baru masuk di dalam perputaran medali.
10: Menurut Ketua Harian Pordasi Kabupaten Toli-Toli ini, meski hanya eksibisi serta menggunakan pendanaan mandiri, namun jumlah atletnya akan diboyong pada Porprov 10 Morowali tidak akan terbatas. Bahkan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh panitia Porprov, diantaranya kategori 30, 50, 70 hingga 150 meter. Sebab kondisi ini menjadi batu loncatan bagi atlet Porprov untuk memberikan yang terbaik bagi daerah penghasil cengkeh Toli-Toli di ajang provinsi.
11: Karena kita tadi eksibisi kita dapat di PON, karena seleksi Sulawesi Tengah untuk menuju PON juga sudah dipertandingkan, bukan eksibisi lagi, program medali untuk sudah memanah. Makanya kita lebih siap, karena memang saingan kita itu hanya Donggala, Kota Palu dan Poso Kabupaten yang saingan kita. Tapi alhamdulillah di dalam kejuaraan kemarin di Kota Lu Utara, ya kami mampu meraih perak dengan kategori tim dan juga mampu kategori individu, kita masuk ke sampai ke titik tambah besar. Okay. Banding peserta dengan yang lain.
10: Meski atletnya kecewa karena hanya dipertandingkan secara eksibisi, namun Porprov Morowali diharapkan menjadi batu loncatan bagi atlet berkuda memanah yang dimiliki Pordasi Toli-Toli untuk menjadi yang terbaik, sehingga mampu mengharumkan nama daerah ini di level provinsi.
0: Saudara bangsa Indonesia, hari ini 20 Mei 2026 memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun. Menjaga alam dan generasi muda, khususnya dari penyalahgunaan narkoba, adalah panggilan moral untuk memerdekakan lingkungan dari kerusakan dan membebaskan pemuda dari keterpurukan. Nah, terkait hal tersebut kita simak wawancara reporter Sardono bersama Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Toli-Toli, Fahrul Baramuli.
12: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Fahrul Baramuli selaku Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Kabupaten Toli-Toli. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nah, selaku tokoh muda Toli-Toli sendiri, bagaimana Bung Fahrul memaknai Hari Kebangkitan Nasional tahun ini?
13: Iya, Hari Kebangkitan Nasional tahun ini tentu merupakan sebuah refleksi dan evaluasi terhadap apa yang hari ini telah ditanamkan sebelumnya.

0: nyata, tapi dalam wujud perwujudan, dalam bentuk nyata di masyarakat.
1: Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini adalah yang ke-118. Bung Fahrul sendiri melihat bagaimana sebenarnya kalau kita kaitkan dengan fenomena sosial yang ada saat ini, yang tentunya juga ini bisa mengancam eksistensi kedaulatan jika tidak disikapi secara serius oleh semua elemen bangsa.
0: Iya, saya kira tentang kedaulatan negara ini tidak hanya dipahami sebagai bentuk menjaga tanah air dari ancaman dunia luar. Hari ini juga kita melihat bahwa di dalam negeri sendiri pun itu ada ancaman-ancaman yang terjadi. Bahkan tidak perlu kita jauh-jauh melihat di daerah kita misalnya, terkait misalnya lingkungan, terkait kebersihan, terkait alam ini. Ini juga merupakan ancaman yang saat ini terjadi, misalnya penambangan ilegal, kemudian perusakan daerah-daerah pesisir misalnya. Jadi secara komprehensif memang menjaga kedaulatan ini tidak hanya kita pahami sebagai bentuk ancaman dari negara luar, tapi memang di dalam negeri juga perlu diperkuat, diperkokoh. Terkait misalnya penegakan hukum, ya penegakan hukum terkait misalnya persoalan tadi itu, penambangan ilegal, kasus korupsi dan lain sebagainya, itu juga merupakan ancaman yang tentu berpengaruh bagi kelangsungan, berpengaruh bagi masa depan anak cucu kita ke depan. Ini yang kemudian saya kira perlu dievaluasi sejauh mana pemerintah daerah maupun negara dalam melakukan pencegahan, penindakan terhadap pelaku-pelaku yang melakukan perusakan lingkungan dan lain sebagainya. Karena itu saya kira merupakan juga ancaman yang terjadi saat ini.
1: Terkait tambang ilegal yang memang ini kalau tidak dilaksanakan dengan bijak, ini bisa merusak lingkungan dan tentunya memberikan dampak bagi generasi ke depan sebagai penerus bangsa ini. Kira-kira dari Bung Fahrul sendiri, titik mana yang belum berjalan secara maksimal sehingga terkait tambang-tambang ilegal ini terkesan sulit untuk ditegakkan, utamanya di daerah kita?
0: Iya, kami mengidentifikasi berdasarkan informasi yang ada di masyarakat ya, dan penelusuran-penelusuran lainnya, itu ada beberapa titik misalnya yang kalau kita bicara toli-toli itu ada misalnya di daerah Malempa, daerah Kitan itu, kemudian yang ada di wilayah Dondo, ada di Mulyasari, kemudian ada di perbatasan antara Buol dan toli-toli misalnya, itu Tabong, dan kemudian ada beberapa titik lainnya yang saat ini itu menjadi lahan bagi pelaku tambang ilegal. Mereka menggunakan alat berat, kemudian tanpa sadar ya melakukan perusakan yang luar biasa, yang tadi itu saya katakan akan merusak ekosistem kita. Dan memang saya mendapat laporan juga tadi malam bahwa ada satu waduk di Lampasio itu yang sudah mulai tercemar, warna airnya itu sudah kecoklatan. Mungkin itu juga dipengaruhi oleh pengambilan material yang tanpa kontrol gitu. Ini yang kemudian saya melihat bahwa kurangnya perhatian pengawasan dan penegakan terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal ya. Karena beberapa tahun kemarin ini kan sudah menjadi fokus kami juga. Sudah beberapa laporan yang kami sampaikan melalui pemberitaan dan lain sebagainya. Tapi ya setiap penangkapan itu alat beratnya tiba-tiba tidak ada lagi gitu. Diduga dikembalikan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kami juga menilai tidak ada yang sampai ke meja hijau gitu, sampai sesuai dengan misalnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang batu bara dan pengelolaan mineral, Undang-Undang tentang minerba misalnya. Itu jelas diatur di beberapa pasal tentang pelaku-pelaku penambang ilegal itu dapat dikenai pidana. Tapi sampai saat ini kami melihat tidak ada penindakan yang jelas dari aparat kepolisian atau Gakum misalnya dalam melakukan penindakan ini.
1: Tapi yang terakhir, Bung Fahrul selaku Ketua Laksbesdam NU, momentum Hari Kebangkitan Nasional. Seperti tema kita tadi, menjaga kedaulatan negara tentunya dengan menjaga sumber daya alam termasuk sumber daya manusia atau generasi muda. Untuk toli-toli selain tadi yang Bung Fahrul soroti terkait tambang ilegal, ini juga narkotika menjadi ancaman. Nah, lewat momentum Harkitnas, ya, apa yang bisa menjadi penekanan dari Bung Fahrul untuk kedua hal ini?
0: Iya, yang pertama memang lagi-lagi kita bicara tentang proses. Saya kira regulasi kita itu sudah jelas mengatur tentang misalnya penambangan ilegal, tentang peredaran narkotika dan lain sebagainya. Jadi memang ini persoalan penindakan. Tidak adanya tebang pilih dalam proses penindakannya, dan memang sasaran-sasaran hukumnya harusnya itu pada pucuknya, bukan pada ranting-rantingnya, tapi pada tiang intinya ini.

0: tentang intinya yang menjadi masalah. Karena kalau ini tidak diberantas, maka ranting-ranting baru akan tumbuh lagi gitu. Termasuk masalah narkoba, ya, peredaran narkoba dan lain sebagainya. Nah, hari ini misalnya memang Toli-Toli dan wilayah, beberapa wilayah di kecamatan-kecamatan ya, itu memang sangat gencar itu persoalan narkoba dan juga persoalan penambangan ilegal. Jadi saya kira hari ini sudah saatnya kita melakukan sama-sama masyarakat, dan APH tentunya perlu diminta terkait sikapnya yang lebih tegas, kemudian lebih memiliki sumber daya manusia dalam melakukan penindakan tentunya. Saya kira ini perlu segera dilakukan, dan Toli-Toli menurut kami saat ini terkait penambangan ilegal itu termasuk darurat bencana, karena kalau kemudian ini dibiarkan bertahun-tahun, maka tidak menutup kemungkinan yang akan terjadi ke depan itu banjir bandang dan lain sebagainya, ya sudah tidak bisa lagi kita minimalisir, karena di wilayah-wilayah resapan air itu sudah rusak semua karena penambangan ilegal. Begitu juga dengan narkotika yang saat ini, kalau kita tidak lakukan segera penindakan pada batang tubuh atau inti mereka-mereka yang melakukan pengedaran di Toli-Toli ini, maka generasi muda kita tentunya akan rusak, generasi muda kita tentunya tidak akan mengalami perkembangan ke depan, karena itu tadi, mereka sudah dirusak, otak mereka sudah dirusak, dan tentunya ini akan menambah kesulitan bagi negara dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Saya kira segitu, seperti itu, Bung Dono.
1: Baik, terima kasih Bung Fahrul Baramulis, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Toli-Toli, untuk waktunya berbincang bersama RRI Toli-Toli memaknai Hari Kebangkitan Nasional dengan tema besar Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara.
2: Dan saudara, wawancara Sardono dalam Warta Berita pagi ini bersama Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Toli-Toli Fahrul Baramuli mengakhiri Warta Berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Rio menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas. Melansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Budaya, tanggal 20 Mei dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi yang menjadi pelopor pergerakan nasional anak bangsa. Budi Utomo menjadi organisasi pelajar yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan bersifat non-politik. Adanya Budi Utomo tidak lepas dari peran penting beberapa tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Gunawan, Suraji, dan RT Aryo Tirto Kusumo, serta beberapa mahasiswa Stovia, School of Landing Van Inlase Artsen. Stovia adalah organisasi belajar bagi remaja-remaja pribumi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan tidak lama setelah itu, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wedio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno, ditetapkan pada 20 Mei 1959. Penetapan Hari Kebangkitan Nasional ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah masa penjajahan.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, kepedulian, dan cinta tanah air di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tahun ini, Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa di masa depan. RRI sebagai media pemersatu bangsa terus berkomitmen menghadirkan siaran yang edukatif, inspiratif, dan membangun optimisme masyarakat. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional 2026 sebagai pengingat bahwa Indonesia akan terus maju jika seluruh rakyat bergerak bersama dalam semangat persatuan dan gotong royong.

Dari masa ke masa, bangsa ini lahir dari perjuangan. Perjuangan untuk merdeka, perjuangan untuk bersatu, dan perjuangan untuk menjaga Indonesia tetap berdiri kuat. Hari ini, semangat itu kembali dipanggil. Melalui Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Mari, bersama menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah, pagi yang penuh berkah pastinya ini. Aduh, sudah beberapa hari warung ambal ini sepi gara-gara latang sudah berkurang. Apalagi di sana itu, kenapa lagi itu ada Kang Ijan itu kayaknya itu. Lama sekali saya tidak lihat itu Kang Ijan itu. Kang Ijan! Mana itu Kang Ijan suaranya itu tidak... Kang Ijan! Mana di orangnya Kang Ijan ini? Tidak muncul-muncul tadi ada di sini. Baru tidak muncul lagi nih. Jangan-jangan ada ke belakang ini. Tunggu sama pergi Ba Anu dulu. Ba kasih-kasih bersih dulu sedikit baru panggil lagi dia.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, sudah tadi saya sudah panggil-panggil itu Kang Ijan, ternyata dia ada sibuk atau balia itu anak-anak. Dia bilang mau kemana itu anak-anak. Kang Ijan, mana ini suaranya Kang Ijan ini? Mana di mana suaranya Kang Ijan? Kok putus juga, ada apa ini? Aduh, pokoknya jaringan hari ini kurang bersemangat atau kurang ini. Pokoknya di peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini kita lihat-lihat ini. Ada Kang Ijan dari tadi ada dipanggil-panggil ini. Kang Ijan ada apa sebenarnya ini kasihan?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh. Ini Kok Ina dari tadi ada panggil-panggil, mana nih Kang Ijan ini? Sebab dia lele lagi nih anak-anak ada berjalan-jalan ini, kenapa kata?
7: Iya, saya kan ada lihat ini, ibu-ibu guru dorang lewat. Ini apa ya?
3: Jangan-jangan mau pergi di mawar-mawar itu, Sto.
7: Makan warung.
3: Itu dong yang biasa hit.
7: Tanggal Koina ini sekarang kan tanggal 20.
3: Iya, masih satu bulan lagi ulang tahunku, Kang Ijen. Tidak usah sebut-sebut itu tanggal 20.
7: Jangan. Jangan, ini namanya nodong, ini mau kasih hadiah ini.
3: Iya.
7: Ini tanggal 20 ini hari kebangkitan nasional. Makanya karena mereka ada pergi ke lapangan upacara. Ini kesempatan buat Koina ini sebentar, kan habis upacara panas, haus, lapar tuh. Ah, ini ambalin, makanya siap banyak-banyak.
3: Iya, kalau gitu. Di taman kota itu sudah ada sainganku, ada dua ke tiga penjual ambal di situ. Oi, tidak bisa lagi saya ke situ.
7: Rezeki tidak salah alamat, jadi jangan pernah. Iya, begitu.
3: Oh, pantas tadi Kang Ijen saya lihat masih pagi-pagi. Kenapa ini anak-anak sekolah ini ada ke lapangan, ada cepat-cepat dorang itu.
7: Tapi kita harus akui, artinya di zaman modern, di zaman digital begini, kesadaran anak-anak sekolah itu untuk apa menghargai, menghormati para pahlawannya tinggi, begitu.
3: Jadi Harkitnas itu hari kebangkitan nasional. Apanya yang bangkit itu, Kang Ijen?
7: Hari kebangkitan nasional itu artinya ini semua warga negara itu diharapkan untuk sadar, untuk membangun, mengenang para pahlawan di masa lalu, begitu.
3: Pantas itu. Saya dengar tadi itu yang lewat-lewat, hidup Budi Utomo, begitu.
7: Itu, jangan seperti Padula, orang lain upacara malah datang. Ada 100 kan?
3: Pak Dula, makin hari makin tidak jelas itu Pak Dula itu.
7: Iya, ini kalau bulan-bulan tua begini, nanti dia rajin datang ini, begitu?
3: Iya, ini sudah tanggal 20 ternyata bertepatan hari kebangkitan nasional. Pantas itu saya lihat toh, Kang I, kemarin saya lihat orang bersih-bersih, sapu-sapu jalan. Oh, itu mungkin salah satunya Salah satunya itu gotong royong, apalagi
7: dalam rangka begitu mengenang, begitu. Weh, ini Koina dulu waktu sekolah dapat ini kah tidak ya? Dapat sekolah apa PPKN kah atau apa? Dulu tuh Pancasila kah?
3: PMP gitu. Kalau dulu pendidikan moral Pancasila.
7: Itu. Jadi kan itu. Saya mau tes Koina dulu. Itu apa hari kebangkitan nasional tuh tahun berapa itu? Tahun berapa diperingati?
3: Saya ingat itu waktu SD guruku itu Pak Petrus bilang 1908 itu yang saya ingat. Itu.
7: 100.
3: jangan kira ini biar bajual ambal begini kasih yang tidak ada ilmunya. Ada sekolah ini.
7: Ini menandakan bahwa apa Koina punya kesadaran penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan di masa lalu nih.
3: Iya.
7: Masih ada ini seperti itu.
3: Bayangkan itu kalau masa kita sekarang ini tinggal mengisi saja toh, Kang Ijen.
7: Sabar, saya bayangkan dulu ya.
3: Coba dibayangkan dulu tinggal mengisi ini. Jangan cuma mengisi mau pinjam di Mekar dulu, habis itu tidak mau kasih pulang, rame lagi jagat media.
7: Aduh. Jadi ini artinya ini kesempatan untuk kita bicara itu. Kalau dulu tuh para pahlawan do berjuang dengan bambu runcing toh apa dengan segala macam kesulitan apa segala macam toh. Mereka berjuang untuk merdeka itu tidak ada kontrak. Kalau saya berjuang ini nanti merdeka saya jadi ASN tidak. Dapat proyek.
3: Iya, itu sekarang itu merdeka itu diisi dengan berbagai kita berkarya, menumbuhkan semangat, semangat apa orang bilang itu nasionalisme itu kata cinta tanah air.
7: Cinta tanah air. Ini Koina ini bisa jualan ini berkat perjuangan pahlawan di masa lalu merdeka artinya bisa jualan.
3: Iya. Coba kalau belum merdeka. Kalau belum merdeka, ayuh, perempuan tidak boleh dapat lihat di luar itu, bakurung saja di dalam, sumur, iya, kasur, apa dapur?
7: Dipingit, dipingit. Tunggu lamaran.
3: Tunggu lamaran baru boleh keluar. Begitu.
7: Itu kan ibu kita Kartini, pelopor kita toh dulu di masa lalu, dia berjuang toh.
3: Pokoknya banyak pahlawan-pahlawan itu Kang Iye, kayak RA Kartini toh, untuk pahlawan
7: Cut Nyadin apa toh segala macam. Saya mau tanya lagi nih. Saya mau tes lagi. Siapa pendiri Kebangkitan Nasional? Ini kesempatan ini. Ambil satu.
3: Kalau yang saya tahu itu Budi Utomo.
7: Budi Utomo itu kan organisasi.
3: Organisasi siapa lagi? Waktu itu saya pelajari, saya sudah lupa Kang Ijan, karena hari-hari yang saya pikir ini berapa harga tomat, berapa harga rica, berapa harga ambal, mau jual ambal ini apa-apa naik semua ini. Coba coba Cipto siapa dulu supaya segar-segar.
7: Dr. Sutomo, Cipto Mangunkusumo, Dewes Deger. Ada 5 tokoh itu.
3: Tidak ada kak itu yang dibilang Hamengkubuwono yang raja-raja dulu? Tidak masuk?
7: Bukan, Budi Utomo itu kan pergerakan berdirinya organisasi Budi Utomo. Terus tahu Budi Utomo itu artinya apa? Budi Utomo.
3: Budi Utomo itu kalau bahasanya orang Jawa itu yang pertama, yang utama, yang nomor satu. Kalau Budi itu
7: perilaku,
3: kebaikan, perilaku, tingkah laku.
7: Perilaku utama.
3: Bagus namanya. Baru kalau namanya Kang Ijan ini apa DP arti?
7: Waduh, waktu itu bom jatuh kan?
3: Ini Kang Ijan ini soalnya sudah lama ini tidak ketemu ini. Kalau buka warung ambal biasanya sunyi-sunyi. Ada Kang Ijan
7: lewat. Saya panggil Ejel sebenarnya terserang. Saya serba salah. Saya mau lewat dan tidak ditagih utang. Tidak lewat. Ada ibu-ibu guru di sana.
3: Iya, masa ini utang tahunan tidak mau dibayar-bayar. Makanya selang ini pasti dia ini, kalau tidak saya panggil ini, dia tidak mau bayar utangnya lagi ini. Sudah sampai
7: Baru ini tanggal 27 nanti kan kurban tuh.
3: Iya.
7: Iya sudah dekat ini.
3: Jadi
7: ini sudah kurban kan tidak.
3: Aduh, sampai sekarang masih kurban perasaan begini, bagaimana itu Kang I?
7: Waduh.
3: Iya, jadi
7: itu.
3: Berkurban itu juga salah satu semangat Budi Utomo begitu ya Kang I?
7: Iya, artinya berkurban kita sebagai bangsa Indonesia toh kan masyarakat yang agamis toh. Siapapun apapun agamanya perlu juga mensyukuri nikmat toh atas segala pengorbanan para pahlawan merebut kemerdekaan. Begitu toh?
3: Begitu.
7: Seperti itu.
3: Aduh, bicara-bicara juga tentang kurban ini pantas itu pergi apa tadi ini? Tanya-tanya kupon, di mana itu ada kupon nih kira-kira? Sibuk cari kupon. Bukan mau berkurban.
7: Bukannya nyumbang, bukannya berkurban malah
3: sibuk cari kupon.
7: Kupon lagi. Tapi saya ini titip 2 kah kupon kalau ada ya?
3: Nih, itu lagi. Ba bilang orang.
7: Iya, artinya dia buka kepala kan, kaki kan, ini kan lumayan.
3: Aduh, lumayan itu bikin kaledo. Cek ombaknya kolesterol toh.
7: Iya. Ya, jadi kembali ke Kebangkitan Nasional. Memang kalau boleh itu sekarang itu ya antara pegawai, karyawan, antara murid, antara guru, baku tanya mengenai aris sejarah Kebangkitan Nasional ini, artinya baku saling kasih ingat.
3: Iya, baku kasih ingat itu bagaimana perjuangan zaman-zaman dulu itu sampai merdeka, bagaimana itu tokoh-tokoh bersatu. Kalau dipikir ini Indonesia ini pulau-pulau ini Kang I, bagaimana itu bisa baku ini bersatu toh?
7: Indonesia ini merdeka itu berkorban jiwa dan raga kehilangan harta dan nyawa. Oh, kayak macam baca puisi kita ini.
3: Kang I baru hilang uangnya 10.000 tiga hari tiga malam tidak tidur ini dia ingat-ingat terus di mana saya dapat taruh itu uangku itu.
7: Ini jadi apa kegiatan upacara ini dilakukan di apa di pusat ibu kota kabupaten, kota desa atau?
3: Iya, instansi-instansi gitu, juga toh. Instansi vertikal iya, bikin.
7: Iya. Jadi ya untuk memberi apa pemahaman kepada masyarakat supaya apa berjiwa gotong royong tadi yang Koina bilang tadi toh.
3: Iya.
7: Nah, itu salah satu. Kasih berselingkungan. Toh? Jangan membuang sampah sembarang. Itu bagian daripada mensyukuri nikmat.
3: Padahal bagus gitu. Itu kok dipikir kalau kayak peringatan hari-hari besar kayak kemerdekaan, seperti Harkitnas, hari lahir Pancasila itu kayak desa-desa itu bikin juga diundang juga masyarakat untuk ikut upacara ya, pakai baju masing-masing, ibu-ibu daster boleh. Bagaimana itu supaya juga bukan cuma ini pegawai di anak sekolah yang tahu ini upacara-upacara maknanya tuh.
7: Jadi hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, Harkitnas tanggal 20 Mei, itu kan pergerakan masyarakat Indonesia, bukan ASN saja,
3: itu, bukan anak-anak kota. Saya ini semua sebagai penjual ambal, tuh suka juga tuh sekali-kali mau tampil, aduh mau lihat itu pidato apa isinya, tidak mau saya nonton TV, mau suka hadir langsung begitu ya.
7: Datang ya sekalian silaturahmi toh, ketemu mantan ke apa.
3: Aduh, sudah malu saya ketemu mantanku itu sudah sukses ini saya masih bajual ambal dengan daster ini.
7: Jangan, semua orang itu berhak atas apa pekerjaannya masing-masing, jadi jangan kita apa istilahnya malu dengan segala aktivitas kita. Kita mensyukuri nikmat itu tadi seperti itu. Jadi Budi Utomo itu organisasi yang dibentuk berdasarkan atas upaya-upaya perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu. Bayangkan tahun 1908. Weh, itu kita punya Bapak saja belum lahir kan?
3: Belum lahir 1908 nama. Yang bukan lahir 1909.
7: Saya ini reinkarnasi.
3: Reinkarnasi. Pokoknya dunia ini semakin tua.
7: Jadi ini Pak Dula kita kasih bangun dia kah?
3: Pak Dula saya sudah bilang Pak Dula itu tidak peduli apa-apa sekarang. Dia tahu itu tanggal 27 mau hari raya kurban, dia sok keliling kampung itu piba minta kupon katanya.
7: Pak Dula itu kalau
3: soalnya pengalaman tahun lalu toh Kang I pi jalan-jalan saat ke rumahnya Pak Dula buka kulkas. Innalillahi itu kulkas dari atas sampai bawah full dengan daging. Dari freezer sampai full.
7: Cadangan untuk sampai bulan depan.
3: Hama, dia tumpuk sampai tahun berikutnya baru habis dagingnya. Bolehkah begitu itu, kasihan.
7: Jadi ya kalau bicara kurban kan kepada mereka yang berhak toh gitu toh. Jadi bukan kalau mereka yang punya kemampuan ya harus berkurban kan dimudahkan satu sapi bisa 7 orang gitu gitu seperti
3: betul
7: kalau memang Pak Dula bagaimana kita korbankan dia ya
3: dia saja dikorbankan bikin urusan tiap hari. Iya Kang I, jadi bagaimana kita itu memaknai semangat Harkitnas itu sebagai warga masyarakat begini kita Kang I?
7: Iya, ini untuk kalau anak-anak sekolah mereka harus mensyukuri nikmat belajar yang baik. Kan kita punya Pak Gubernur ini Pak Anwar Hafid.
3: Berani
7: apa itu?
3: Berani sekolah kan? Berani cerdas. Berani sekolah. Berani cerdas.
7: Kalau berani sekolah kalau ada uang jajan.
3: Anak-anak sekarang tidak berani ke sekolah kalau tidak bawa uang jajan, biar sudah ada MBG. Biar ada MBG tetap uang jajan jalan.
7: Ini kenapa macet di pagar? Ternyata belum dikasih uang jajan.
3: Iya. Kenapa belum pergi-pergi? Dia bilang belum ada uang jajan dikasih. Ada MBG. MBG dia bilang tidak kenyang. Ya Allah, tidak kenyang katanya.
7: Ini masalahnya 3 porsi baru rasa badan enak.
3: Iya.
7: Jadi ini apa sesuai dengan astacitanya Pak Presiden, jadi masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah ekonomi, makanya itu bagian daripada penjabaran daripada hari kebangkitan nasional itu adalah bagaimana bangsa Indonesia itu mensyukuri nikmat lewat kegiatan-kegiatan itu, pendidikan. Sekarang kan mau sekolah sampai di mana, mau S1, S2, S3 ke apa segala macam,
3: silakan. Iya, pokoknya tinggal kemauan.
7: Sehat sekarang itu Pak Gubernur Pak Anwar Hafid berani sehat. Tinggal urus BPJS, pergi puskesmas,
3: itu. Pokoknya sudah seperti diberi kemudahan-kemudahan oleh pemerintah, tinggal kita saja memanfaatkan itu. Jangan lagi sedikit-sedikit mentang-mentang era media sosial sedikit-sedikit dikasih viral, saya dapat ini, dikasih viral dulu begitu. Gampang sekali sekarang Nah, ini dia memaknai Hari Kebangkitan Nasional di era kekinian ini bagaimana, Kang Iye? Sebagai orang tua, sebagai pelajar, sebagai warga masyarakat. Karena kadang semangat gotong royong itu seperti Kang Isa biasa lihat-lihat itu. Orang gotong royong Jumat Bersih, Kang I cuma intip-intip dari jendela, baru bilang pakai koyo-koyo lagi di testa, bilang tidak enak badan.
7: Iya, jadi itu tadi, kebersihan itu kan sebagian daripada iman. Nah, kebersihan itu adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Coba kalau di depan rumah sampah tidak kita buang-buang, apa tidak kita orang jadi sakit?
3: Iya.
7: Itu gotong royong. Makanya itu Pak RT, Pak RW, Pak Desa, Pak Camat, ya kumpul-kumpul lah kita kalau mau apa misalnya gotong royong minggu depan kita kumpul-kumpul. Dijelaskan begitu. Ibu-ibu udah sibuk bikin ambal apa untuk konsumsi.
3: Iya, Kang I, kalau begitu sama mau tutup saja warungku dulu ini, saya mau pergi di sekolah-sekolah sana mau lihat-lihat dulu orang upacara.
7: Biar dipagar, yang penting dengar dia punya isi biar pidatonya.
3: Beri pagar, makanya saya mandi pakai itu sampai gelang-gelang emas palsu itu sekarang saya pakai semua itu, mana tahu ada yang kepincut di situ pamer lagi. Iya, Pak Lekangi.
7: Begitu ya. Kita baku dapat di sana. Siapa tahu ada Pak Dula kah?
3: Iya, Pak Dula itu pokoknya baca di kupon itu, tidak usah diurus itu Pak Dula.
7: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sudah lama tidak ketemu sama Kang I ini. Sehat-sehat pokoknya. Sudah mau pergi ini dulu. Bukan cari kupon, mau nonton ini, mau lihat orang upacara.
8: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas. Melansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Budaya, tanggal 20 Mei dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi yang menjadi pelopor pergerakan nasional anak bangsa. Budi Utomo menjadi organisasi pelajar yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan bersifat non-politik. Adanya Budi Utomo tidak lepas dari peran penting beberapa tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Gunawan, Suraji, dan RT Aryo Tirto Kusumo, serta beberapa mahasiswa Stovia, School Thought of Landing Van Inlase Artsen. Stovia adalah organisasi belajar bagi remaja-remaja pribumi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan tidak lama setelah itu, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wedio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno, ditetapkan pada 20 Mei 1959. Penetapan Hari Kebangkitan Nasional ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah masa penjajahan.

Kebangkitan Nasional bukan sekedar peringatan sejarah, tetapi menjadi momentum untuk menemukan kembali semangat persatuan, kepedulian, dan cinta tanah air di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tahun ini, Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa di masa depan. RRI sebagai media pemersatu bangsa terus berkomitmen menghadirkan siaran yang edukatif, inspiratif, dan membangun optimisme masyarakat. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional 2026 sebagai pengingat bahwa Indonesia akan terus maju jika seluruh rakyat bergerak bersama dalam semangat persatuan dan gotong royong.

dari masa ke masa. Bangsa ini lahir dari perjuangan. Perjuangan untuk merdeka, perjuangan untuk bersatu, dan perjuangan untuk menjaga Indonesia tetap berdiri kuat. Hari ini, semangat itu kembali dipanggil. Melalui Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Mari, bersama menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024. Siapkan diri, bangkit untuk Indonesia Emas.
1: Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita bersama dalam Toli-Toli pagi ini.

0: Dimanapun Anda berada, pagi ini masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli tentunya di 20 Mei 2026 bertepatan dengan hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan informasi yang pertama, kami sudah tersambung dengan Mbak Rila dari BMKG Toli-Toli akan melaporkan tentang cuaca di 3 kabupaten yaitu Toli-Toli, Bual, dan Parigi Mautong. Mbak Rila, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Mbak Rila, seperti apa informasi perakiran cuaca untuk 3 kabupaten Toli-Toli, Bual, dan Parigi Mautong hari ini?
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Prakirawan Onduti akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Bual, dan Parigi Mautong pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang atau sore hari di Kecamatan Toli-Toli Utara, Dakopamean, Galang, Dondo, Basidondo, Baolan, dan Lampasio, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 15 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian, untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari, di Kecamatan Biau, Bokak, Bukal, Bunobegu, Gadung, Momunu, Paleleh, Paleleh Barat, dan Tiloan, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 7 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian, untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang atau sore hari di Kecamatan Parigi Barat, Parigi Tengah, Sausu, Torwe, Balinggi, Bolano Lambunu, Mautong, dan Ongka Malino, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 12 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perakiran cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Rila untuk informasi perakiran cuaca di Toli-Toli, Bual, Parigi Mautong. Untuk hari ini, selamat menjalankan aktivitas di hari Rabu dan semoga sukses selalu.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih pendengar, itulah informasi perakiran cuaca hari ini.

0: 2026. Dan kalau tadi informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli Bual Parigi Mautong, dan saatnya kita akan ikuti perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini 20 Mei. Baik, badan kami lansir dari rri.co.id, pendengar, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Rabu 20 Mei 2026. Perakirawan BMKG Ina Indaha mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera meliputi Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, hujan disertai petir. Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan. Sementara kota Pangkal Pinang berawan. Untuk wilayah Jawa, kota Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan. Kota Semarang berawan, kota Surabaya udara kabur. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, untuk kota Denpasar berawan, kota Mataram dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Kalimantan, kota Pontianak dan Banjarmasin berawan tebal, kota Palangkaraya berawan, kota Samarinda hujan dengan intensitas ringan, dan kota Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Sementara untuk wilayah Sulawesi, kota Mamuju, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan, Maluku dan Papua. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, kota Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Pendengar, itulah informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Mei 2026 yang disampaikan langsung oleh BMKG. Kami lansir dari rri.co.id. Kita masih di Toli-Toli pagi ini.
1: Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas. Melansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Budaya, tanggal 20 Mei dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi yang menjadi pelopor pergerakan nasional anak bangsa. Budi Utomo menjadi organisasi pelajar yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan bersifat non-politik. Adanya Budi Utomo tidak lepas dari peran penting beberapa tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Gunawan, Suraji, dan RT Aryo Tirto Kusumo, serta beberapa mahasiswa Stovia, School Thought of Planning Van Inlase Artsen. Stovia adalah organisasi belajar bagi remaja-remaja pribumi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan tidak lama setelah itu, Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Wedio Diningrat mengusulkan tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno, ditetapkan pada 20 Mei 1959. Penetapan Hari Kebangkitan Nasional ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah masa penjajahan.

Pendengar, setelah informasi perakiran cuaca untuk Toli-Toli Bual Parigi Mautong, juga perakiran cuaca seprovinsi seluruh Indonesia telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Nah, hari ini tanggal 20 Mei diperingati sebagai sejumlah momen penting nasional maupun internasional di berbagai negara dunia. Mulai dari Hari Kebangkitan Nasional, Hari Reformasi, hingga Hari Lebah Sedunia diperingati setiap 20 Mei. Melansir berbagai sumber, peringatan tersebut memiliki sejarah dan tujuan berbeda dalam bidang nasionalisme, demokrasi, lingkungan, hingga budaya populer masyarakat modern. Selain itu, beberapa peringatan juga bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu sosial dan ekosistem global. Nah, yang pertama tentang Hari Kebangkitan Nasional hari ini peringat ya. Diperingati setiap 20 Mei untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Peringatan tersebut merujuk berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Batavia. Budi Utomo didirikan Dr. Sutomo bersama mahasiswa School Tot Opleiding Van Indische Artsen atau Stovia di Batavia. Organisasi tersebut menjadi pelopor perjuangan modern melalui diplomasi dan pemikiran terorganisir melawan penjajahan Hindia Belanda. Pada 1948, Presiden Soekarno menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk memperkuat persatuan masyarakat Indonesia. Penetapan tersebut juga dilakukan untuk mencegah perpecahan bangsa setelah masa awal kemerdekaan Indonesia berlangsung. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Peringatan Reformasi untuk mengenang perjuangan demokrasi masyarakat Indonesia tahun 1998. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya transparansi pemerintah dan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia. Peringatan reformasi berakar dari demokrasi besar mahasiswa dan masyarakat sipil pada Mei 1998 di berbagai daerah Indonesia. Gelombang demonstrasi tersebut menuntut perubahan politik, ekonomi, dan pemberantasan korupsi pemerintah Orde Baru. Peristiwa tersebut mencapai puncaknya melalui pendudukan gedung DPR dan MPR oleh ribuan mahasiswa Indonesia. Tekanan publik akhirnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 11 Mei 1998 setelah memimpin selama puluhan tahun. Kemudian, masih banyak peringatan hari lainnya hari ini ya peringat ya. Ada Hari Anjing Penyelamat Nasional. Nah, ini diperingati 20 Mei tapi di Amerika peringat ya, di Amerika Serikat, untuk meningkatkan kesadaran adopsi anjing terlantar. Peringatan tersebut juga mengajak masyarakat mengadopsi hewan peliharaan dibanding membeli dari peternak komersial. Peringatan tersebut dicetuskan Lisa Weibemring pada 2018 melalui organisasi edukasi hewan Tales That Teach di Amerika Serikat. Hal tersebut terinspirasi kisah Cooper, anjing penampungan yang diadopsi keluarga di Los Angeles. Kemudian juga Hari Menjadi Jutawan Nasional atau National Be a Millionaire Day. Nah, hari ini menjadi jutawan nasional diperingati setiap 20 Mei untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Amerika Serikat. Selain itu, masyarakat juga diajak mengevaluasi kondisi finansial dan mulai mempersiapkan investasi masa depan. Meski pencetus awalnya tidak diketahui pasti, peringatan tersebut populer melalui berbagai platform kalender Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi momentum motivasi masyarakat menuju kebebasan finansial dan pengelolaan keuangan lebih baik. Selain itu, ada juga Hari Streaming Nasional atau National Streaming Day. Diperingati setiap 20 Mei untuk merayakan perkembangan teknologi hiburan digital berbasis internet dunia. Peringatan tersebut juga mengapresiasi kemudahan akses informasi, musik, film, dan edukasi melalui layanan digital modern. Peringatan ini pertama kali diinisiasi platform streaming Roku pada 2014 di Amerika Serikat. Momentum tersebut menandai perubahan konsumsi hiburan masyarakat dari televisi kabel menuju platform digital berbasis internet.
Kemudian ada Hari Memetik Strawberry Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mendukung sektor agrowisata perkebunan buah di Amerika Serikat. Selain itu, masyarakat juga diajak mengkonsumsi buah segar secara langsung dari petani lokal daerah setempat. Perayaan tersebut lahir dari tradisi agraris masyarakat menyambut musim panen stroberi di wilayah Amerika Serikat bagian utara. Bulan Mei diketahui menjadi puncak musim panen stroberi di sejumlah wilayah belahan bumi utara. Dan yang terakhir juga diperingati sebagai Hari Quiche Lorai Nasional. Diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk merayakan sejarah kuliner klasik asal wilayah Lorraine, Prancis. Hidangan tersebut berupa pai gurih berbahan telur, krim, dan potongan daging yang populer mendunia. Nama Quiche berasal dari bahasa Jerman Kuchen yang berarti kue sebelum berkembang luas di Prancis modern. Peringatan tersebut bertujuan melestarikan resep tradisional dan sejarah seni kuliner klasik dunia. Itulah beberapa hari besar di tanggal 20 Mei 2026 hari ini peringatnya. Yang diperingati setiap 20 Mei selain ada Hari Kebangkitan Nasional juga beberapa peringatan di belahan dunia lainnya. Baik, kita dengarkan lagu yang berikut ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna